0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Bang Cepica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita lanjutkan kembali informasi di menit ke-15 melangkah dari jam 7 pagi. Dan masih dengan bertemakan UMKM, ini informasi yang cukup menggembirakan, di mana kur sebesar 100 juta rupiah tidak perlu jaminan tambahan. Kementerian minta warga laporkan. Ya, Mancabice, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah atau UMKM menegaskan pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR dengan plafon sampai dengan 100 juta rupiah tidak memerlukan agunan tambahan. Di mana pemerintah meminta masyarakat segera untuk melapor apabila menemukan praktik penyimpangan, pecah permintaan jaminan tambahan, pungutan biaya, maupun juga percalonan dalam proses pengajuan KUR. Selain itu, dilansir dari Detik Finance, Deputi Bidang Kewirausahaan sekaligus juru bicara Kementerian UMKM Riza Damanik juga mengatakan masyarakat tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga atau membayar biaya apapun untuk mengakses fasilitas KUR. Dan selain itu juga dolor-dolor, sesuai pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat, pinjaman KUR sama dengan 100 juta rupiah tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apapun tanpa pengecualian. Ini dikatakan Riza dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin tanggal 3 Agustus 2026 yang lalu ya. Riza juga mengungkapkan sampai dengan saat ini Kementerian UMKM ini masih menerima sejumlah laporan terkait dengan permintaan agunan tambahan kepada permohonan KUR, mikro, dan selain itu pihaknya juga menemukan adanya keluhan mengenai pungutan biaya maupun juga permintaan imbalan dalam proses pengurusan pinjaman. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, yaitu tentang pedoman pelaksanaan KUR, ini sudah mengatur bahwasanya program tersebut dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang produktif dan juga layak, tetapi belum punya akses terhadap kredit komersial. Informasi ini kami kutip dari laman detik.com.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, Bang Cewece, waktu terasa begitu sangat cepat berlalu ya, karena saat ini sudah 31 menit melangkah dari jam 7 pagi yang sudah sampai ke tempat aktivitasan. Selamat melanjutkan aktivitasannya ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan juga cepat selesai gaweannya, Bang Cewece ya. Baik, dan kita ke informasi lagi. Ini kita punya informasi tentang BGN yang utamakan beras lokal, pasokan bulog ini menjadi cadangan.

Iya baik dolor-dolor, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono juga nyatoke bahwasanya pihaknya menyambut positif usulan Perum Bulog untuk menyediakan beras premium bagi program makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian juga dia menegaskan program tersebut ini tetap mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal. Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pemberdayaan petani, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah, serta rantai pasok pangan di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam skema tersebut juga Bulog tidak bakal menjadi pemasok utama, melainkan berperan sebagai penyangga atau buffer apabila pasokan beras lokal tidak mencukupi akal terjadi gejolak rego. Dan usulan dari Bulog ini kami pandang positif. Namun yang pengen kami tegaskan, program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami pengen petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan dalam program ini. Ini yang disampaikan Sudaryono dalam keterangan tertulis yang dilansir Detik Finance pada Minggu 2 Agustus 2026. Dia menjelaskan usulan Bulog yang dimaksud ini bukan terkait dengan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan juga harga pangan, melainkan penyediaan beras premium yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan ketika suatu daerah mengalami keterbatasan pasokan mancebecek.

0: Ika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: RRI dengan esensi buku dengan judul 7 Buku Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi. Baik dari penulis sendiri, yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ipo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik, sehingga kita tidak bosan dalam membacanya. Dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional, seperti A.A. Gim dari Indonesia, Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya penulis Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya, Adola gua Adola dengan judul lagunya Di Mana Biniku. Aduh, pagi-pagi Adola sudah nyari bininya kemana ya. Padahal ada di sampingnya tuh lah. Oke, dan tentunya dolor-dolor, kita masih dengan serangkaian informasi yang kami ketengahkan sampai kaget di jam 8 paginya ya. Informasi kali ini tentang alasan UMKM perlu gunakan QRIS. Dan ini kalau kita belanja pasti QRIS ini sudah ada di mana-mana ya, bukan cuma di toko besar baik, tapi bahkan di pedagang makanan di pinggir jalan pun ini sudah banyak nian. Dulur-dulur kita pedagang yang sudah menggunakan QRIS ini macam-macam, mempermudah transaksi untuk dagangan kita ya. Di mana peran usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting, sebab UMKM punya kontribusi yang tergolong cukup besar bagi perekonomian nasional. Dan kiprah UMKM tidak cuma sebatas itu baik, UMKM juga turut membuka lapangan kerja yang cukup banyak bagi masyarakat. Meski itu, potensi UMKM tetap harus dikembangkan melalui adaptasi. Salah sikonyo dengan memanfaatkan quick response code atau kode Indonesian standar atau QRIS, dan kehadiran QRIS ini tidak cuma memudahkan proses transaksi, tetapi juga dapat membantu pelaku usaha menunjuk ke pengalaman berbelanja yang lebih nyaman bagi pelanggan. Dan dikutip dari laman interaksi QRIS, ada beberapa alasan QRIS ini mempermudah proses transaksi bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun juga pembeli. Nah, dengan mengandalkan QRIS, penjual tidak perlu menyediakan banyak QR code untuk menerima pembayaran, yaitu dari berbagai aplikasi pembayaran, dan cukup satu QR code dari QRIS, dan penjual pun ini pajak menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran berbeda, yaitu mulai dari bank sama dengan dompet digital atau e-wallet. Tentu dengan satu QR code, pajak ini bakal membuat proses transaksi di toko menjadi lebih cepat dan juga mudah. Macam-macam. Informasi ini dari Detik Finance.

Oke, baik, Mang Cebecek, kalau tadi Wadola, kali ini ada Cek Gaya ya, dengan judul lagunya Kanji Tuo. Waduh. Oke, baik. Dan kita masih punya sisa informasi lagi yang bakal kami ketengahkan. Dan informasi kita kali ini tentang perputaran duit di ajang MotoGP Mandalika pada bulan Oktober mendatang, diprediksi 5 triliun rupiah. Iya, dulu-dulu Badan Pengaturan atau BP, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, menargetkan perputaran ekonomi dari gelaran MotoGP Mandalika 2026 ini dapat mencapai 5 triliun rupiah. Ajang MotoGP tersebut ini bakal digelar pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober mendatang di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dan Kepala BP BUMN sekaligus COO Badan Pengelola Investasi atau BPI, Danatara Doni Oskaria, ini menilai target tersebut ini memungkinkan mengingat penyelenggaraan MotoGP Mandalika ini akan didukung penuh oleh ekosistem Danantara. Danantara juga melibatkan sinergi lintas BUMN untuk mendukung In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC dan juga In Journey selaku penyelenggara acara KG-nya. Dan selain itu, dolor-dolor, perhelatan ini diharapkan dapat berdampak besar bagi perekonomian nasional dan juga NTB. Berdasarkan gelaran MotoGP Mandalika di tahun 2025, multiplier efek dari ajang ini mencapai 4,96 triliun rupiah dan juga menyerap 3.000 lebih tenaga kerja lokal dengan melibatkan 600 UMKM. Dan selain itu, ajang ini juga menghasilkan advertising value equivalent senilai 361,6 juta US dollar yang menjangkau lebih dari 200 negara. Dan adapun berdasarkan demografi penonton, ada sebanyak 84% berasal dari dalam negeri dan juga 16% ini merupakan wisatawan mancanegara. Hal ini juga memperkuat sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, sama dengan ekonomi kreatif nasional. Baik, macam-macam itulah informasinya. Informasi ini juga menjadi informasi penutup kita untuk di serangkaian informasi yang sudah kami update di Cerita Pagi ini edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kita bakal menuju ke jam 8 untuk melanjutkan perjumpaan kita setelah informasi ingat, informasi sedengat. Ini kita akan kembali di Anjang Sana Pendengar. Dan yang pasti tetap bersama Cik Ilham di sini ya. Di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan bergeser channelnya, Manca Bicara.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Baik, macam bece, dolor-dolor, dimanapun berada. Dan kali ini kita ada informasi, ingat informasi serengat tepat di jam 8. Ya, macam bece, pindang ini merupakan salah satu makanan khas Palembang. Dan masakan ini berbahan dasar ikan yang kemudian dimasak dengan bumbu khas dengan rasa gurih dan juga pedas. Bumbu yang digunakan dalam pindang Palembang antara lain ada calo, jahe, bawang abang, bawang putih, yang kemudian ditambahkan juga cabai abang, cabai rawit, dan juga jeruk, lengkuas, serta kemiri. Dalam proses pembuatannya, iwak yang sudah dibersihkan direbus bersama dengan bumbu-bumbu sampai masak dan bumbu meresap ke dalam iwak. Proses pemanasan ini tentu membuat rasa ikan menjadi gurih dan juga pedas. Pulau Sumatera jadi punya berbagai keragaman budaya, termasuk juga keragaman aksara yang tercatat sejarah. Dan dikutip dari situs Labineka Kemendikbud, dan provinsi yang punya aksara adalah Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Sumatera Utara. Bengkulu dan juga Sumatera Selatan mewariskan aksara Rejang atau Suratulu, dan masyarakat pada masa lampau yang menggunakan aksara ini tentu ialah masyarakat Rejang, Bengkulu, dan juga Ogan. Provinsi Sumatera Utara ini mewariskan aksara Batak yang mulai muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Dan sementara itu keberadaan aksara Minangkabau yang ada di Provinsi Sumatera Barat tentu juga ini masih menjadi perdebatan karena kurangnya bukti sejarah. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 9.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Majeng Babaso Palembang.
5: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
6: Berapa?
5: Nian?
6: Sebenarnya?
5: Niko?
6: Kamu?
5: Ayun?
6: Mau?
5: Gedano?
6: Uang?
5: Niku?
6: Itu.
5: Pintenian niko ayun negedano niku.
6: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
4: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Mungkin nanti. Oke, baik, Bance-bice, dolor-dolor, dimanapun berada. Dan kali ini melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi, bakal dengan lagu-lagu Nusantara yang kami ketengahkan sampai jam 9 di Anjang Sana Pendengar. Tentunya masih bersama Kulo Ilham di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada Wali Band dengan judul lagunya Kumaha Aing. Ini lagu Sunda ya, Mace Bece ya. Kumaha Aing itu mungkin artinya kenapa saya mungkin dah. Dan orang lain, mudah-mudahan kayak ada wong Sunda yang pacak ngejok ke artinya apa sih Kumaha Aing itu. Dan kali ini di informasi Anjang Sana Pendengar channel media DWA direwangi kembali oleh adik-adik magang dari kampus UIN. Ada siapakah itu? Halo?
1: Halo, ada aku Adit.
2: Ada Wirya juga.
0: Oke, okay, Adit sama
2: Wirya.
0: Wirya?
2: Iya. Ya.
0: Jadi ganti nama ya. Kemarin bukan Wirya kalau salah namanya. Benar ya?
2: Benar.
0: Oke. Okay. Ini kita pengen tahu mengenai UMKM, katanya punya informasi nih. Siapa tuh yang punya informasi? Coba ada informasi apa tuh tentang UMKM-nya. Kita bagikan ke pendengar atau manca-bica di rumah dan juga bisa telepon ke G-nya ya. Silakan, apa tuh informasinya?
1: Kalau kita bicara tentang UMKM di Palembang ini ya, sebenarnya yang dijual bukan hanya sebuah produk, tetapi juga budaya dan identitas daerahnya. Mulai dari pempek, kemplang, pindang, songket, hingga berbagai kerajinan khas Palembang menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran penting dalam melestarikan warisan budaya sekaligus menggesekkan roda perekonomian masyarakat. Selain itu juga, perkembangan pariwisata di Palembang membawa peluang yang besar bagi UMKM. Wisatawan yang datang ke Jembatan Ampera, Benteng Kuto, Kampung Kapitan atau kawasan Sungai Musi umumnya juga mencari kuliner dan oleh-oleh khas. Karena itu sektor pariwisata dan UMKM saling mendukung. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula peluang produk lokal dikenal dan diminati.
0: Jadi apa tuh? Silakan.
2: Iya, okay. Maaf ya, motong.
0: Tidak apa-apa.
2: Nah, kalau di era digital sekarang nih, peluang UMKM justru semakin luas. Okay. Pelaku usaha tidak lagi cuma mengandalkan penjualan secara langsung, tapi juga bisa memanfaatkan media sosial, marketplace hingga layanan digital untuk memasarkan produknya ke berbagai daerah, Kak. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM ini, karena tidak harus selalu membuka usaha sih. Tetapi juga bisa dimulai dengan membeli produk lokal, merekomendasikannya kepada orang lain, atau bahkan membuat konten kreatif yang memperkenalkan produk-produk khas Palembang agar semakin dikenal masyarakat luas.
0: Aha, seperti itu ya. Ada lagi?
1: Ada lagi.
0: Yang mana tuh?
1: Menurut aku UMKM ini salah satu kekuatan ekonomi daerah yang harus terus didukung, Kak. Ketika masyarakat bangga menggunakan produk lokal, bukan hanya pelaku usahanya yang berkembang, tetapi budaya kuliner dan kerajinan khas Palembang juga akan tetap lestari di tengah perkembangan zaman ini, Kak.
0: Baik. Jadi sebelum kita lanjutkan kembali, tadi disampaikan oleh Adit ya, gitu?
1: Iya.
0: Tadi Adit mengatakan bahwa bukan cuma makanan baik UMKM di Palembang ini, tetapi ada juga nilai budayanya. Ada apa tadi di awal tadi tuh? Ada ciri khasnya juga.
1: Ciri khas.
0: Kenapa tuh? Karena kita tahu kan kuliner terutama kayak pempek itu punya sejarahnya juga kan. Dan juga identik, wong-wong sudah tahu bahwasanya pempek ini makanan khas Palembang yang paling utama itu. Nah, termasuk juga tadi ada beberapa makanan yang disebut ke oleh Adit, ada pindang, ada apa lagi itu tadi? Aduh, kemplang,
2: pempek, kemplang,
0: pempek. Kalau kalian berdua sering datang ke mana tuh? Kalau untuk nyari kuliner Palembang yang paling tepat menurut kalian, kemana biasanya?
2: Kayaknya pempek sih, Kak.
0: Ke daerah mana tuh?
2: Ke Pasar 16.
0: Pasar 16 ya.
1: Andalan.
0: Pasar 16 tuh pempek tumpah bukan?
2: Iya, kadangan situ.
0: Pempek tumpah yang harganya terjangkau ya, kita bisa menikmati cuma dengan Rp1.000. Ini kita sudah mencicipi banyak pilihan pempek di situ. Hafal enggak pempek ini ada apa, Be?
2: Ada pempek kulit, pempek tahu, pempek telok, pempek adaan,
1: kapal selam,
2: lenjer,
0: pokoknya aman ditanya makanan tahu tuh lah ya. Tanya yang lain tahu dah. baik. Tapi tadi Wirya juga nyebutkan bahwa potensi untuk buka usaha di era digital ini punya peluang besar ya?
2: Iya, Kak.
0: Kenapa tuh tadi alasannya? Karena uang bisa jualan tanpa harus bertatap muka langsung ya?
2: Iya.
0: Maksudnya kayak apa tuh?
2: Bisa dipasarkan melalui online sih, Kak. Misalnya cak dimasuk ke apa di aplikasi Gojek kan misalnya.
0: Itu marketplace kayak gitu kan. TikTok. Jadi TikTok juga. Jadi memang zamannya memang sudah berubah tuh. Kalau dulu kan ebok gitu atau uang tua zaman dulu kalau nak berjualan itu perlu modal kayak sewa tempat dan juga beli peralatan khusus juga. Tapi kalau zaman sekarang era digital, yang sudah punya handphone dapat mengakses itu tadi sosial media dan marketplace atau apapun itu, kita cuma cukup upload foto dan juga tertarakan harga di situ, kita sudah mulai pacak membuka usaha di situ kan?
2: Iya benar kak.
0: Walaupun di rumah dengan peralatan yang biasa kita gunakan untuk masak di rumah juga itu sudah pacak jalan kan?
2: Iya
0: benar. Oke, kalian termasuk yang galak jajan di online juga tak?
2: Kadang-kadang lah ya.
0: Jajan apa biasanya? Gado-gado bukan? Jajan apa tuh kalau di online?
1: Bakso kan?
2: Bakso,
0: wow,
2: martabak
0: bakso, ya.
2: Paling
0: bang itu ya, sama tak bakso martabak itu lah. Oke, baik. Ini coba kita terima telepon. Bukan memang anak nelponian yang ini, coba kita sapa. Silakan. Halo, Anjang sana, selamat pagi. Iya, nak lagu yang itu tadi. Oke lah kalau itu, terima kasih ya. Baik, kita ke lagu Duken. Dayang Basi, Maci Bicak, jangan kemana-mana.

0: perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, dan tentunya terima kasih untuk Manci Beca yang masih bersama kami di sini di Anjang Sana Pendengar di Perempatan PM Palembang, berewangan dengan Kulo C. Ilham dan juga ada Ria dan juga Adit ya yang merewangi kita di pagi ini, Manci Beca. Oke, dan kalau kalian berdua pernah ada belanja pakai QRIS ini, pasti pernah ya?
1: Pernah.
0: Menurut kalian dengan perubahan metode pembayaran saat ini, apakah apa membantu lebih nyaman atau bagaimana tuh? Kalau belanja pakai QRIS, karena kan kita tinggal bawa handphone, tinggal scan, barcode scan itu tadi tuh, zaman itu.
1: Kalau menurut aku sih kak, lebih mempermudah sih bagi penjual sama pembelinya kan. Tapi ada kekurangannya kak, dia nih kalau misalnya penjualnya lah agak berumur kan, mungkin belum ngerti dia pakai QRIS tuh.
0: Belum paham ya. Tapi sejauh ini Merato sudah nguno kayak itu galo ya.
1: Kayak termasuk di pempek tumpah kemarin kan.
0: Wah, tetap ya andalannya itu.
1: Pakai itu. Lah pakai QRIS juga.
0: Pakai QRIS juga. Wah, itu. Dan kayak kantin kita di belakang tuh, kantin RRI juga kan sudah pakai QRIS juga. Kalau di kampus sudah pasti. Dan bahkan ada yang lebih unik lagi. Kalau zaman dulu kan kita ngasih sedekah tuh cash kan kayak itu kan. Tapi sekarang sudah ada barcode QRIS-nya juga tuh yang ditempelkan di situ. Karena ada sih kalian
1: dana kaget itu. Hah? Dana kaget itu kan.
0: Dana kaget. Acanian ya. Oke, baik. Nah ini kalau Wiria dan juga Adit, kalau ngomongin soal QRIS ini, memang ada beberapa alasan pegiat UMKM harus

0: banyak, apalagi di sini ngampus uang tua do di rumah kayak itu kan. Yeah. Biasa kan dapat kiriman itu pasti ditransfer kan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Nah, jadi manca becek perilaku masyarakat lebih khususnya generasi muda ini semakin bergeser ke arah transaksi non tunai. Banyak konsumen kini lebih sering menggunakan dompet digital maupun juga mobile banking dibandingkan dengan membawa duit tunai. Nah, dengan menyediakan QRIS, pelaku UMKM ini dapat mengikuti perubahan tersebut dan juga menunjuk ke pilihan pembayaran yang sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Dan selain itu juga minim resiko aksi kejahatan. Jadi kalau kita bawa duit cash, apalagi dengan jumlah yang besar kan rentan tuh.
2: Antara
0: duitnya nyampa. Gitu, ya. Apalagi Cak Adit ini kan galak kelupuan naruh duit. Ya. Jadi lebih punya resiko kalau kita bawa duit cash. Tapi kalau dengan QRIS ini tadi tentu supaya penjual juga terhindar dari resiko aksi kejahatan. Ya, baca peredaran duit palsu.
1: Iya benar, Kak.
0: Karena QRIS kan tidak melalui fisik duit secara langsung.
2: Iya.
0: Jadi duit palsu itu lebih minim nih untuk bisa dapat ketipu ya. Dan penjual juga sudah paham pembayaran secara digital dapat meminimalisir resiko peredaran duit palsu itu tadi. Dan selain itu kehadiran QRIS juga nih membantu mengurangi resiko kehilangan maupun tindak kejahatan pecah pencurian.
2: Betul.
0: Dan penjual juga tidak perlu repot untuk menyiapkan duit kembalian dalam jumlah besar setiap harinya. Pernah kan kita nyosok 100,
1: iya.
0: nyosok 150 atau 2,5 itu kan sulit kan?
2: Sulit.
0: Nah, nyari duit 200 itu lagi becarian dulu gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau ada QRIS ini tadi, nominalnya tinggal kita masukkan by di situ.
1: Iya.
0: Jadi transaksinya akan lebih sesuai ya. Jadi tidak perlu bingung lagi nyari sosokan. Itu. Nah, oke lah kalau itu baik. Tapi kalau buat kalian ada pengalaman gak sih tentang pembayaran melalui QRIS ini ada gak? Apa misalnya cah itu ternyata bayar kos mungkin tidak ya.
1: Paling jajan tuh lah.
0: Oh, jajan tuh lah. Iya. Lebih kebanyakan di situ ya.
2: Mm-mm.
0: Naik ojek online misalkan.
1: Iya,
0: mereka juga sudah bisa melalui digital pembayaran juga nih manca-bica. Oke, baiklah kalau itu Wira dan juga Adit ya, kita ke lagu lagi ya.
2: Okay.
0: Dan masih manca-bica. Kalau tadi kita sudah ke Lampung, ini Cik Ilham pilih ke lagu dari daerah Papua dengan judul lagunya Kasih Kalah.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, manca bicara dolor-dolor dimanapun berada. Waduh, ini kita pecahnya bakal berpisah ya untuk dianjang sana pendengar. Dan Cak Mano tuh, mudah-mudahan kakek apa namanya tuh, seluruh pegiat usaha ya, terutama yang ada di pedesaan juga bisa melek teknologi ya. Sehingga mereka juga bisa menggunakan itu tadi tuh, pembayaran melalui digital, karena mengikuti perkembangan zaman. Takutnya baik kage uang orang beli kan, kalau tidak bawa cash dan juga tidak menyediakan QRIS, ujung-ujungnya pembeli tidak jadi membeli dagangan kita.
1: Oke,
0: kalian ada pesan apa nih untuk pendengar kita mungkin terkait dengan informasi-informasi yang tadi sudah kita sampaikan?
1: Tetap menjaga kelestarian makanan lokal wes,
0: itu kan? Salah satunya ya. Oke, dan tetap beli produk lokal.
1: Gunakan beli produk beli. Lokal.
0: Supaya giatnya tetap lancar pastinya ya. Oke, baik pendengar dan juga macam-macam dulur-dulur dimanapun berada, kami bertiga nak papin untuk dianjang sana. Edisi kali ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini bakal ada operan komunitas melanjutkan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya pagi.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, Mance Bece, dulur-dulur dimanapun berada. Dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedangkan tepat di jam 9. Mance Bece, sate rimbiga ini merupakan sate khas Mataram yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Dan daging tersebut ditetak kecil, kemudian dibumbui dengan rempah khas sebelum dibakar. Dan mengenai proses pembakaran, ini menghasilkan aroma yang cukup harum dan juga rasa yang khas pada sate ini. Dan kombinasi rasa manis serta pedas membuat sate rembiga sangat menggugah selera. Sate ini juga seringkali dinikmati sebagai hidangan utama atau cemilan, terutama saat berkumpul bersama dengan keluarga atau kawan. Keunikan bumbu dan juga cara penyajiannya membuat sate rembiga menjadi salah satu ikon kuliner yang ada di Mataram. Kita ke informasi lainnya. Iya, arca manusia dililit ular. Ini menjadi salah satu peninggalan megalitik yang ada di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Dan pecah namanya, arca ini merupakan penggambaran manusia yang dililit ular. Arca tersebut terjengok pecah dua sosok manusia kecil yang dililit ular. Lokasinya berada di dusun Tanjung Aro. Arca ini pertama kali dipopulerkan oleh Van der Hoop di tahun 1932. Dan saat ini arca ini sudah terkenal sampai ke mancanegara, lebih khususnya bagi pencinta peninggalan megalitik. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi ingat jam 10.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Yuk, dipakai ini.
2: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kalau kita melek mata baru bangun tidur, ini pasti ngecek handphone dulu kan ya. Kita pengen tahu ada notif apa sih dari sosial media kita, baik itu dari Instagram, TikTok, atau bahkan juga termasuk WhatsApp juga ya, macam-macam ya. Kita tuh selama meninggalkan tidur tuh pasti ada bayi yang ngubungi atau ada bayi notif yang muncul di sosial media kita macam-macam. Karena postingan-postingan yang macam-macam buat atau komentar yang macam-macam tuliskan sehingga ada tanggapan dari warganet lainnya. Dan ngomongin soal sosial media, memang ini sudah menjadi satu apa ya, kalau zaman sekarang ini kita lihat menjadi satu kebutuhan juga mungkin ya, karena dengan sosial media kita bisa mengekspresikan perasaan kita, mencurahkan isi hati kita. Dan tapi ingat manca-manca ya, menuliskan di sosial media tidak perlu dengan terlalu terbuka, takutnya kege ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen yang kita tuliskan itu sebagai bahan informasi dia untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap kita. Dan kali ini di obrolan komunitas edisi Selasa tanggal 4 Agustus 2026 kita bakal ngomongin soal social media addiction, yaitu benaran butuh hiburan atau cuma lari dari kenyataan. Ini mengenai ketagihan sosial media macam-macam ya. Dan Cai Lam sudah bersama dengan DPS Gen Z. Dan sebelumnya kami juga menyapa untuk yang lagi monitor kami di 88,4 MHz ataupun juga yang lagi monitor kami melalui aplikasi RRI Digital, melalui streaming di rri.co.id atau bahkan pun juga ini yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita Pro4 Palembang, karena kita juga lagi siaran di channel YouTube kita ya. Oke, dan langsung kita bakal kenalan ada siapakah tamu kita untuk di pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Iya, salam sehat ya. Semangat semuanya, baik. Ini kita kenalan dulu, yang pertama ada Muhammad Rashid Andira. Sehat ya?
2: Sehat, Kak.
0: Iya, ini statusnya masih mahasiswa.
2: Iya, Kak.
0: Di kampus mana nih?
2: Aku mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan hukum, dan nanti ketika udah kelar liburnya nanti bakal masuk ke semester 5, Kak.
0: Wah, ini ya udah hampir pertengahan tuh perjalanannya ya. Mudah-mudahan nanti akan tuntas. Amin. Menjadi sarjana hukum. Wah, amin. Luar biasa sekali ya. Dan juga ada Kuenesha Zafira Aska.
3: Ya.
0: Wih, namanya bagus sekali nih ya. Nama panggilannya siapa nih?
3: Neisha.
0: Neisha. Ini sebagai pelajar sekolah di mana nih, Neisha?
3: Sekolah di SMA Negeri 6 Palembang.
0: Oke, kelas berapa tuh?
3: Kelas 11.
0: Oke, ini teman-teman dari SMA Negeri 6 Palembang ya, ada Neisha di sini. Kita bakal ngomongin soal ketagihan sosial media. Kalian berdua termasuk pengguna sosial media enggak?
3: Tentu.
0: Pasti ya.
2: Pasti, Kak.
0: Yang paling aktif kalian gunakan sosial media yang mana tuh?
3: Basically lately pastinya WhatsApp, karena kan itu dan kita berkomunikasi, terus juga IG, TikTok, itu pasti every single day kita pasti gunakan itu.
0: Menggunakan sih. Itu ya. Termasuk siapa tadi namanya yang cowok, saya lupa.
2: Rashid, Kak.
0: Rashid, kalau Rashid aktifnya di sosial media mana tuh?
2: Kalau Rashid sendiri yang paling aktif itu TikTok, Kak, kayaknya.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Karena menurut Rashid dibandingkan sosial media yang lain, TikTok itu yang paling pinter ngehook kita supaya terus membuka aplikasinya, Kak.
0: Oke, ketagihan gitu ya. Dan kalau kita lihat memang masing-masing sosial media itu punya apa ya, kayak branch image-nya gitu ya. Kalau di Instagram itu kita lebih mengangkat mengenai branding siapakah kita begitu ya.
2: Personality branding
0: kita di situ tuh. Tapi kalau di TikTok kita lebih kayak memanfaatkan untuk kalau saat ini bikin-bikin konten juga bisa ada cuan juga masuk di situ ya. Walaupun sebenarnya Instagram juga bisa, tapi lebih ke TikTok ya kalau untuk saat ini.
2: Iya benar, kalau TikTok itu dia lebih terbuka terhadap tren-tren yang baru, kan. Jadi kalau misalnya ada tren terbaru, misalnya di dunia fashion atau di dunia teknologi misalnya, TikTok itu pasti yang terdahulu.
0: Oke, ini yang lagi happening apa nih di sosial media? Kalian kan termasuk yang aktif nih di sosmed. Neisha, tau gak apa yang lagi happening saat ini?
3: Lately kalau buat makanan atau gitu kan tuh sangat amat cepat ya buat viral. Kayak sekarang lagi viral-viralnya banget tuh salt bread,
0: like
3: Dubai chewy cookie. Dan banyak banget sih kalau kuliner-kulineran lain.
0: Pasti cewek-cewek lebih ke jajanan gitu ya.
3: Iya.
0: Kalau Rashid lebih kemana tuh melihat happening sosmed itu, mencari apa informasinya?
2: Kalau Rashid mungkin adiksinya ya itu lebih ke fashion, gak?
0: Fashion.
2: Lebih ke fashion karena dengan maraknya TikTok ini, contohnya kalau misalnya ada brand yang mau ngejual barangnya, ngeiklanin ya istilahnya, itu jauh lebih gampang, gak? Dengan live gitu.
0: Jadi membantu juga ya sebenarnya ya. Tapi kita melihat dari sisi positifnya begitu. Baik, dan ini kalau mengenai sosial media ini sebagai hiburan atau cuma lari dari kenyataan, kalian lebih setuju kemana tuh untuk penggunaannya saat ini?
2: Kalau menurut Rashid, sangat memungkinkan bahwa dua-duanya sangat bisa di saat yang bersamaan, enggak?
0: Imbang ya.
2: Ya, bisa imbang.
0: Dengan keadaan yang tentu pasti punya waktunya masing-masing tuh.
2: Benar, benar.
0: Saat kita lagi boring tuh, lagi capek dari aktivitas, rutinitas, pasti ketika pegang handphone itu scroll dulu gitu ya.
2: Iya, benar. Secara otomatis kita nge-scroll sendiri tanpa kita sadar seringkali.
0: Oke. Jadi kita pengen kepo, teman-teman lagi ngapain nih? Lagi liburan kemana tuh? Jadi kan sehari enggak langsung itu menghibur kita juga ya.
2: Iya, benar.
0: Apalagi banyak sekali konten-konten lucu yang tadi kita sedih tiba-tiba bisa ketawa lagi tuh.
2: Iya.
0: Dengan melihat sosial media. Tapi kalau Nesha bagaimana? Nesha lebih ke mana tuh setujunya? Butuh hiburan atau cuma lari dari kenyataan? Waduh, kayaknya masih usia pelajar, belum terlalu banyak ini ya.
3: Ya sebenarnya kalau menurut Nesha sendiri, di antara kedua itu sebenarnya sama aja sih. Itu tergantung dengan situasi kita juga. Terkadang kalau kita lagi boring juga, kalau kita lagi feel numb or kita nggak ada kerjaan, pastinya kita akan lari ke social media dong. Entah kita scroll feeds, entah kita scroll TikTok. Namun juga terkadang itu tuh bisa jadi hal negatif yang dimana kita terlalu berlalu lalang gitu dalam social media. Karena we can stop scroll gitu.
0: Begitu ya. Tapi termasuk yang bikin konten juga gak sih kalian berdua ini? Atau lebih penikmat aja tuh?
3: Lebih ke penikmat sih kalau Nation.
0: Enggak pernah buat konten?
3: Belum.
0: Kalau Rashid pernah buat
2: konten? Kalau aku dulu sempet bikin konten bahas buku. Itu sih kak, aku juga orang yang sangat interested in public speaking. Jadi aku sering juga ngupload, dulunya ngupload konten bahasa Inggris gitu.
0: Jadi lebih mengolah ini ya, kemampuan begitu.
2: Ya, kemampuan berbicara.
0: Kontennya lebih ke sana tuh, menggali public speakingnya di situ ya. Kalau Nesha kenapa tuh menjadi penikmat konten aja, nggak coba membuat gitu?
3: Sebenarnya aku sebenarnya tipe yang nggak begitu suka gitu buat menampilkan diri di social media. Aku merasa kalau ya udah sih, social media is just like a place that we could go and we just felt bored and nothing ya. Jadi untuk bikin konten mungkin sempat kepikiran, karena juga aku hobi banget bernyanyi dan juga aku mau menyalurkan juga kan hobi-hobi aku di sosial media. Namun sampai saat ini mungkin belum tersalurkan ya.
0: Begitu. Tapi kalau dari sisi negatif banyak hal baik ya yang bisa kita dapatkan dari sosial media ini. Dan begitu pun juga kalau kita kurang jeli akan ada sisi positif. Terbalik tuh. Kalau kita jeli, kita bisa mendapatkan sisi positif yang begitu sangat banyak tuh kalau di sosial media. Dan sebaliknya kalau kita kurang jeli, sisi negatifnya banyak juga tuh di situ. Kalian tipikal yang apa nih kalau membuka sosial media, lebih selektif enggak sih apa yang kalian lihat?
2: Aku dulu nih.
0: Ya, silakan Rashid mungkin.
2: Ya, kalau Rashid sendiri sangat-sangat selektif, Kak. Dan juga Rashid sebenarnya sangat mencoba untuk mengurangi penggunaan aplikasi kayak TikTok. Karena apa? Jenis social media yang TikTok, mekanisme TikTok itu adalah ketika kita buka app-nya itu videonya langsung keluar, Kak. Nah, berbeda dengan YouTube. Nah, Rashid itu dulu senangnya YouTube, Kak. Karena kenapa? Sama-sama pakai algoritma, tapi YouTube itu untuk memulai videonya kita pilih dulu. Kita ngecari dulu apa sih video yang ingin kita tonton. Jadi ada purpose-nya di situ, ada tujuannya. Sedangkan kalau TikTok memang sama-sama pakai algoritma, tapi tanpa kita memulai videonya, videonya tetap datang dan scroll gitu. Lebih adiktif
0: ya.
2: Gitu Kak.
0: Jadi ini ya kayak meninggalkan jejak gitu ya. Apa yang kita cari itu pasti dia akan FYP.
2: Iya,
0: muncul berkepanjangan gitu ya. Jadi makanya itu kita perlu terutama untuk orang tua mengawasi anak-anak itu perlu sekali ya.
2: Iya, perlu sekali Kak.
0: Takutnya nanti ya kita yang dewasa aja pasti udah paham tuh FYP-nya hal-hal yang tidak pantas dilihat gitu dengan usia mereka itu kan. Jadi kalau dengan pendampingan orang tua ini akan penggunaan sosial medianya akan lebih tepat begitu ya. Baik. Dan kalau dulu kan zaman orang tua atau zaman nenek kita dulu sosial media belum ada ya. Tapi sekarang semenjak ada sosial media banyak istilah yang muncul. Ada selebgram, ada juga selebtok, ada YouTuber juga. Dan kalau dari Indonesia mungkin selebgram itu apa sih?
3: Kalau selebgram in our generation, selebgram itu biasanya lebih terkhusus ke Instagram, Kak. Jadi kayak seleb-seleb yang di Instagram itu we call them selebgram gitu. Dimana mereka kayak, ya they were selebgram yang menerima endorsement, yang ya istilahnya artis Instagram lah.
0: Oke, okay, gitu. Jadi mereka menginfluencer.
3: Iya, they influence people.
0: Followersnya atau yang ada di sosial media, mm-hmm, terutama Instagram itu supaya bisa apa ya, satu untuk ajang promosi, yeah, juga bisa, betul, ya, dan juga branding image untuk dirinya juga bisa di situ. Mm-hmm. Dan ada istilah kata YouTuber itu, kalau Rashid apa nih? Tadi kan penikmat YouTube juga nih katanya. Mm-hmm.
2: Jadi kayak istilah seseorang itu misalnya kayak selebgram, mm-hmm, selebtalk, or YouTuber itu, mm-hmm, ada hubungannya sama social media. Jadi kalau, yeah, YouTuber itu dari YouTube, mm-hmm, selebgram dari Instagram, mm-hmm, gitu, selebtalk dari TikTok. Tapi secara umum mereka itu dikenal sebagai influencer, mm-hmm, dan tujuan mereka itu benar seperti Kak sampaikan tadi, menyebarkan influence, mm-hmm, ya, pengaruh. Mm-hmm. Nah, pengaruhnya itu baik buruknya itu diterima dari viewersnya, dari, okay, penontonnya gitu. Mm-hmm. Jadi sebijak-bijaknya kita menggunakan sosial media itu adalah ada di tangan kita begitu. Mm-hmm.
0: Jadi jangan sampai di sisi pengaruh yang buruk ya gitu, mm-hmm, ya. Karena banyak juga tuh tontonan, banyak juga yang makin terkenal makin apa ya, kontennya tuh makin bikin hal-hal negatifnya, yeah, tuh lebih banyak di situ
2: nantinya
0: ya. Bener. Tapi nggak boleh ditiru untuk hal-hal seperti itu, mm-hmm, ya. Dan Asia termasuk usia yang masih rentan sekali tuh untuk pengaruh-pengaruh dalam sosial media. Nesya termasuk kalau memfollow orang yang ada di sosmed itu yang seperti apa tuh?
3: Kalau Nesya actually feeds ataupun TikTok Nesya tuh, mm-hmm, kebanyakan itu Nesya cukup selektif juga dalam menerima konten gitu kan. Mm-hmm. Sama seperti Kak Rashid yang omongin tadi, Nesya juga termasuk orang yang memilih gitu. Jadi kalau di TikTok, actually I don't follow a lot of people. Jadi aku, mm-hmm, follow orang-orang yang menurut aku kayak, oh dia okay aja gitu. Karena aku actually lebih interest ke orang-orang yang lebih kayak berkarya, entah, mm-hmm, itu penyanyi, entah itu I'm into arts gitu. Jadi kalau di TikTok aku suka banget ngeliat-ngeliat orang yang bikin arts and, mm-hmm, and others gitu. Jadi untuk follow seseorang itu pastinya dengan cukup selektif, dan juga kita benar-benar harus memilah-milih sih. Jadi nggak asal oh my god, this person is funny, terus kita follow. Enggak, aku bukan tipe yang seperti itu.
0: Oke, okay, lebih ke entertain ya, yeah, apa yang dilihat begitu ya, mm-hmm, yang bisa menghibur begitu ya. Dan kalau buat di lingkungan kalian, termasuk teman-teman juga aktif sekali ya di sosial media.
2: Iya kak, yeah, sangat.
0: Nah, melihat teman aktif di sosial media menuliskan apa ya, saya kata tuh mencurahkan isi hati mereka dan juga mengungkapkan apa yang mereka alami, menurut kalian itu bagaimana nih pandangannya? Apakah itu sah-sah saja atau itu tadi yang di awal saya sampaikan, tidak perlu kita umbar dengan apa yang kita rasakan saat ini, takutnya saja ada beberapa oknum yang nantinya malah justru memanfaatkan dengan tulisan kita di situ tadi ya. Bagaimana tuh?
2: Kalau menurut Rashid, Kak, again and again, social media is a tool, mm-hmm, itu adalah sebuah alat yang sebaiknya digunakan, dan manfaatnya itu tergantung oleh setiap individu yang menggunakannya, Kak.
0: Yeah.
2: Dan kalau Rashid sendiri, Rashid juga orang yang kadang suka mikir berulang kali, mm-hmm, ketika ingin nge-post atau nge-share sesuatu, Kak. Yeah. Karena Rashid juga kadang mikir kalau aku bagiin ini suka bakal oversharing enggak ya, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Rashid juga orang yang introverted, Kak. Mm-hmm. Introvert dan suka mikir berulang kali kalau mau nge-share sesuatu. Mm-hmm. Terutama sekarang, Kak, karena benar yang Kakak sampaikan tadi, kalau informasi yang kita sampaikan keluar itu bisa aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, Kak.
0: Mm-hmm. Apalagi identitas yang sifatnya private ya.
2: Bener.
0: Kayak KTP, apalagi itu buku tabungan, hal-hal seperti itu kan rentan sekali nih tindak kejahatan yang bisa kapan saja datang ke kita gitu ya. Mm. Tapi kalau buat Naisha bagaimana?
3: Menurut Naisha, ya bener, karena kita itu menurut Nisha itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan sosial media. Mm-hmm. Jadi meluapkan perasaan kita tuh nggak apa-apa. It's actually fine though, kayak, mm-hmm, if kalian merasa kayak happy or sad somehow, kayak orang-orang suka nulis di notes in IG, mm-hmm, sebenarnya itu it's fine. Tapi balik lagi gimana cara kita tuh agar tidak terlalu oversharing, karena, mm-hmm, balik lagi we never know what would happen kan in the future. Jadi sebelum kita mengambil keputusan untuk ngepost atau, mm-hmm, kita mendefinisikan perasaan kita di sosial media itu, kita, okay, harus benar-benar berpikir dengan matang-matang dulu.
0: Begitu ya. Oke, okay, sisi negatif dan juga positif. Ke positif dulu mungkin. Sisi positif untuk bersosial media tuh apa nih yang kalian tangkap di situ?
2: Kalau untuk Rashid, mm-hmm, sosial media itu adalah tempat di mana Rashid bisa mengembangkan hobi dan skill Rashid, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Rashid suka banget baca buku, mm-hmm, dan lumayan banyak influencer yang suka bahas buku, entah mereka jago di bidangnya, mm-hmm. atau mereka memang suka baca buku, mm-hmm. dan Rashid suka sekali dapat referensi-referensi buku yang bagus dari mereka. Itu kalau dari Rashid sendiri, Kak.
0: Oke, mencari judul buku gitu ya, dari inspirasi mereka itu tadi.
2: Benar.
0: Oke, kalau Naisha apa nih? Sisi positif untuk bersosial media.
3: Oke, menurut Naisha sisi positif untuk bersosial media adalah kita bisa communicate with a lot of people. Jadi kita bisa bertemu dengan banyak sekali orang-orang baru, banyak sekali dengan orang-orang yang ternyata misalnya selama itu tidak begitu terlihat, namun di sosial media itu dia mengembangkan entertainment mereka tuh dengan sangat amat baik gitu. Jadi we know a lot of better things and we could match a lot of great people outside gitu.
0: Begitu ya. Tapi pernah mendengar sebuah kisah nggak di sosial media? Udah pisah belasan tahun nih, mendekati 20 tahun dengan saudara kembarnya begitu ya. Karena memang kejadian dan juga keadaannya kita tidak tahu seperti apa. Mereka terpisahkan, yang satunya diadopsi di negara ini dan satunya lagi di negara itu, akhirnya dipertemukan di sosial media. Menurut kalian seperti apa tuh kejadian yang akhirnya bisa mempertemukan seseorang yang sudah lama sekali tidak bertemu nih?
2: Ya, benar Kak. Itu adalah sisi positif yang seharusnya orang-orang ingat juga. Kadang kita nggak boleh terlalu mengecap sesuatu itu sebagai buruk karena ada beberapa oknum yang menggunakannya sebagai buruk, Kak. Again and again, social media is a tool. Itu adalah sebuah alat, gitu, Kak. Dan itu kejadian yang sangat mengharukan, Kak, kalau dari perspektif aku, karena itulah salah satu manfaatnya, yang dimana guna dari social media, Facebook, Instagram, TikTok, apapun itu, orang jadi bisa terkoneksi dengan orang yang mungkin di masa lalunya mereka pernah ketemu tapi mereka terpisah. Dan secara sengaja atau tidak sengaja mereka ketemu lagi karena sosial media gitu, Kak.
0: Termasuk kita juga ya. Apa kabar nih kawan atau teman SD dulu?
2: Iya, ya, benar.
0: Rumahnya enggak tahu nih, dia tinggal di mana. Coba deh di search gitu ya. Siapa tahu ada muncul. Ketika kita memasukkan nama lengkapnya, sering ya muncul di situ ya. Jadi akhirnya kita jadi comeback lagi mengingat masa lalu, mengingat bagaimana dulu di zaman-zaman sekolah masih sama-sama kecil, akhirnya menjalin silaturahmi lagi begitu ya.
2: Iya, benar, Kak.
0: Setelah sekian lama lost contact begitu. Tapi kalau buat sisi negatif mungkin ada juga banyak sekali ya kalau di sosial media. Menurut pandangan atau dari perspektif kalian, sisi negatif untuk bersosial media tuh apa sih, ada nggak?
3: Kalau menurut aku sendiri, one of sisi negatif yang akan ada di sosial media itu adalah fear of missing out.
0: Oke. Okay.
3: Jadi itu sangat amat sering dialami oleh everyone, karena fear of missing out ini atau biasa kita singkat dengan FOMO tuh. Jadi terkadang kita kan di sosial media pastinya akan ada selalu tren-tren baru yang akan keluar, dan juga everyone tuh pasti kayak, oh aku juga mau coba gitu, aku juga mau ikut gitu. Nah, jadi hal-hal itulah terkadang itu tidak bisa dikelola dengan baik dengan orang-orang. Jadi mereka tuh selalu takut untuk ketinggalan dan selalu ingin nyoba hal-hal baru.
0: Itu, dan termasuk juga ada apa istilah kata untuk saat ini, haus validasi gitu ya. Jadi yang tidak seharusnya kita akan lebih over yang tadi kalian sampaikan begitu. Kita seolah-olah akan pokoknya paling wow begitu ya. Dan akhirnya itu akan membentuk karakter kita pengen terlihat bagaimana di sosial media. Tapi untuk yang paham dengan kita sebenarnya seperti apa, justru itu akan menjadi tolak ukur orang terhadap kita ya. Oh ternyata dia nih begini nih di sosial media. Oh ternyata kenyataan begini. Nah itu termasuk sisi negatifnya juga ya. Dan pernah juga ada kejadian beberapa waktu yang lalu juga, ada orang yang mengupload sisi rumahnya, pintunya di sini, lewat sini, akhirnya ada yang masuk ke rumah gitu kan. Ini hal yang menakutkan sekali. Jadi ini menjadi renungan dan juga menjadi warning juga untuk kita bersama bahwa itu tadi, bijaklah menggunakan sosial media. Tapi kalau waktu yang paling sering kalian habiskan untuk bersosial media itu di jam berapa saja tuh?
2: Kalau Rashid sendiri itu bukan masalah waktu sih, Kak, tapi ada nggak waktunya? Kalau misalnya di wilayah kampus misalnya sedang di dalam kelas, sedang belajar, itu inilah salah satu alasan mengapa sosial media itu sangat adiktif. Karena Rashid juga notice beberapa teman Rashid yang misalnya ketika dosen menjelaskan itu juga sambil buka TikTok misalnya. Yang seharusnya nggak terjadi, Kak.
0: Itu kan. Akhirnya lupa waktu.
2: Lupa waktu,
0: lupa tempat. Dan ada istilah kata sosial media akan mengubah yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat,
2: bener,
0: gitu ya.
2: Bener.
0: Kalian merasa nggak untuk hal seperti itu? Nesha mungkin pernah, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat, gitu nggak?
3: Ya, somehow karena ya we're just a teenagers, jadi terkadang karena kita terlalu banyak bermain sosial media, kita menemukan teman-teman baru yang kita masa kak kita satu frekuensi nih sama mereka. Jadi kita lebih terjalin lagi komunikasinya sehingga terkadang in real life kita tuh jadi tidak begitu dekat gitu dengan teman-teman kita karena kita tuh ngerasa kayak udah gak semasukan lagi gitu. Karena banyak orang-orang di social media, especially kayak friends kita yang kita gak pernah ketemu sebelumnya, tapi kita berteman tuh, entah itu dari games or dari Instagram, tapi kita merasa satu frekuensi dan sering ngobrol bareng, chattingan or Discord, video call dan lain-lain. Itu kita kan biasa kayak ngerasa jadinya kayak, oh ternyata mereka tuh lebih seru gitu. Jadi I don't need the others more gitu.
0: Jadi kita lebih bisa mengaturnya begitu ya, jangan sampai salah posisinya itu tadi. Dan termasuk juga kalau di rumah bagaimana nih, orang tua lebih ini gak, keras gak untuk membatasi bersosial media? Atau berteman juga gak dengan orang tua kalau di sosmed?
2: Iya.
0: Ada yang takut nih malah, takutnya nanti dipantau, oh ternyata anakku ini ya pergaulannya seperti ini, seperti itu. Kalian termasuk yang ya udah nggak apa-apa tuh berteman di sosial media dengan orang tua, itu tujuannya apa tuh?
2: Kalau Rashid sendiri, Kak, kedua orang tua Rashid sama-sama menggunakan sosial media, dan Rashid dan orang tua juga sama-sama saling mengikuti di Instagram, di Facebook. Jadi apapun yang hal Rashid upload ke sosial media, mereka juga pasti tahu.
0: Karena
2: kalau cuman aturannya itu cuman dibatasin, it will not solve anything. Jadi sebagaimanapun juga orang tua itu seharusnya juga bisa tahu dan mengerti apa yang dilakuin anaknya di sosial media. Dan seperti yang Kak sampaikan tadi, memang sangat berpengaruh kalau misalnya orang tua itu tahu apa nih yang kita jenis konten yang kita konsumsi di sosial media ini gitu, Kak.
0: Pernah ada komen secara langsung nggak dari apa yang diupload tuh? Belum ya sejauh ini ya.
2: Kalau Rashid dulu yang suka ngekomenin tuh ayah. Jadi kalau misalnya Rashid ngupload konten, ayah tuh suka ngeritik, oh lebih baiknya kalau misalnya ngupload konten tuh gini gitu. Ngomongnya jangan terlalu kecepetan, atau dieditnya gini biar lebih bagus gitu.
0: Akhirnya menciptakan sebuah diskusi ya. Edukasinya juga ada di situ. Akhirnya terjalinlah komunikasi begitu ya. Itu salah satu cara kita untuk berkomunikasi juga ya.
2: Benar.
0: Yang dibatasi mungkin orang tua sibuk di kantor, kita sibuk di kampus. Dengan begitu akan ada obrolan nanti di rumah begitu ya. Tapi kalau Nesha bagaimana tuh dengan orang tua, termasuk saling follow juga ya?
3: Nesha juga termasuk kalau sama orang tua juga saling follow social media kayak Instagram, TikTok. Jadi orang tua sendiri tuh bisa kayak melihat secara langsung. Jadi kita bukan yang menutup, tapi juga kita open up gitu. Entah ada tren baru ataupun ada hal-hal baru gitu di sosial media, kita biasa justru kita kayak saling sharing dan juga kita saling open up satu sama lain. Oh ternyata ada loh ini di sini, atau kayak ternyata si A tuh lagi gini.
0: Nah, begitu ya.
3: Jadi we should communicate together. Jadi kita tuh bisa terjalin suatu apa ya, chemistry. Jadi kayak orang tua tuh nggak takut dan juga orang tua tuh bisa memantau kita secara tidak langsung.
0: Lebih detail ya melihat kita ya. Tapi kalau di sosial media kalian punya teman jarak jauh nggak? Yang belum pernah ketemu, yang belum pernah kenal bagaimana secara dekat atau mendalam gitu, tapi terjalin pertemanan begitu, ada nggak? Yang sifatnya kayak sering DM-an gitu, tanya kabar minimal atau bagaimana tuh, ada nggak?
2: Kalau Rashid dulu pernah nggak?
0: Iya.
2: Dulu.
0: Dari orang luar atau?
2: Iya, jadi ada Indonesia. Beberapa dulu Rashid suka main yang namanya Ome TV. Jadi ada beberapa teman dari Inggris misalnya. Rashid dulu pernah punya. Dan itu adalah salah satu manfaat dari sosial media tadi, Kak. Yang dimana kadang kita suka bingung nih kalau misalnya mau practicing speaking in English misalnya. Bingung karena nggak semua orang mampu gitu, Kak, yang di sekitar kita. Jadi kita tuh mikirnya solusinya gimana caranya biar tetap bisa dilatih gitu. Dan itu salah satu medium dari sosial media.
0: Gitu ya. Jadi serunya di situ. Dan kalau buat sosial media yang cari-cari jodoh kan udah ada ya.
2: Oh iya, dating apps ya gitu ya.
0: Kayaknya usia Indonesia masih jauh. Termasuk Rashid pengguna juga nggak di situ?
2: Enggak, Rashid nggak pernah pakai dating apps.
0: Karena belum waktunya juga ya. Baik. Dan selain itu juga mengenai sosial media ini kan banyak sekali informasi yang bahkan lebih cepat nih dari media kayak TV ataupun juga koran dan lain sebagainya. Mereka akan lebih aksesnya tuh hitungan menit ya. Ada kejadian apa tuh, misal kebakaran atau apa, tiba-tiba di sosial media udah rame gitu kan.
2: Benar.
0: Kalian termasuk mencari informasi di sosial media juga nggak tentang apa yang terjadi gitu?
2: Kalau actively searching mungkin untuk beberapa hal aja, Kak. Kalau misalnya karena Rashid seorang mahasiswa hukum, mungkin ada beberapa masalah yang harus Rashid bisa lihat secara langsung gitu, secara secepat mungkin supaya bisa up to date gitu kan, Kak. Tapi kalau untuk hal-hal yang misalnya Rashid kira nggak terlalu penting, mungkin Rashid cuman bakal nggak sengaja lihat kelewat di FYP ataupun sekarang nggak sengaja gitu nggak lihat.
0: Oke, jadi ini aja ya, tidak yang terlalu update begitu mencari informasinya begitu. Oke, baik Rashid dan juga Nesha dan juga Mancik Becik di rumah, jangan kemana-mana ya, kita ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini. Jadi kami bakal balik lagi untuk di obrolan komunitas.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Senang.
1: Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan terima kasih untuk Mace Bice Dolor-dolor yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Rashid dan juga Naysha ya. Ini kita masih ngomongin soal beneran butuh hiburan atau cuma lari dari kenyataan mengenai ketagihan sosial media. Dan terima kasih juga yang masih monitor kami melalui channel YouTube Perempat Palembang. Baik, saat ini sudah 43 menit melangkah dari jam 9 pagi. Oke, Rashid dan juga Naysha, ini kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita ya. Pernah gak sih sosial media ini mengganggu waktu belajar kalian?
2: Pernah.
1: Pernah ya? Pernah. Wah, jujur nih akhirnya ya. Kenapa tuh? Mengganggunya seperti apa nih konteksnya?
2: Mengganggu itu kayak individu yang kecanduan gak?
1: Oh gitu ya?
2: Seperti TikTok tadi. Mm-hmm. Karena dulu Rashid tuh orang yang pas SMP kan, pas TikTok baru-baru keluar tuh Rashid sangat mencoba sekali kayak gimana caranya supaya jangan pernah download TikTok. Tapi ujungnya pas SMA juga ke-download juga. Dan memang benar Kak, sangat-sangat candu, sangat berbeda dengan YouTube gitu. Bahkan saking candunya mekanisme video TikTok ini kan YouTube juga ikut-ikutan. Jadi ada YouTube Shorts, Instagram juga ikut, ada Reels sekarang kan. Nah, karena memang form video yang pendek, terus juga nggak ada habisnya dan apa namanya menyesuaikan dengan setiap individu akunnya gitu, jadi algoritmanya itu menentukan gitu jenis video yang bakal muncul di FYP kita itu, jadi makin kecanduan kita.
1: Jadi untuk solusi atau mengatasinya itu bagaimana tuh supaya akhirnya tidak begitu ketergantungan

0: diterapkan ya ketika waktu belajar gitu? Sejauh ini belum ada nih mungkin?
1: Enggak, udah ada.
0: Udah ada ya? Apa tuh?
1: Kalau menurut Rashid itu app-nya bisa di-hide terlebih dahulu.
0: Oh itu ya?
1: Bisa disembunyikan terlebih dahulu. Mm-hmm. Jadi kayak, kan secara otomatis kita tuh misalnya lagi kita main HP, oh gak sadar nih kita udah di TikTok aja nih kan tanpa sadar gitu. Nah jadi solusinya adalah kita hide dulu aplikasinya.
0: Okay.
1: Jadi ketika di-hide itu kan kalau misalnya mau buka app-nya kita harus tampilin lagi dulu biar bisa dibuka kan app-nya.
0: Ya,
1: jadi
0: ada effort dulu ya.
1: Ya ada effort dulu gitu. Jadi oh wah aku kan tadi mau belajar nih. Mm-hmm. Jadi kalau di-hide tuh ada sadarnya gitu kalau kita buka app-nya gitu.
0: Oke. Okay. Dan kalau Naysha bagaimana? Termasuk pernah mengganggu juga nggak bersosial media ini waktu belajarnya?
2: Tentunya pernah. Terkadang kita tuh kayak mungkin kita udah nentuin nih jam berapa kita mau, misalnya jam 10.30 kita udah berencana kalau kita mau belajar nih jam segitu. Tapi karena kita kan kayak sebelumnya kita kasih free time dulu lah buat diri kita karena setelah itu niatnya tuh mau belajar kan.
0: Oke. Okay.
2: Terus juga terkadang karena terlalu nge-scroll udah kebanyakan tadi karena itulah apalagi TikTok ya dengan durasi dia yang sangat singkat, namun juga itu salah satu hal yang jadi membuat kita tuh jadi kecanduan gitu karena dengan durasinya singkat itu jadi kita jadi mau buat nge-scroll lagi, jadi kayak kita tuh merasa kalau kita tuh butuh lagi jadi addicted gitu buat scrolling. Jadi terkadang kita tuh jadi sering lebih ngulur-ngulur waktu kalau mau belajar.
0: Oke, okay, akhirnya waktunya sedikit ya untuk belajar karena terulur itu tadi karena sosial media itu tadi ya. Dan tapi kalian melihat nggak atau mengikuti juga nggak banyak sekali orang sukses karena sosial media? Artinya dia ada pergeseran ya. Kalau dulu kan kita kerja itu ya kerja pergi pagi pulang sore gitu ya baru dapat hasil nanti gajian. Tapi saat ini semenjak ada sosial media, waduh luar biasa sekali ya, merubah hidup seseorang begitu. Yang tadinya perekonomiannya bagaimana, setelah bisa bersosial media, udah bisa beli banyak hal yang dihasilkan dari sosial media itu. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian tuh?
2: Ya jadi menurut Nisha ya itu ya begitulah. Karena kalau di sosial media we are the tools gitu. Jadi kita yang mempromosikan diri kita, kita yang entertain diri kita. Gimana kalau kita tuh bisa mengikuti tren-tren dan membuat orang-orang itu tertarik gitu buat ngikutin kita. Contohnya banyak banget TikTokers and or in any influencer yang sangat amat viral cuma gara-gara dia mencetuskan hal-hal atau kata-kata yang sebenarnya ya gak ada manfaatnya gitu buat viral. Tapi a lot of people find it funny gitu.
0: Jadi ada hiburannya di situ ya.
2: Iya, karena mereka mendapatkan suatu hiburan dan juga ngerasa kalau orang ini tuh menarik gitu.
0: Artinya di sini dari jawaban Naysha termasuk ada melihat baik itu selebgram ataupun apa itu istilah sebutannya yang akhirnya memfollow karena itu ya. Penampilan atau yang dia suguhkan di kontennya begitu.
2: Karena terkadang influencers tuh mereka punya their own way gitu buat nge-entertain diri mereka yang membuat mereka tuh semakin nge-boost diri mereka tuh biar orang-orang tuh tertarik nontonnya. Salah satu TikTokers yang sering lewat FM Indonesia tuh ada
0: Sule.
2: Bukan.
0: Siapa tuh?
2: Ada namanya, kalau kakak tahu sekarang tuh dia masih viral banget dan dia tuh bisa nge-entertain diri dia tuh bener-bener untuk keep following the trend gitu. Namanya Artada. Dia tuh sangat amat funny dan juga dia tuh bisa kalau buat konten tuh dia ngerangkai kata-kata dia tuh dengan kata-kata tuh yang kayak out of mind tapi itu sangat amat masuk gitu nah.
0: Okay.
2: Dengan apa yang mau dia bawakan.
0: Jadi banyak sisi yang dilihat di situ akhirnya Naysha ada yang diterapin enggak gitu?
2: Iya karena kalau untuk TikTokers yang Naysha suka ini adalah dia tuh ngomong tuh dia menata kata-katanya tuh bener-bener tertata gitu walaupun terdengarnya konyol gitu tapi kata-kata dia tuh ada isinya gitu loh kak. Ada yang mau dia sampaikan dan itu tuh akan tersalurkan gitu.
0: Oke, sehingga secara nggak langsung itu ada edukasinya ya di situ ya. Bagaimana dia berbicara begitu dari apa yang dia ucapkan dan akhirnya Naysha bisa menyerap itu, wah ini bisa dicontoh gitu ya dengan sisi positifnya begitu. Tapi kalau Rashid termasuk ada seseorang nggak gitu yang juga akhirnya ini menjadi apa namanya itu contoh begitu, bukan contoh yang bagaimana ya, maksudnya itu bisa dijadikan role model lah untuk Rashid.
1: Kalau Rashid sendiri, untuk adakah seorang yang Rashid anggap role model di social media? So far no gak? Karena kenapa?
0: Ini belum ya. Ya
1: karena kenapa? Rashid adalah orang yang sebisa mungkin separate the art from the artist. Jadi Rashid misalnya ada nih orang yang berkarya dan Rashid suka sama karyanya. Rashid sangat berhati-hati dalam bilang Rashid nih fans siapa. Karena apa? Kalau misalnya nanti nih si influencer ini misalnya terkena masalah, nah nanti kita dibilang, oh kamu ini ngefans sama ini ya. Nah yang Rashid hindari itu adalah misalnya orang mau ngejudge kita karena kita menjadi fans seseorang gitu. Sedangkan kita tuh bukan fans seseorangnya, tapi kita menghargai karyanya dan menyukai karyanya.
0: Lebih ke sana ya,
1: iya,
0: konteksnya
1: gitu.
0: Ya.
1: Benar-benar.
0: Oke, baik. Dan kalau apalagi tuh yang kita pengen kepoin juga ke kalian itu, apakah perlu untuk terus memeriksa notifikasi media sosial nggak? Kayak lagi siaran ini nih, kita tadi kan break ya, buka sosial media nggak, melihat ada siapa sih yang notice gitu atau nggak? Nggak ya? Desa juga nggak juga tuh?
2: Desa cek sih tadi, karena
0: ngecek juga.
2: Menurut Insya, in this digital era itu kita tuh apa-apa kita mendapatkan informasi dari sosial media, entah itu cara kita berkomunikasi lewat WhatsApp, Line, or many more, itu kita tentunya akan terus ngecek kira-kira adakah info yang terbaru. Nah, namun sebisa mungkin itu tuh tidak terus berlarut gitu. Jadi dikit-dikit kita ngecek, dikit-dikit kita ngecek itu enggak seperti itu, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana kalau misalnya kita tahu nih kita ada kesibukan setelah ini ataupun ada hal-hal yang harus kita lakukan yang kita diskusikan di ruang chat, itu biasanya tentunya kita harus memeriksa notifikasi
0: itu
2: karena
0: ya,
2: akan ada info-info terbaru.
0: Jadi lebih ke momennya ya. Kalau memang momennya lagi apa gitu. Kayak ini kan lagi siaran tuh. Siapa tahu ada teman atau ada Bunda juga ya, Bunda Yanti, halo. Siapa tahu lagi menyaksikan juga gitu ya. Ada notisnya di situ. Dan kalau buat apalagi itu, kita pengen tahu juga kalian mengupload itu ada waktu khusus nggak gitu? Misal satu minggu satu kali atau mengikuti perasaan gitu, lagi sedih upload gitu atau lagi bahagia upload atau enggak?
1: Kalau Rashid enggak kak. Mungkin kalau kita lihat di social media itu ada kayak ada kayaknya tips bina kalau misalnya videonya tuh mau rame diuploadnya jam segini gitu kan. Kalau Rashid mungkin karena setiap kali Rashid upload, Rashid nggak ada keinginan untuk gain popularity atau attention nggak, karena Rashid pengen aja gitu. Nggak ada sih, Rashid memang sesuai emotion aja kak. Dan itulah kenapa Rashid sangat berhati-hati kalau misalnya mau nge-upload sesuatu, dipikirin berulang kali.
0: Itu ya, Nesha juga termasuk yang ada rentan waktu nggak untuk penguploadan?
2: Nesha enggak sih kak. Actually itu ya tergantung kapan maunya aja gitu. Karena
0: mood ya.
2: Ya, we don't need the validation. Kayak kita cuma mau express ourselves aja.
0: Gitu ya, jadi nggak terlalu yang bagaimana. Dan artinya kalian tidak terlalu yang butuh like, komentar, atau pengikut gitu ya. Kalau memang ada ya it's okay gitu. Tapi kalau memang nggak ya udah. Karena memang sosial media kalian jadikan sebagai wadah untuk itu tadi tuh, mencari informasi, edukasi, dan juga yang pernah Rashid buat konten untuk mengasah skill gitu-gitu aja ya, yang tidak terlalu ada hal yang banyak dicari mengenai kepentingan pribadi, lebih ke sana aja tuh. Tapi kalau buat apa lagi tuh, oke, kita pengen tahu kualitas tidur kalian sejauh ini terganggu nggak dengan sosial media? Karena katanya kalau mau tidur itu jauhin handphone.
1: Bener.
0: Satu jam menjelang tidur jauhin handphone dulu.
2: Iya. Actually itu adalah banyak orang yang bilang kayak gitu ya harusnya. Namun biasanya kita tuh karena sudah terbiasa menggunakan sosial media, jadi kita tuh terkadang kayak kalau nggak scroll sebelum tidur tuh rasanya tuh weird.
0: Kayak
2: gitu
0: kurang ada yang lengkap ya.
2: Kayak there's something's off gitu. Nah jadi kebanyakan orang ini, based on experience dan juga teman-teman Indonesia juga, pastinya sebelum tidur tuh gimana caranya sebelum tidur tuh pasti mereka scroll social media dulu,
0: itu
2: TikToks or feeds.
0: Tapi saran baiknya itu tadi ya, apalagi yang besok paginya tuh ada jadwal MK di kampus, ada sekolah juga masuknya pagi gitu ya. Lebih baiknya ketika mau tidur ya udah jangan bersosial media dulu. Takutnya kecanduan akhirnya bergadang gitu.
1: Gak
0: bisa tidur ya. Oke, baik. Macam bicara sebenarnya kita masih banyak sekali pengen ngobrol dengan Rashid dan juga Nesha, tapi ini udah 53 menit ya. Tambah terasa waktu sudah berlalu. Dan sebagai penutup, masing-masing apa yang pengen disampaikan buat Macam bicara di rumah atau dimanapun berada?
2: Okay, buat semua teman-teman di luar sana, especially as Gen Z, menurut aku kita di sini tidak ada yang melarang kita untuk bersosial media, karena balik lagi kita pastinya ada sisi positif dan negatifnya. Namun itu balik lagi gimana cara kita mengendalikan diri kita dan menggunakan sosial media itu sebijak mungkin. Jadi berbijaklah dalam menggunakan sosial media.
0: Itu. Oke, Rashid tambahannya apa tuh?
1: Baiklah, kalau dari Rashid sendiri singkat aja, untuk teman-teman semuanya yang menggunakan sosial media itu harus selalu mempertanyakan apakah kita menggunakan sosial media atau sosial media yang menggunakan kita.
0: Nah itu ya. Terima jadi kasih. Perlu posisinya dulu di mana ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih waktunya untuk Rashid dan juga Naisha, luar biasa sekali ya dengan sharing kita ini. Mudah-mudahan yang monitor atau yang mendengarkan siaran kita ini banyak mendapatkan sisi positifnya ya. Dan tentunya Manca Bicay, karena keterbatasan waktu kita, kami bertiga pamit untuk di ruang dengar Manca Bicay obrolan komunitas edisi pagi ini di Selasa tanggal 4 Agustus 2026, dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian program di Sriwijaya pagi kali ini ya. Kulo Cilam yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng Babaso Palembang.
3: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
4: Berapa?
3: Nian?
4: Sebenarnya?
3: Niko?
4: Kamu?
3: Ayun?
4: Mau?
3: Gedano?
4: Uang?
3: Niku?
4: Itu.
3: Pinten nian niko ayun gedano niku?
4: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
2: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor pagi menjelang siang hari ini di Sriwijaya siang pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ada di Sriwijaya siang ya dengan program-program Mencak Biasa, Kaget Cik Mita ado di rompok kita edisi lifestyle. Terus juga ada teras UMKM, hiburan dan informasi mengenai layanan siaran ekonomi digital e-commerce dan juga siaran budaya Nusantara. Serta ditutup Mencak Biasa dengan program kita ado Besanjo. Untuk itu dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesenangan.

warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gimana pendengar pagi menjelang siang hari ini? Apa nih kesibukannya di rompok kita edisi lifestyle ya pagi menjelang siang hari ini? 18 menit beranjak dari pukul 10. Siapa yang di sini masih rebahan, masih santai-santai di rumah, masih tapi sudah selesai melaksanakan kegiatan hariannya. Nyuci, masak, nyapu halaman, ya kan? Banyak sekali kegiatan loh walaupun kita jadi pengangguran, ya kan? Pengacara loh kita ini, pengangguran banyak acara. Nah, dodolor pendengar perempat dari Palembang, siapa di sini yang sering-sering capek ngomongin stres terus ya tiap minggu dengan Cik Pita ngomongin stres. Kali ini kita ngomongin orang-orang yang mudah beradaptasi di segala situasi. Macam Cik Mita. Waduh, ya apa. Cik Mita tuh kadang sering terbawa suasana. Sedih kalau terbawa suasana. Kayak, hari ini harus di tempat yang baru. Terus besoknya lagi bertemu orang-orang baru dan harus adaptasi lagi. Besoknya lagi seperti itulah sehari-hari ya. Jadi sering ketemu uang-uang baru dengan 1000 macam sifat. Terus juga banyak banyak hal-hal yang tidak ada di diri kita tapi ada di diri orang lain. Jadi kayak kita tuh harus adaptasi gitu kan. Harus tetap terlihat ramah di depan orang-orang yang mungkin baru bertemu pertama kali. Jadi bagi orang-orang seperti Cik Mita yang sering bertemu orang-orang baru, itu menjadi modal utama ya. Yang pertama senyum gitu ya. Nah, jadi kemampuan beradaptasi inilah yang jadi keterampilan untuk kita menyesuaikan diri dulur-dulur dengan cepat, mengubah perilaku dan menerima perubahan atau tantangan baru di lingkungan yang pastinya belum kita ketahui. Kayak Cik Mita nih, selain siaran, Cik Mita harus ketemu narasumber-narasumber Cik Mita. Selain itu juga, Cik Mita harus beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan baru yang lain ya, bukan di kantor, kayak lemburan di luar gitu. Kayak Cik Mita juga selaku orang-orang yang bekerja di media, ya pastilah ketemu wong baru. Entah itu hanya sekedar tanya, "Kak, di mana ruangan ini? Kak, di mana ini?" Itu harus kita hadapi dengan senyuman ya. Belum lagi Cik Mita di bagian pemberi apa ya? Penjual usaha Cik Mita, di usaha Cik Mita, Cik Mita harus ketemu lagi wong dengan beragam macam sifat tadi. Nah, itu jadinya Cik Mita harus perlu dan berani beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Itulah tadi ngebuat Cik Mita bisa dengan mudah nih kasih senyuman yang ramah sama orang-orang yang baru Cik Mita kenal. Karena Cik Mita berusaha untuk mencoba terbuka dan mencoba hal-hal baru. Dulur-dulur juga harus ya, apalagi yang sering mobile kayak Cik Mita pindah ke sini, ke situ, ketemu wong baru lagi. Terus juga intinya bertemu banyak orang. Nah, terus juga kita di sini bisa melihat peluang di balik perubahan. Jadi kita tidak terpaku pada satu cara saja. Kita bisa menggunakan alternatif-alternatif lain sesuai dengan apa yang kita butuhkan di lapangan. Nah, terus juga kita bisa punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Terus juga pastinya kita harus bisa mengendalikan emosi kita kalau ketemu orang-orang baru. Itulah tadi kan, 1000 macam manusia kita temui kalau kita lagi begawe. Jadi kayaknya kalau uang-uang baru yang agak menguji kesabaran dan keimanan ini, kita tetap harus senyum.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam.

0: kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, masih di Rompok Kita edisi lifestyle ya.

Kita ke informasi selanjutnya, dulur-dulur. Gaya hidup sehat pastinya tidak jauh dari pola makan yang sehat juga, ya. Yang mana digunakan untuk jaga performa tubuh kita. Dan kita kayak sekarang tuh makan makanan modern, suplemen dan menu yang dirancang secara khusus ya untuk prinsip gizi yang seimbang ini. Nah, ternyata dulur-dulur, prinsip gizi seimbang ini sudah lama diterapkan dalam berbagai makanan tradisional dari berbagai penjuru dunia. Nah, selama berpuluh-puluh tahun banyak ditemukan bahwasanya makanan yang dahulu dimasak oleh nenek kita dengan resep dan bahan-bahan yang diwariskan secara turun-temurun itu sesungguhnya jauh lebih dekat dengan prinsip nutrisi modern daripada yang kita bayangkan. Jadi kalau di Asia sendiri, Indonesia ya, Tiongkok, Jepang, terus Asia Tenggara ini menekankan prinsip satu piring dengan gizi lengkap. Ada protein, karbohidrat, serat, dan juga ini ada di makanan kita sehari-hari sebenarnya dari zaman dulu. Ingat gak sih kalau orang tua kita, nenek kita masak pasti kalau ada ayam, ada sayur, ada nasi, ada tempenya, lengkap syaratnya tuh. Satu piring penuh protein, satu piring lengkap gizi. Nah, sekarang pun masih kan di isi piringku. Kalau zaman sekarang itu untuk gizi makan itu dikasih kata-kata satu piringku, ya kan? Satu piringku atau piringku atau ya itulah pokoknya. Jadi sepiring tuh ada sepersekian bagian karbohidrat, sepersekian lagi ini. Pokoknya dibagi-bagi lah ya. Jadi dengan makan yang satu piring gizi lengkap ini ternyata memang sudah dari dulu-dulu rado di kehidupan kita dari nenek-nenek kita dulu, dari wong tua kita yang sudah diajarkan dari kecil ya. Ternyata memang ininya lebih modern dibanding makanan-makanan yang mungkin sekarang. Kalau kita tuh ada dokter gizi ya, ngomong ke jutwe. Kalau sekarang, kalau dari zaman dulu tuh ternyata sudah ada lauk pauk, sayuran, buah-buahan. Nah, terus dibagi 50% buah, 50% lagi makanan lauk pauk. Nah, ini pembagian porsi dalam satu piringku ini tadi, dulur-dulur, mulai dari sayurnya lebih banyak 2/3 dari bagian buah, buahnya 1/3 dari bagian sayurnya ya. Terus juga jangan lupa ada makanan pokok karbohidrat yang mencakup 2/3 bagian dan lauk pauknya 1/3 bagian. Jadi kalau kita nerap ke makanan ini, insya Allah tubuh kita bisa sehat ya. Apalagi kalau makannya setiap hari ada sayur, ada lauknya, ada buahnya, atau ada nasinya juga. Nasi itu bukan sekedar nasi bae, bisa diganti jagung, kentang, ubi, singkong ya. Kalau lauk banyak, hewani, nabati, pacak galo, sayur-sayuran juga, sayur sop, kangkung, wortel, brokoli, itu pacak galo. Pokoknya apa yang ada dimakan, makan. Ada apa dimakan, makan. Apa yang ada di rumah, makan, cek itu nah ya. Untuk gaya hidup atau pola hidup yang lebih sehat lagi. Jangan jadi picky eater atau milih-milih makan, karena itu tidak baik untuk tubuh kita sendiri.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
4: Mance bice. Nak kemana? Mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwinda Sari. Inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dulur Wakil Wali Kota Palembang Bapak Prima Salam menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di jajaran pemerintah kota setempat atau Kota Palembang untuk memasang bendera merah putih di area perkantoran guna menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia pada 2026. Dikatakan bahwa peringatan tahun ini diharapkan menjadi sarana krusial untuk memperkuat rasa cinta tanah air, mempererat persatuan, serta menggalang komitmen pengabdian aparatur secara utuh. Instruksi ini meliputi pengibaran bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus, serta memasang atribut dan dekorasi tematik. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadikan aliran sungai kawasan Keramasan menjadi lokasi festival perahu bida tradisional dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Muhammad Irman, menyampaikan bahwa pelaksanaan festival perahu bida tradisional tahun ini dipersiapkan dengan mempertimbangkan alternatif venue baru di kawasan Keramasan. Dikatakan pemilihan lokasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian penyelenggaraan festival seiring dengan revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besar atau BKB yang saat ini masih berlangsung. Dikatakan juga pemilihan lokasi tersebut menjadi sebagian dari upaya penyesuaian, dan meskipun terdapat perubahan lokasi, pelaksanaan festival diharapkan tetap mampu menghadirkan suasana kompetisi yang menarik sekaligus menjaga eksistensi bidar sebagai warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Palembang. Baik, dodolor pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini seperti biasa pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita ada di teras UMKM Loka Kito ngobrol bersama owner-owner UMKM yang ada di Kota Palembang. Nah, kali ini Cemita bakal ngobrol sama owner dari Laraka Dimsum. Mungkin dulu juga sudah mendengar nama ini atau pernah juga jajan di Laraka Dimsum. Hari ini kita bakal ngobrol lebih banyak bersama ownernya, yaitu Kak Laras, dengan tema inovasi kuliner UMKM membangun brand dimsum bakar yang dicintai konsumen. Untuk itu, Cemita informasikan seperti biasa bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi dodulur bisa nonton di YouTube kita atau juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital. Yang punya pertanyaan juga boleh di drop pertanyaannya melalui line WhatsApp kita di 0897788484 serta di line telepon kita 0711351656. Langsung saja pendengar, kita berkenalan terlebih dahulu bersama Kak Laras selaku owner dari Laraka Dimsum. Halo, selamat siang Kak Laras.
1: Selamat siang Kak.
0: Aduh, apa kabarnya nih hari ini Kak Laras?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah bisa datang ke studio Pompat buat ngobrol sama Cik Mita ya, tentunya tentang Laraka Dimsum. Nah, mungkin kan banyak uang juga mungkin pendengar kita yang sudah pernah jajan di Laraka Dimsum nih Kak Laras. Tapi sebelum itu mungkin Kak Laras boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Silakan.
1: Halo semuanya, pendengar Pro RRI 4. Kenalin, nama aku Laras. Backgroundnya mungkin bukan ini ya, awalnya pengusaha ya. Justru malah engineer.
0: Wah. Oke, engineer. Nah,
1: karena saya sendiri lulusannya kuliahnya S1-nya teknik. Tiba-tiba malah belarinya pindah haluan ke F&B sekarang. Tapi basic F&B-nya tuh udah ada dari kecil karena orang tua yang suka usaha makanan. Terus kan ngeliat, nah kenapa jadinya ke F&B, kayak mungkin untuk di Indonesia atau apalagi Palembang tuh kayak susah ya Kak nyari kerja yang kayak yang kita pengen.
0: Sesuai dengan jurusan kita,
1: jurusan
0: ya
1: kita. Jadi kayak terus kebanyakan juga kan di sini tekniknya juga mungkin yang mesin gitu-gitu, sedangkan aku industri. Terus kalau di industri itu ilmunya kan tuh campur aduk. Jadi kayak semuanya belajar, tapi gak yang menjurus. Jadi kita belajar yang marketingnya belajar, industrinya belajar, terus kayak akuntansinya belajar. Jadi sebenarnya alhamdulillah ilmu yang dipakai pas kuliah ini
0: bisa diterapkan,
1: bisa diterapin di Laraka, di usaha yang sekarang.
0: Berarti sebelumnya Kak Laras pernah mencoba kerja sesuai kemauan Kak Laras gak sih? Kayak kan engineering nih, tapi di bagian industri. Pernah gak kerja?
1: Sebelumnya pernah kerja di beberapa tempat lah. Mulai dari HR. Dulu tuh HR di salah satu hotel Palembang juga. Terus udah cuma beberapa bulan. Yang penting nyicip ya kerja.
0: Iya benar. Anak-anak zaman sekarang tuh yang penting
1: tahu.
0: Pernah pakai? Pernah. Di situ.
1: Iya.
0: Akhirnya
1: kan?
0: Iya, akhirnya memang memutuskan untuk berhenti Kak, resign.
1: Terus abis dari area duta pindah lagi. Pindah lagi ke balik lagi ke ini, ke Lapi TB, terus proyeknya tuh di Pertamina waktu itu. Jadi kayak ngitung beban kerja pegawai. Terus selalu menghitung itu ngerjain tuh kayak, ya ampun ternyata bebannya banyak juga ya. Beban kerjanya juga. Terus kayak itu sekitar 1 tahun mungkin. Itu sekitar 1 tahun. Habis itu udah selesai, proyek selesai, ada kerjaan lain di Palembang. Kerjaan lain di ini skincare waktu itu. Jadi KOL spesialis, mulai nyari KOL kerjasama. Selesai, kayaknya kurang ini ya. Akhirnya buka dimsum.
0: Setelah perjalanan panjang kayaknya dicicipin galau ya gak itu ya, dari ngurusin beban kerja pegawai sampai ngurusin KOL juga, dan akhirnya memilih buka usaha Laraka Dimsum. Sebenarnya yang menjadi titik balik Kak Laras untuk ngebuka Laraka Dimsum nih apa sih Kak Laras? Atau mungkin karena hobi jajan? Biasanya uang nih kan karena hobi jajan jadi kayaknya ajaknya aku buat baik, buat akhirnya jualan. Nah, kalau Kak Laras ceritanya kenapa sampai bisa terpikir nak buka Lara Kadimsam ini?
1: Jadi awal itu aku kuliah di Bandung, Kak. Mm-hmm. Kuliah di Bandung. Kalau di Bandung itu kan makannya dimsum.
0: Iya, betul.
1: Parah itu.
0: Parah, banyak itu.
1: Banyak banget, hampir semua. Uh-huh. Terus kayak kalau di nah aku tuh enggak suka makan nasi. Enggak suka makan nasi, jadi yang dimakan yang dicari dimsum.
0: Cemilannya
1: cemilan,
0: tapi yang
1: tapi
0: ada
1: kenyang. Uh-huh. Dimsum, dimsum, dimsum. Hampir tiap hari, Kak, dari dimsum yang murah sampai yang mungkin agak pricey ya. Uh-huh. Kalau di Bandung tuh aku cobain, yang dari yang deket sampai yang jauh juga aku datengin. Karena kayak makan dimsum kali ya, hujan-hujan. Terus pulanglah ke Palembang, bingung cari dimsum di Palembang.
0: Betul, belum karena, terlalu seperti iya, sekarang ya, menjamur.
1: Sekarang udah menjamur banyak banget kan. Mm-hmm. Nah kemarin tuh 2002, aku pulang 2021, 2022. Mm-hmm. Itu aku keliling Palembang gak ada kayak yang jual dimsum. Ada jual dimsum kayak yang di hotel kayak gitu-gitu. Iya. Gitu. Sedangkan kayak kalau yang UMKM tuh gak ada. Ya udah di tahun 2024 akhir, balik lagi kan ke Bandung, balik lagi ke Bandung kayak ada tuh nemu mak dimsum yang enak banget, menurut aku enak. Terus kayak wah kayaknya bisa deh, coba kali ya. Itu awal berawal dari Asbun, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Asbun sama temen gara-gara sambil makan buka dimsum apa ya di Palembang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus udah nentuin tema lah gitu. Iya, temanya kali kita street food aja. Tapi di Palembang kalau street food gimana ya, ngerti gitu kan. Soalnya kan Palembang enggak seramai Bandung nih. Kalau kita buka sampai malam belum tentu, karena dimsum di mata orang sini cemilan, bukan makanan berat. Bener. Sedangkan kalau kami yang di sana makanan berat udah termasuk itu. Jadi kayak oh iya ya, berarti harus nyesuaiin pasar lagi, targetnya diubah, terus jam jualannya juga. Mikir-mikir-mikir itu dari bulan 1 Januari 2025 itu benar-benar survei. Keliling Palembang, nyicipin semua orang yang jual dimsum. Kan kompetitor ya.
0: Iya dong, harus punya keunggulan ya.
1: Rasa tersendiri. Terus kayak, oh standar gini nih. Jadi udah berapa kali finding sample nih, ibaratnya finding sample kompetitor. Sampai kita timbangin, kayak oh beratnya segini dia, dengan harga segini, kualitas segini dicatat. Terus sebulan banget, ini kita R&D menu yang udah berapa kali gagal. Terus karena nggak selalu ngerasa kurang, Kak.
0: Betul.
1: Nggak pernah puas. Jadi kayak sampel pertama kok kurang ini ya. Sampel kedua dianya kurang juga. Terus nak mikir lagi apa ya yang kurang yang biar bikin dia teksturnya tetap enak gitu. Terus nggak keras kalau udah dingin. Akhirnya di sampel keberapa tuh udah ngerasa cukup. Gas kali kita cari tempat untuk usaha gitu. Awal. Kita tuh awalnya mau pinggiran tapi nanggung. Jadi udahlah dapet tempat langsung sewa kemarin 1 tahun di depan RSIA Mama, renov bulan renov juga kejar-kejaran karena targetnya buka bulan Februari. Jadi bulan Februari itu buka masih ala kadarnya, Kak. Bener-bener yang kayak masih ya sementara, buka enggak sementara sih, maksudnya kayak yang gini aja gitu. Nanti kita
0: Begoyor.
1: Jadi udah selesai ini apa? Udah selesai buka, tahu nih kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaikin, apa yang perlu dibagusin lagi. Itu kan sambil dapat insight dari pembeli kan, dapat saran. Karena kita juga enggak nutup saran sama kritik ya. Tiap ada yang beli pun kami selalu tanya kayak, "Kak, ada yang kurang enggak? Kak, misal ada tambahan apa? Misal mau apa?" gitu. Karena enggak mungkin loh kita nutup kayak oh kata orang ini gak enak kita bodo amat karena ngerasa produk kita udah bagus kan.
0: Iya benar.
1: Jadi tiap ada yang beli, bahkan ke pegawaiku juga aku selalu bilang kalau ada yang beli coba tanyain review dari mereka jujur gitu.
0: Nah itu kan berarti dari awal mulanya keinginan, bener lah kata Cik Bila tadi ya, karena terlalu sering makan, terus trial and error, cari-cari pasar di Palembang, dan akhirnya temulah di tempat yang sekarang, dan masih berjalan sampai sekarang, Kak Larasnya. Nah, kalau untuk namo, ngapa dikasih namo Laraka? Namo Kak Laras sendiri kan Laras nih, aku tahu depannya pasti elanya Laras. Nah, Laraka, kenapa sih? Orang-orang mungkin bingung nih, kok dikasih nama Laraka? Apakah ada arti tersendiri dari nama Laraka, Kak Laras?
1: Jadi aku, aduh jadi flashback ya. Jadi aku bisnis ini awalnya berdua sama temanku.
0: Oke.
1: Okay. Laras sama Raka.
0: Uh-huh. Nah. Dan akhirnya tidak berdua lagi.
1: Akhirnya tidak berkontribusi berdua lagi.
0: Oke. Okay. Namanya udah terlanjur terkenal
1: iya,
0: ya.
1: Jadi kayak ya udahlah ya dipasang ini dulu. Nanti kalaupun mau rebranding, ya udah nanti baru non rebranding nama. Okay. Untuk sekarang udah orang mikirnya Laraka dulu deh gitu.
0: Dan emang enak banget diingetnya di pikiran juga di telinga dengarnya Laraka tuh beda dari yang lain ya.
1: Awalnya tuh dari nama tuh mikirnya mau cari nama estetik ya. Kan kebanyakan sekarang banyak estetik
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Yang kayak nyebutnya aja susah. Mm-hmm. Jadi kayak aduh, apa ya di mana ya di ini lupa kan namanya karena terlalu susah.
0: Iya benar.
1: Jadi nama tuh juga aku Asbun. Mm-mm. Udahlah kan mikirin nama kan. Udahlah nama gabung aja kataku.
0: Iya, lebih enak loh diingetnya juga kayak kemana nih Laraka. Jadi kayak nggak terlalu sulit untuk nyebut ributnya. Nama itu. Oke, okay. Tapi ada keinginan untuk rebranding nggak nih Kak Laras?
1: Keinginan ada sih Kak.
0: Tapi kayaknya nanti ya.
1: Nanti dulu.
0: Oke. Okay,
1: karena orang taunya masih Laraka kan.
0: Iya benar. Karena lebih enak Laraka gitu dengarnya.
1: Dan temanku juga nggak masalah sebenarnya namanya dipakai.
0: Iya. Yang masalah biasanya yang kemudiannya ya. Oke, okay. Kak Laras, ini kan fokusnya kalau aku lihat di media sosial brandingnya Laraka ini kan berbeda dari yang lain nih. Mm-hmm. Memberanikan diri buat dimsum bakar. Biasanya kan yang terkenal nih di era-era dimsum muncul di Palembang ini dimsum mentai nih. Kenapa Laraka berani ambil langkah untuk dimsum bakar? Dimana orang-orang mikir dua kali kayak kerja, aduh dimsum kan udah dikukus, kenapa dibakar lagi? Iya. Atau mungkin ada trik-trik tersendiri dari Laraka yang ngebuat dimsum Laraka nih ya memang identik dengan dimsum bakar, Cik Tena?
1: Awalnya tuh memang mau jual dimsum bakar.
0: Oke.
1: Okay. Karena di Palembang gak ada Kak waktu itu.
0: Iya, dimsum mentai menjamur loh banyak.
1: Bahkan Kak, aku pertama kali buka Laraka ini, itu tuh bisa dihitung yang apa? Sebelum buka tuh bisa dihitung yang jual dimsum ya. Mm-mm. Pas aku open, semuanya jual dimsum. Mm-hmm. Semuanya jual dimsum. Jadi kayak apa yang jadi pembeda? Terus aku balik lagi ke Bandung.
0: Mm-mm.
1: Nah di Bandung ada dimsum bakar. Dan aku cicip, boleh nih ya dibawa
0: lebih
1: ke
0: smoky palin. Gak sih kalau
1: iya, terus aku kan bakarnya bukan pakai kompor, tapi langsung pakai areng.
0: Oh, kalau orang kan kayak di torch.
1: Ya, di torch di apa di panggangan, di torch lagi gitu kan. Mm-hmm. Terus biasanya kan sausnya juga saus kecap gitu-gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau kita tuh sausnya bumbunya tuh bikin sendiri dari rempah-rempah. Jadi ada rasa rempah-rempahnya.
0: Oke.
1: Mirip ayam bakar mungkin ya bumbunya tuh kalau orang-orang nyebutnya bumbu ayam bakar. Dan itu dibakar pakai areng tuh benar-benar yang kayak kering, smoky, yang kayak enak lah.
0: Berarti itu yang menjadi ciri khas dari Laraka ya. Di mana wong-wong memang kayak kata Laras tadi ngebakar ya sudah saus dengan kecap di torch. Kalau di Laraka memang benar-benar di areng.
1: Dibakar di areng kan. Wow. Kami udah nyoba pakai 3 tempat bakaran kan. Pertama pakai pan kayak gitu, pakai bakaran kayak bakso bakar, sama pakai areng. Ternyata beda banget rasanya, wanginya juga beda. Udah jadi pakai ya udah kayaknya kita mutusnya pakai itu kemarin.
0: Berarti memang ada waktu yang harus ditunggu juga sih kalau ngebakar pakai areng.
1: Iya,
0: ya
1: ada waktu menunggunya. Jadi kadang kita tuh misal ada pesanan yang mentai goreng gitu-gitu itu di agak ini tapi yang diluanin yang ini dulu yang bakar dulu. Karena kan ada waktu buat ngidupin apinya.
0: Berarti dari trial and error pakai 3 cara bakar tadi terpilihlah yang arang.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nah, sampai ini loh Kak, kita sebelum buka tuh kita bagi-bagi sampel.
0: Bagi-bagi sampel.
1: Kita buka pakai meja lipat di KI. Karena kita enggak tahu kan lidah orang kayak gimana. Kita bagi-bagi sampel itu berapa porsi ya? Itu 50 porsi. Kami bagi-bagiin terus di plastiknya itu di packagingnya ada scan QR gitu buat minta
0: kritik dan saran.
1: Okay. Nah dari situ bisa dapet masukan-masukan, oh ternyata dimsumnya kayak gini, bumbunya.
0: Berarti kayak belum jualan tapi udah ngeluarin modal 50 sampel dulu ya?
1: Untuk lebih malah itu.
0: untuk cari tahu kurang apa nih dari Laraka ini. Terniat ya buka usahanya ya. Tapi memang di era gempuran banyak dimsum, mulai dari harga yang murah sampai yang harga yang mahal. Kalau Laraka ini mainnya di harga berapa nih, Laras?
1: Kita start dari harga 16.000 untuk yang kukus. Itu isinya 4. Terus kalau mentai 21.000 yang isi 4, kalau yang isi 6 itu ada 34.000.
0: Oke, berarti mainnya di harga yang bisa dikata nggak terlalu mahal ya.
1: Dan ukurannya juga gede-gede.
0: Nah, untuk harga berapa tadi? 16.000 diisi 4. Itu sangat murah karena cek minta beli 320. Terus kalau itu berarti ada tingkatan-tingkatan, ada isi 4, isi 6 seperti itu ya. Oke. Nah, Laras, kita break dulu sebentar ya, sembari kita tunggu teman-teman yang lain untuk masuk melalui line telepon atau komen di YouTube kita, karena setelah ini kita bakal bacoin dan tanya langsung sama Laras selaku owner dari Laraka Dimsum. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Teras UMKM. Masih dengan owner dari Laraka Dimsum, ada Kak Laras. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya mengenai kenapa dikasih nama Laraka, terus juga apa saja yang menjadi bestsellernya. Tadi ada di dimsum bakar ya Kak Laras, karena itu yang pertama di Palembang. Oh, Kak Laras berani ngomong pertama di Palembang karena dia keliling dapatnya mentai galo ya pada saat itu. Tapi sekarang lah banyak jadinya yang meloi. Tapi itulah tadi, dia tidak dibakar, mencak di Laraka yang pakai api dari arang.

0: Nah, mungkin di Laraka tuh ada menu apa baik sih, Kak Laras?
1: Menunya banyak sih, Kak. Mulai dari dimsum kukus ya yang ori. Itu dimsum kukus ada dimsum somai ayam, somai udang. Terus ada lumpia kulit tahu. Yang ayam sama udang itu kan kalau lumpia bisa digoreng. Jadi ada ekado, ada nori, ada... Kalau biasa nyebut udang keju, kita nyebutnya ujang kedu.
0: Oh, beda nama ya?
1: Iya, sengaja.
0: Itu senama lah, dibedain sama yang lain.
1: Jadi kayak kalau orang ngeliat menunya kayak, eh lucu nih, ujang kedu. Ujang kedu, terus ada cheese ball, ada dimsum goreng keju yang lumer.
0: Iya.
1: Itu ada, terus apa ya? Ada isit kau, ada kumis naga, terus ada bakmi juga.
0: Oh, ada bakmi juga.
1: Iya. Oke. Tapi bakmi itu setelah nambah, maksudnya fokus awalnya kemarin kan masih dimsum dulu. Terus kayaknya mungkin cocok ya dimsum terus ada bakmi, makanya nambah bakmi. Tapi untuk menu dimsumnya sebenarnya ada 14 menu dimsum.
0: 14 menu dimsum.
1: Dan itu bisa di bakar, dimentai, digoreng. Jadi macem-macem
0: ya. Kenapa akhirnya memilih, wah kayaknya dimsum cocok sama bakmi nih?
1: Karena dimsum di sini cemilan, Kak.
0: Oh iya, benar. Bakmi masih makan beratnya ya.
1: Iya, orang masih kayak ih masih lapar. Terus karena aku suka banget bakmi ya, terutama bakmi Chinese yang kering gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi jadi aku tuh langsung kayak belajar bikin bakminya bakmi Chinese.
0: Oh oke, jadi itu juga sama resep dan menunya Kak Laras sendiri yang trial and error.
1: Itu aja semuanya tuh homemade. Kulit dimsumnya homemade semuanya, terus bakmi homemade. Jadi pangsit kering yang untuk di bakminya juga bikin sendiri semua.
0: Wow, jadi sekarang di Laraka Dimsum sudah ada berapa pegawai nih, Kak? Karena kan dimsum aja ada 14 macam.
1: Kalau
0: ditambah
1: di...
0: lagi ada bakmi, belum minumannya ya. Kalau di store sekarang ada berapa pegawai?
1: Kalau di store masih 2. Alhamdulillah anaknya rajin ya, rajin banget, terus cepet disuruh. Jadi kayak aku percaya aja sama mereka gitu. Bahkan ketika aku tinggal pun mereka bisa handle. Terus kalau yang diproduksi di rumah ada 2 juga.
0: Yang bantu produksi.
1: Bantu produksi 2, di kedai 2 untuk sementara.
0: Oke.
1: Kemarin sempat 3, terus ada yang lisensi 1.
0: Biasa, drama ya. Drama pegawai ya, seperti itu. Berarti memang benar-benar di sana ada tempat untuk dine in dan juga ada minuman-minuman juga.
1: Iya, betul.
0: Oke, Kak Laras hebat ya. Dari engineering akhirnya bisa dikata bukan yang di pinggir jalan lagi ya, karena di tempat ada sewa tempat kayak. Nah, untuk harga tadi kan Kak termasuk murah nih dari 16 ribuan. Kalau untuk bakminya sendiri dari harga berapa?
1: Bakmi juga sama 16 ribu, yang untuk porsi kecil ya, porsi setengahnya. Terus kalau yang porsi jumbonya itu 2 kali yang reguler.
0: Oke.
1: Itu 20 ribu.
0: Oh, untuk teman-teman mungkin yang satu kurang gitu
1: yang
0: kan,
1: dua. Yang jumbo kegedean bisa ngambil yang reguler, tapi kalau reguler kurang ngambil yang jumbo.
0: Iya, benar-benar. Jadi memang ada ukurannya Kak ya. Oke. Nah, ini kan Laraka Dimsum tadi dimulai ketika Kak Laras pulang ke Palembang pengen makan dimsum. Nah, untuk pengenalannya sendiri sudah turun langsung di KI bagi-bagi sampel. Kalau untuk media sosialnya mencak mano Kak Laras?
1: Media sosial paling kemarin IG sih Kak, IG pribadi juga. IG pribadi kan karena banyak teman kan. IG pribadi, terus endorse.
0: Endorse juga.
1: KOL. KOL pun kalau kita minta KOL-nya tuh yang jujur Kak, nge-honest review. Kita enggak mau yang kayak kalau dia bukan enggak mau ya, maksudnya kita butuh masukan langsung nih. Saran langsung, kritikan langsung. Sedangkan kalau takutnya nanti ketika orang nyoba bilangnya kan ah FOMO doang, ini gak enak gitu kan. Jadi kan bikin kecewa. Kita aja kalau misal kemakan FYP TikTok nih misal, FYP sosmed, kayak nyoba nih, ya kok beda ya rasanya, kan kecewa.
0: Iya benar.
1: Jadi aku selalu minta ke KOL yang datang, gak apa-apa Kak, jujur aja, dibuat sejujur mungkin sana review kalian. Kalau ada yang kurang bilang aja, gak apa-apa. Karena kita yakin produk kita bagus sih.
0: Oke, benar. Berarti memang kayak minta benar-benar di honest review ya sama KOL ini tadi, media sosial juga teman-teman yang datang, jadi kayak merasa enggak tertipu.
1: Iya.
0: Oke, pengalaman pribadi ya.
1: Iya, jadi karena, kan enggak enak ya kalau terjadi lagi ke orang lain gitu.
0: Bener-bener sih. Tapi

0: Kan orang-orang memang pertama menilai dari media sosial dulu nih. Kalau untuk postingan-postingan sendiri Kak Lara kan, kayak sekarang kan konten-konten gitu. Di Lara Kak sendiri nerapin gak sih konten-konten seperti itu di media sosialnya?
1: Kita tuh kayaknya belum ya kalau konten-konten, karena kayak mikirnya mikir nyari yang lucu sih Kak. Soalnya kalau konten fokus ke makanannya aja kan kayak boring banget ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kemarin tuh rencana bikin konten-konten lucu yang gak penting.
0: Bener-bener
1: yang kayak receh-receh
0: orang,
1: receh-receh aja. Mungkin kayak kita aja kadang bikin story, misal story atau bikin postingan IG. Itu captionnya apa, isinya apa.
0: Bener.
1: Kayak
0: bener.
1: Orang sampai itu resep kamu masukin di situ katanya. Itu kamu salah masukin apa namanya
0: caption
1: gak katanya, salah masukin caption katanya. Masa ada catatan belanja? Oh enggak, sengaja emang itu.
0: Oh oke, okay. Berarti memang menariknya dari sisi postingan juga ada lah Kak ya, tapi kayaknya belum ke konten-kontennya juga. Nah Kak Lara sendiri kalau untuk tantangan terbesar di buka Lara Kadimsum nih, di harga sekarang nih kan serba naik, tolonglah ayam, gendong, minyak, terus kan apalagi kita nih berjualan ini mencaknya bahan pokok tuh masuk galo ya di jualanan kita. Itu mempengaruhi gak sih Kak Lara sebenarnya dalam pendapatan dan juga mungkin harga jual Lara Kadimsum?
1: Jujur iya. Apalagi kan sekarang bahan baku naik semua nih Kak.
0: Iya betul, ayam kemarin
1: iya, ayam kan kemarin sempat turun, seneng
0: terus naik lagi 40.000.
1: Terus kan ayam tuh waktu itu di harga berapa ya, 42.000 lah filet ya.
0: Yang filet
1: Terus sekarang udah 50-an, 60 malah kan. Hah? Kayak, waduh mau jual berapa lagi. Terus mikir bahan-bahan pokok lain kayak telur, kayak teri apa sagu ya, tapioka naik juga, melejit, minyak melejit. Mikir kayaknya nggak apa-apa deh, untung tipis, yang penting rame. Soalnya pertimbangannya dua, kalau mau ngecilin produk nanti orang kecewa, terus takutnya kalau misal naikin harga orang mikir kok mahal banget gitu. Tapi sempet nanya-nanya beberapa pembeli tuh kayak nggak apa-apa Kak naik harga asalkan produknya tetap sama, rasanya tetap sama gitu, nggak ada yang berubah. Karena namanya dimakan kan ya first impression pas makan itu, kalau produknya berubah kan kayak aduh kok berubah
0: beda.
1: Pasti kan sugesnya beda. Apalagi kalau kita produknya dari awalnya gede terus ke kecil, suges orang apa sih formulanya beda lagi gitu kan, resepnya beda lagi, padahal kan enggak,
0: cuman ngurangin
1: timbangan aja. Jadi kayak ya udah dicoba dulu deh, meskipun dah duh.
0: Iya loh, harganya semakin enggak masuk di akal sebenarnya harga-harga bahan pokok ini, apalagi Kak Larasya Kak Laras pakai pilet ya.
1: Iya,
0: tadi kalau untuk dimsum paha ya, kalau dada memang kayaknya keras. Kurang ya, keras gitu kan. Teman-teman yang jual dimsum pasti tahu.
1: Iya, karena barang-barang lain juga banyak kan.
0: Harga telur masih di kisaran 26-28 hari ini tuh. Jadi kayak itu mengurangi pendapatan pastinya jadinya Kak Laras.
1: Mengurangi
0: dong pasti ya, karena memang harganya semakin aduh gitu kan.
1: Karena kayak bingungnya kayak udah mau naik nanti takut sepi, mau dikecilin nanti orang juga kayak mikir ya
0: nggak mau datang lagi,
1: karena sugesnya pasti ini
0: berbeda ya?
1: Padahal sama aja sebenarnya.
0: Berarti sebegitu pentingnya menjaga produk ya Kak ya.
1: Soal kan kalau kita makanan tuh kan Kak yang dicari produknya kan.
0: Benar-benar
1: mau gimana pun harganya sebenarnya kalau produknya enak tetap dicari.
0: Bener, walaupun tempatnya estetik kalau bahan makanan yang gak enak tetap ramenya di awal-awal doang. Foto-foto setelah itu dilupakan. Udah. Gitu. Oke. Nah berarti kan Kak harga bahan pokok juga menentukan. Kalau dari tingkat kesulitan mendapatkan barang-barang ini ada nggak sih Kak Laras? Kayak ayam, paha pilet pasti ada terus ya. Kayak yang lain-lain deh, kayak pendamping-pendampingnya tuh kayak harga plastik juga naik gitu kan kemarin.
1: Apa ya?
0: Yang susah-susah di usaha ini ada nggak sih suka dukanya gitu, selain di bahan pokok mungkin, atau mungkin berjibaku dengan lapangan parkir di dekat PS?
1: Oh enggak, kalau lapangan parkir aman.
0: Aman ya.
1: Aman. Ini sih paling kalau di Palembang tuh jarang ada jual kayak supplier yang dari awal jual foil kayak gitu Kak.
0: Okay.
1: Jadi kebanyakan harus order dari luar. Kalau di sini ya mungkin harganya lebih mahal ya.
0: Iya betul. Jadi kayak berubah lagi dong
1: berubah
0: harganya.
1: Lagi harganya. Uh-huh. Jadi kayak aduh mepet banget gitu kalau belinya di sini. Terus kalau yang lain nggak ada sih paling.
0: Itu-itulah ya, ada galau di Palembang ini ya. Untungnya Kak Laras juga kayaknya ayam, telur tadi, terigu, tapioka ada di Palembang.
1: Iya.
0: Masih bisa lah kita handle walaupun harganya agak mahal ya.
1: Iya, paling kayak kalau nanya ini ke supplier, ini naik ya? Aduh, naik ya.
0: Ya ampun gitu kan, tiba-tiba banget naiknya. Nah, Kak Laras, kita ini kan biasanya kayak Kak Laras kan dimsum yang bisa dikata bukan kaki limo lagi gitu kan. Sudah punya tempat, sudah punya bisa dine in juga teman-teman datang. Ada bakmi, ada segala macam. Sering ngadain promo-promo gak sih Kak kalau di Laraka?
1: Promonya mungkin masih hidden ya. Masih hidden, kita tuh belum promo yang gede-gedean gitu Kak. Tapi kadang ada kok beberapa promo. Rencana juga mau ada yang kayak loyalty. Rencana ada loyalty jadi yang kalau misalnya setiap pembelian berapa ribu nanti ada dapat cap. Jadi setelahnya dikumpulin dapat dimsum.
0: Iya loh, apalagi nih nama Agus nih, Agus.
1: Nah iya, rencana juga ini kan bulan Agustus ya. Yang namanya Agus atau enggak yang ulang tahunnya bulan Agustus, promo potongan berapa persen
0: iya,
1: gitu.
0: Betul. Berarti untuk promo-promo kecil-kecil seperti itu sudah ada
1: sudah
0: Kak ya sebenarnya. Oke. Okay. Nah, Kak Lara sendiri usaha ini sudah dikata hampir setahun belum sih?
1: Satu tahun
0: lebih
1: setengah Kak.
0: Satu tahun
1: Februari
0: setengah.
1: 2025.
0: Ada rencana mau tambah menu dan buka cabang gak sih Kak Laras?
1: Ada.
0: Oke.
1: Pengen nambah menu pertama ya. Pengen nambah menu yang kayak mungkin kemarin kepikiran kayak rice bowl atau enggak garden blue kayak gitu. Karena kan ayam semua kan.
0: Iya.
1: Jadi kayak mungkin orang bakmi bosen jadinya mau yang lain, mau kemarin udah trial error juga udah R&D kan. Jadi dia mac and cheese terus ada cordon bleu juga. Sausnya pakai saus keju kalau enggak saus ini. Itu udah trial.
0: Oke, okay, berarti itu sebentar lagi akan muncul di Laraka Dimsum ya. Mungkin teman-teman kan bener sih, kan bosen nemenin pacarnya BM Dimsum tapi yang cowok kan harus makan nasi.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi itu nanti akan ada.
1: Insyaallah.
0: Oke. Okay. Nanti kayaknya Cik Mita juga bakal main deh sekitaran mall besar soalnya gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak sekalian ke mall cari jajanan yang cozy bisa nongkrong juga di sana, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk cabang Kak Laras, mau gak sih buka cabang? Pasti mau lah ya. Karena kan anak muda nih menggebu-gebu gitu. Untuk cabang mungkin ada gambaran gak sih Kak Laras?
1: Kalau cabang rencananya tuh pengennya tuh awal tahun Kak. Jadi difokusin dulu dicari apa-apa bener-bener
0: tempatnya ya,
1: bener-bener diperhitungin bener-bener lah. Rencana kemarin cabangnya mau di luar kota malah.
0: Aduh, sekarang jalan-jalan dong.
1: Karena ada keluarga kan di sana. Terus pengennya karena di daerah situ menurut aku kurang semua makanannya.
0: Di mana tuh? Bisa dong, di mana tuh?
1: Di Muaraidim.
0: Oh iya betul. Oh iya betul. Aku ini ya betul. Karena memang Muaraidim tuh banyak yang jajan ke Prabu Muli atau enggak
1: Kelahat.
0: Mereka Kelahat. Antara
1: iya,
0: itu mereka
1: tengah-tengah kan.
0: Iya betul.
1: Terus kalau mau ke Prabu lumayan jauh. Ke Lahat ya deket.
0: Tapi Lahat juga gak terlalu banyak. Oke, jadi di Moreni.
1: Pengennya di situ. Jadi makanya kayak mau ngitung dulu nyari ruko kan. Nyari ruko yang bisa narok freezer segala macam. Jadi kan stoknya tetap dikirim dari sini, dibuat dari sini biar
0: di sana tinggal jual ya.
1: Di sana tinggal jual. Jadi nge-training pegawainya juga lebih enak kan.
0: Betul. Berarti di Muaraidim ya, mudah-mudahan bisa tercapai buat warga Muaraidim tuh. Jadi nggak jastip-jastip lagi.
1: Iya, kita sering loh di jastip.
0: Iya kan, karena dikit-dikit jastip-jastip ke Muaraidim tuh. Gantinya adalah Laraka Dimsum di Muaraidim. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Amin.
0: Untuk menu barunya juga semoga lancar gitu kan. Nah, Kak Laras, mungkin teman-teman pendengar Perempat dari Palembang nih yang lagi dengerin kita hari ini, entah itu di mobil, entah itu di rumah lagi santai-santai, atau mungkin dari tempatnya main, kalau mau ke Laraka Dimsum ini di mana sih ke alamatnya, atau bisa pesan online, pesannya kemana?
1: Oh, boleh banget. Jadi alamat kita itu di Jalan Lembing. Kalau nggak tahu ini deh, pintu sebelah Awesome PS PS Mall, ada pintu Awesome kan di samping. Nah itu seluruh dari situ. Gampangnya lagi depan RSIA Mama.
0: Nah jadi kalau cari di Google, cari RSI ya mamanya baik gak sih?
1: Iya.
0: Langsung noleh ke depannya
1: gitu. Itulah Laraka.
0: Oke, okay. Nah itu kan offline store ya Kak, yeah. Bisa datang langsung. Kalau untuk onlinenya
1: ada, mana Kak? Ada di Shopee, terus di GoFood, di GrabFood ada. Kalau mau pesan lewat WA juga gak apa-apa, nanti tinggal pesan gosen aja. Biasanya kebanyakan gitu.
0: Iya betul, memangkas biaya lain-lain ya. Oke, okay, berarti harganya tadi mulai dari 16.000. Paling mahal di harga berapa Kak?
1: Di harga 100.000 itu yang dimsum birthday.
0: Oh oke, okay. Yang sudah ada tulisannya
1: sama lilin segala macam itu.
0: Oke, okay. Berarti teman-teman dari harga 16.000 sampai harga 100.000 itu udah dapat dimsum birthday dan juga bisa nongkrong-nongkrong manja di Laraka, yeah. Dimsum ya gitu. Staffnya juga ramah-ramah kayak kata Kak Laras tadi, udah di training sama Kak Laras ya di situ.
1: Kalau dia nggak ramah bilang ya.
0: Oke, okay, langsung ya videoin kirim ke owner langsung.
1: Kak, pegawainya kok ini banget, iya diem banget gitu.
0: Oke, okay, berarti emang di sana ya Kak untuk offline store, iya. Dan juga onlinenya juga titik penjemputannya di Laraka Dimsum. Nah terakhir Kak Laras, sebelum kita tutup obrolan kita di teras UMKM pada siang hari ini, harapan Kak Laras untuk Laraka Dimsum kedepannya seperti apa?
1: Harapannya kalau bisa lebih besar lagi ya Kak, bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja, terus bisa banyak cabang, yang pusatnya juga rame, yang cabang juga rame kalau bisa.
0: Amin.
1: Terus bukan cuma banyak tapi bisa bertahan.
0: Iya betul.
1: Karena kalau rame doang, kalau nggak bertahan sama aja dong. Dan selalu jadi makanan yang dicari-cari orang. Banyak RO ya.
0: Banyak dong, gak apa-apa banyak. Itu mah namanya kita
1: manifestingnya
0: baik-baik. Terus mudah-mudahan apa yang baik-baik tuh balik lagi ke kita. Gitu. Berarti memang bener-bener untuk buka cabang di Morenim ya Kak ya.
1: Pengen ya.
0: Palembang mau gak sih gitu kan?
1: Palembang ada tapi kayaknya yang kecil gitu Kak.
0: Iya kayak
1: yang
0: cabang kecil.
1: Jadi yang kayak cuman ngambil Grab doang kayak gitu.
0: Ada KM dong, nggak ada dimsum.
1: KM mana Kak?
0: Kami agak KM agak ujung jadi. Oke, siapa tahu kan direalisasi sama Kak Laras yang kedai kecil kayak cuman untuk tenan gitu doang, ambil terus Gojek juga bisa. Karena jujur di RKM itu sedikit sekali dimsum Kak, cuma ada satu dimsum gitu kan. Jadi kayaknya kita bisa beli Laraka nggak jauh-jauh gitu, siapa tahu ya.
1: Nanti kita cek dulu ya.
0: Kita cek dulu pasarnya di daerah sana gitu kan. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Kak Laras bisa tercapai dan juga sukses ya untuk Laraka Dimsum, serta ditunggu menu-menu barunya.
1: Amin.
0: Seperti rice bowl tadi. Jadi yeah, yang cowok-cowok gak bingung lagi, cewek itu nah, nganter ceweknya makan dimsum ya. Oke, nah download pendengar perempat dari Palembang. Usai sudah teras UMKM hari ini sama Kak Larasya dari Laraka Dimsum dengan tema inovasi kuliner ngebangun brand dimsum bakar yang dicintai konsumen. Terbukti bertahan 1,5 tahun dimsum bakar ya kan, dan macam-macam dimsum lainnya. Kak Laras terima kasih ya, yeah, sudah hadir di Studio Pro 4. Sudah ngobrol bagi-bagi cerita perjalanan Kak Laras buka Laraka Dimsum. Untuk teman-teman jangan lupa untuk cobain Laraka Dimsum tadi, titik mapsnya di depan RSIA Mama, dan bisa dipesan juga melalui online di Shopee tadi ada, Grab dan Gojek juga ada semua. Atau bisa komen di Instagramnya sama Laraka Dimsum ya, @larakadimsum. Ada nomor kontak di sana, langsung DM dan juga pesan sekarang juga untuk siang hari ini gitu kan, untuk ngobrol-ngobrol santai-santai jam makan siang nyemil gitu. Oke, untuk kami yang ketinggalan obrolan ini boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang karena akan ada di sana. Untuk yang mau order silakan langsung follow Instagram @larakadimsum. Cemita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Tadi, Teras UMKM, Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Pinten nian niko ayun negedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian
2: sebenarnya
1: niko
2: kamu
1: ayun
2: mau
1: gedano
2: uang
1: niku
2: itu.
1: Pinten nian niko ayun gedano niku.
2: Artinya seberapa banyak kau mau uang itu?
0: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Uy dah, bah. Lego sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
5: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, pendengar, mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti bersama siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta.

0: Karite jam 13.
1: Abang Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayo Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diinget, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, gak ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke. Okay.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Oke,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe, ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 7208 85.
1: Oke, okay. Kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya, Abang Po pendengar Perompat di 0812 1124928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perompat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di daerah tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya Trigatra Bangun Bahasa dari Badan Bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep Trigatra Bangun Bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang, sejauh mana frekuensi digunakan atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung, kita ngelihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry. Yeah. Yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti
2: memang
3: itu, ya.
2: Terjadi
3: dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
3: sikap bahasanya cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo, Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya di sana ya.
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
3: Sudah pasti.
2: Pasti. Bang,
3: jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya.
2: Iya.
3: Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu.
2: Yeah.
3: Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu. Mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaannya itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu,
2: melekat ya,
3: betul Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Leris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah. Ini dunia pendidikan sangat penting kah?
3: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
2: Sangat
3: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa ya, menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya? Semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
3: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya. Yeah.
3: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik,
3: gitu Bang.
2: Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
3: Dialeknya.
2: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Sai Bumi Ruwajura itu ya.
3: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
3: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
3: Pepadun.
2: Pepadun.
3: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
3: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
3: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa.
3: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Untuk butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh di Pro 4. Pakai A sama O.
3: Oke. Okay.
2: Dialek A sama O.
3: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu Pira Siarani, saya bu langsung. Itu untuk dialek A.
2: Ya, artinya
3: ya. Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo? Nyo kabar dina? Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
3: Okay. Gitu Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
3: Iya, gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap dah ya. Oke, jadi ada perbedaan juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung
2: ada
4: ya?
2: Ada Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama anak-anaknya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu?
2: Oh,
4: nama
2: okay.
4: Bahasanya apa?
2: Siap. Oke, okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ca.
4: Udah tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke, okay. Makasih.
2: Sama-sama, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya, Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja.
2: Oh, okay.
5: Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja,

0: Ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian pesisir barat ya, Rajabasa di Kalianda, Kampung Satan itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
1: Okay.
0: Seperti itu.
2: Ini perbedaan sudah hanya
1: ada
2: di
1: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
3: Baik. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
3: Bang Ferry. Kemudian nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja, gitu Bang Ferry.
4: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
3: Bang Deris.
4: Assalamualaikum, Bang Deris.
3: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
4: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
3: Oke, jama-jama
4: sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
0: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
3: Bang Edo.
0: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
0: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik? Memang butuh tantangan Bang Edo, karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa

0: kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
1: Ya.
0: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita yang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
1: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Jo.
2: Siap, boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
1: Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
1: Oh, Ciguria.
3: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
1: Bang Ferry.
3: Ya.
1: Hah? Bang Ferry.
3: Oh, Bang Ferry, kirain Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas dalam merelaku.
1: Iya.
3: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
3: Sehat-sehat ya.
2: Sehat.
3: Juga buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
3: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau bajunya deh Pak. bajunya lagi yang Lampung. Ini dengan lihatnya Ciguri ya, karena guru panggil Cigu nih. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa, begitu ya.
1: Yeah.
3: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat Saibuwiruwa Jurei, kalau nggak salah ya.
1: Aku
3: baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti menanamkan. Nah, itu aja dua pertanyaan dari
1: sini
3: ya. Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau api, nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari Ciguria, mohon tanggapannya Bapak, juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Terima kasih Ciguria. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
1: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
0: Oh iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas.
1: Ya,
0: ya.
1: Menyatukan
0: komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
1: Yeah.
0: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara emosi, maka saya akan sangat memberikan empati, tuh ada orang Lampung nih, gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu, gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya.
1: Hmm.
0: Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya.
1: Hmm.
0: Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami jadi kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya, asli Lampung.
1: Hmm.
0: Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku.
1: Hmm.
0: Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
1: Bagaimana gitu, Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk kata ganti saya, ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam, ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam, gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau bahkan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Mm-hmm. Saya rasa, bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Mm-hmm. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general ya, kayaknya Bang Deris ya. Mm-hmm. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
0: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu, ya, Bang Deris. Betul, siap. Betul, betul. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya, oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Okay. Mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini. Ya, dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tabi pun. Ya pun. Ya.

Abang Paul Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan pengembangan lahan menjadi urban farming dilakukan sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan kumuh. Lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, RT 7, RW 7, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah dimanfaatkan kader PKK setempat untuk menjadi area urban farming. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di Kota Tangerang. Ia juga mengatakan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Tangerang sekaligus menghormati jasa para pahlawan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Bareng Dunis ya, dua manis. Kati muji kita tak, kita muji dewe. Iya. Anggaplah kita ni tikus ngalembuntut.
0: Ya lah. Iya, apa lah.
1: Lagi ni ketemu lagi kita di Besanjo, ya. Diatur baik yang nak Besanjo ke rompok kita ini, ya. Yo mak inilah ya dah keadaannya. Nah, tak kalau kita ngobrol dulu lah ya, paling tidak ya sebelum kita nerima penelpon terkait dengan mitos dan fakta, ta. Kita bakal ngajak dulur juga untuk berbicara mengenai mitos dan fakta. Kan banyak nih ta kalau kita di masyarakat kita di Indonesia ini yang kadang dulu misalnya cak macam kita juga dulu waktu lagi hamil kan nih, itu kita dilarang untuk apa kalau lakinya ini tidak boleh mancing.
0: Iya, mancing ikan. Ijinya agak bebernya
1: sungging. Takut kaget bebernya sungging. Terus juga kita tidak boleh mandi ngelengker ke apa tuh ta?
0: Anduk
1: ke leher, kaget terlilit tali pusat, jangan duduk muaro lawang, agak jauh jodoh. Nah, itu kan terkait dengan mitos atau fakta, Nah, jadi mungkin buat dodolur kalau misalnya berbicara, ngomong ke masalah mitos atau fakta, kalau dodolur tuh percaya atau tidak, mengikuti atau tidak. Kalau cek gaya dulu tay, mungkin kita pribadinya tidak percaya dengan hal tersebut, ya.
0: Yo.
1: Tetapi karena kita menghargai wong yang kita tuo ke, entah wong tuo, entah mertuo, jadi diikuti baik, saya tena. Tapi di dalam hati kita bukan berarti kita tuh mempercayai hal tersebut, mitos atau fakta tersebut, ya. Jadi entah dulur diaturi aja, ya. Terkait dengan mitos atau fakta ini, ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oi, adekku. How are you, adekku?
0: How are you today?
1: Me too.
2: Oh,
0: me too basah caknya.
1: Me too basah.
2: Yes.
1: Understand ya.
2: Yeah.
1: Adian kesini kemarin tak terselik saya ya.
2: Iya, kemarin tegaknya ya.
1: Iya, Dian Sudirman kan kemarin jadi narasumber sama Mbak ini, Kak Rasid.
2: Iya, Mbak Rasid kemarin.
1: Saya ada di ini, di ruangan.
2: Ngapa,
1: terus ya? Langsung saya ini apa pergi ke rumah sakit saya langsung.
2: Oh, sama ini sama mahal.
1: Iyo.
2: Jam berapa cek gaya sana?
1: Ke rumah sakit cek gaya jam 12:30 hampir.
2: Aku tuh di ruangan.
1: Oh, cek gaya 11:30 cek gaya cabut.
2: Oh,
1: dari
2: iya,
1: dia.
2: Iya.
1: Tapi terdengar Dian.
2: Aku kemarin tuh cek gaya.
1: Oh, sama Esti ya?
2: Iya.
1: Payu. Yan. Terkait mitos atau fakta, ya dak ya?
2: Iya.
1: Nah, kalau misalnya Dian apa yang pernah didengar dari wong-wong tua dulu terkait mitos atau fakta ini tadi?
2: Enggak boleh gunting kuku malam-malam.
1: Enggak boleh. Apa lah itu, ya?
2: Enggak
1: boleh.
2: Heeh. Kadang-kadang
1: untuk kita nih banyak pantangannya kan?
2: Iya, banyak pantangannya
1: itu. Tak boleh motong kuku dak malam-malam.
2: Iya.
1: Bukan apa, takut dak keselean.
2: Iya, kata kadang zaman terang kayak ini
1: deh. Padahal kan lampu lah terang, bukan lagi pakai lampu petromak, ada tak makin lampu tempel lagi.
2: Iya, mangkonyo dia aku tu ngapo, dia aku dah boleh itu kan.
1: Tapi tetap dituruti kan ya, kalau misalnya namanya kan nasihat wong tua ada ya.
2: Kalau aku sih positifnya baik juga ya. Ya dituruti bela, kalau yang mana-mana yang bagus-bagus.
1: Iya diikuti baik ya, ada ya.
2: Iyalah.
1: Tapi bukan terkait dengan maaf ngomong ada mitos-mitos yang cak mana, ya bukan itu kita percaya kan. Tapi kita lebih menghargai wong tua.
2: Tuhan galau, itu kan.
1: Betul banget.
2: Iya.
1: Payu.
0: Ut.
2: Sehat tau.
0: Sehat.
1: Dengar tak cerita tadi beda ut. Iya. Hasnian ut dan nyoy ut.
2: Iya, apa lah itu tanda-tanda lu.
1: Iya, ut.
2: Jam berapa kemarin cek gaya?
1: 11:30 cek gaya keluar
2: dari rumah sakit.
1: Oh, dari rumah sakit cek gaya. Kan kemarin tuh antrian rami nian cek gaya 6:30 baru selesai.
2: Oh, sore juga
1: ngantri banyak nian kemarin.
2: Sehat afiat be.
1: Yo, amin.
2: Cek gaya sama cek Nita ya. Biar jadi bidadari di hati para pendengarnya.
1: Asik.
0: Cek ya Nida berarti.
2: Tanpa bidadari cek ini.
1: Asik.
2: Kalau bidadari hati aku beda.
1: Ada sudah ya deh.
2: Aduh, kayak Mudah-mudahan jadi ya.
1: Amin, amin. Tenang, bye. Jangan tak undang Cik Mita kalau dia jadi ya.
2: Aman-aman,
1: Be. Iya. Insya Allah diajakan datang.
2: Diajakan ya.
1: Iya. Dian, lagu apa Dian? Lagunya?
2: Lagunya ini, Be. Apa itu? Palembang Darussalam.
1: Palembang Darussalam, Cik Mita.
0: Iya.
1: Oke, okay, langsung spesial untuk siapa, Yan?
2: Desi tersayang, Be. Lagi bongki, Dian. Ucapannya, jangan lupa bangun soal dasar, Be.
1: Iya, Dek. Jangan kelajuan tidur, ya.
2: Iya, jangan kelamaan tidur. Kecolean.
1: Iya, benar-benar.
2: Terima kasih kemana nemenin, Dek.
1: Iya, siap.
2: Kalian berdua lah, ya.
1: Mm-hmm.
2: Ucapan semoga sehat afiat, tetap menjadi pahidwida dari di hati pendengarnya.
1: Amin.
2: Itu aja ya, Cik Mita.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian Sudirman ya. Jadi kalau Dian tidak boleh ngunting kuku malam-malam. Ah, itu mitos atau faktanya itu kurang lebih seperti itu. Terima lagi dari siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Adalah.
0: Salam. Tinggal kelas, Cik. Tinggal kelas, Cik.
1: Iya, tinggal kelah.
0: Tinggal kelah, Be.
1: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye.
0: Siapa ini?
1: Bung Waitam ini paling. Dah, Simon ini. Pasti kan? Tahu, Bon. Bon. Oi. Cuman.
3: Aku ni uang.
1: Hah? Uang.
0: Caknya kate sinyal, Cek. Kita putus ke apa? Iya. Yeah.
1: Yes. Halo.
0: Halo, kate sinyal ini. Itu putus-putus suaranya. Kate saru
2: ini.
1: Hai. Cek mana kabar Cek Simon?
3: Baru sudah makan.
0: Ayo biasa bae suaranya. Sakit kuping.
2: Lauk iwa sambal bau.
1: Wow. Ngapa samu cak kak cek gaya tadi? Cek gaya tadi ya pindang baung, baung sungi.
2: Aku baung laut. Kulitnya itu.
1: Iya.
2: Lemak nyeruduk.
1: Nyeruput cek gaya tadi.
2: Iya baung laut mana ada yang kecil?
1: Iya.
2: Ada bersama manusia waktu. Iya, kalau iwak sungai kecil.
1: Tinggal milih saja.
2: Cek aja siaran dewe.
1: Apa?
2: Cek aja siaran dewe.
1: Cek aja ini kan masih bayi. Jadi sih bayi siaran.
2: Oh, jadi
1: udah. Cek aja sekarang bagian ngadak.
2: Cek aja jadi diajari Mita. Mita ini
1: Bukan masalah diajari. Bagian ngadak cek aja ini. Jadi siapa bayi yang dinas ini diacau bayi.
2: Pak, penyiar baru.
1: Oh, baru nian, Cik Mita.
2: Galak. Baru hancur.
0: Galak nian. Baru.
1: Iya.
2: Iya, lemak dewa tinggal syarat.
1: Ah?
2: Lemak dewa.
1: Ah, lemak berdua. Dua itu lebih lemak.
2: Dah, lain kali masa itu.
1: Ada. Lemak berdua. Agak dulu, dah usah ngomong ke masalah siaran Cik Gaya berdua-berdua ini. Sekarang tuh mitos atau fakta yang ada. Kalau misalnya Cik, yang...
2: Oh, yang mitos? Yang pertama, buang nasi tak boleh.
1: Buang nasi?
2: Iya, nasi. Kalau ada nasi.
0: Kaget nangis.
1: Oh iya, benar. Kaget nangis ya. Iya, udah mengkongkir dulu.
2: Yang kedua, kalau malam Jumat, nasi harus tinggal. Jangan habis galau.
1: Nasi harus tinggal? Ada yang tinggal?
2: Ada tinggal masih ada nasi.
0: Periuk nasi itu tidak kosong.
1: Tidak kosong.
2: Nah, itu mitos itu.
1: Itu mitos ya. Apa kaitannya katanya itu kalau biar periuk nasi tidak kosong itu biar ngapo katanya?
2: Lah, itu tanya kepada Anda diri sendiri.
1: Aduh itu. Ya kan ada orang tuh Cik ini Cik Mita. Enggak boleh periuk nasi kosong tuh malam Jumat kan karena ngapo? Nak bakar apa peralihan nak ada rezeki misalnya Cik itu kan.
0: Ujinya tuh biar uang yang balik nak makan ado.
1: Oh, iya. Oh, tahu yang maksudnya yang itu ya Cik Mita?
0: Iya.
1: Oi.
2: Kalau malam Jumat nasi kosong dalam panci kakek. Cara nyari rezeki.
1: Oh, Cik itu ya.
2: Agak sulit.
1: Agak sulit ya.
2: Kalau ada nasi kan di panci itu kan naik mati.
1: Untuk manjang rezeki ya.
2: Nah, iya. Kalau kosong
1: susah nih. Iya, iya, iya, iya.
2: Nah, yang kedua tadi kan uang nasi tidak boleh. Nasi kan tidak boleh main nangis
1: dia. Iya, nangis benar. Tapi dulu bayangan Cek Gaya itu, Cek Mita. Buang nasi tidak boleh ya, Cek Simone. Kaget nasinya nangis. Bayangan tuh memang nasi itu nangis, Cek Mita. Iya. Ternyata pas ketika kita sudah tua nih tahu Cek Gaya RT-nya. Rego beras mahal, Cek Mita. Buang nasi ya, Dai.
2: Iya, sanggup kaget disumpai oleh nasi tadi. Tapi beras itu kaget.
1: Iya, iya, iya, iya. Halo.
2: Aku hilang-hilang
0: ini. Nah, itulah sinyalnya
1: itu. Tergantung amal ibadah itu.
2: Lagu Cek Gaya.
1: Lagu apa?
2: Iya, judul dari Karsi Mone. Putus ketilang si kumpang padang, putus kerabu untuknya malam.
0: Nah, apa judulnya?
2: Apa lah itu? Lagu ele apa? Lagu ele.
1: Bukan.
0: Petang-petang.
2: Bukan. Jauh nih anak itu. Mode itu.
1: Apa dia judulnya?
2: Putus ketilang,
1: salah. Karel Simon.
2: Iya, putus ketilang
1: di kumpang padang. Dunia umbang dek bebadan.
2: Nah, Cek Gaya
1: tahu. Dancing tiga.
0: Apa sekarang tuh judulnya tuh?
1: Di kelani. Amunlah urung ancaman kita. Alangkah panjang.
0: Ribang kemam? Eh bukan ribang kemam.
2: Dapat, dapat.
0: Apa judulnya itu?
1: Eh judulnya itu Cek Gaya. Ayo dak judulnya Cek Gaya. Cek Gaya itu tahu di ininya lah di irama itu nah. Lupa, lupa, lupa.
2: Lagunya dia tahu dia.
1: Amsemnia Cek Gaya.
2: Nah, iyalah, iyalah.
1: Agak dicagi bae agak.
2: Ya
1: iyalah, tapi halo.
0: Ya.
2: Awal lagi itu gue.
1: Yo.
0: Ya.
2: Apa
0: oh.
1: Apa yang bantilah lampu? Ambek kusitan di pojok meja.
0: Itu petang.
1: Lain. Lain. Apa dia judulnya? Lupa Cek Gaya. Ambek kusitan di pojok meja.
2: Itu petang lah petang.
1: Nah. Yang mana itu?
2: Ketilang di kumpang padang putus ket. Lah wele aku nak salah. Lah wele. Hati nak wele.
1: Suara oh, nak wele. Yang mana lah wele?
2: Lagi
1: yang lain bena, yang muda bena aginya.
2: Aduh. Lagu Tarzan wele lah.
1: Atik lagu Tarzan. Yang lain.
2: Aduh, jenis itu kan.
1: Oh.
2: Mandra.
1: Ada lah. Katik. Lagu awu.
2: Lagu ini we. Lah taro lo lagu itu udah mode ya. Ini we. Kar Simon juga.
1: Apa?
2: Nyiram. Au.
1: Yo, Pak Yo.
2: Ada nyiram.
1: Nyiram ada tak Cik Minta?
0: Ada nyiram.
1: Ya do.
2: Dari siapa
1: sih
2: kita?
0: Karel Simon.
2: Iya, salah uang ke, salah itu.
1: Mentang-mentang yang masuk online Simon, mentak lagu Karel Simon terus.
2: Ini uang Spanyol ini nih.
1: Mah, ya Spanyol. Spesial untuk siapa?
2: Spesialnya untuk semua aja.
1: Oke, Pak Yo.
2: Dari A sampai
1: Z ya.
2: Tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Aku ini macam Z ya, masuk. Itu biasa ya.
1: Ya, Pak Yo.
2: Ya,
1: Cimita
2: tinggal kelas.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, salam. Ayo dulu, Cek. Dulu. Kalau ada dari WhatsApp, udah kotik. Dari WhatsApp, telepon lagi lah.
1: Kembali lagi. Halo,
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa nih?
4: Wang Kito itulah.
0: Siapa?
1: Sape?
4: Siapa lagi Wang Kito itulah?
1: Pian.
4: Hah?
1: Pian.
4: Tuh tahu.
0: Naib. Naib Anda.
1: Naibnya, naib.
4: Ada naib, ada pian jadi tak apa-apa.
1: Mau mana? Abangnya, Yan?
4: Alhamdulillah, Cek Gaya. Sehat, aku di Cek.
1: Hujan di sana tak?
4: Oi, panas, Cek Gaya.
1: Waktu masih,
0: nanti
1: panas cuaca nih.
4: Cak mana kan?
1: Sampai kinget malam galau sehingga badan.
4: Hah?
1: Kinget malam galau gasaknya badan.
4: Bukan lagi.
1: Racing. Racing. Ayo Cek Pian, terkait dengan fakta ataupun mitos Mm-hmm. Yang Cik Pian tahu kalau dari dulu dari umak-umak apa yang dilarang galak dalam ininya?
4: Oh, dilarang makan.
1: Minggal gitu dilarang makan.
4: Oh, yang dilarang itu.
0: Ya, kalau Cik Mita dulu, kalau Cik Mita dulu nyapu harus bersih.
1: Bersih, kaget dapat laki bewok.
0: Memang sengaja dah dibersihkan.
4: Kalau masalah ibaratnya makan, ini Cik Gaya ya. Ibaratnya kita sedih makan kan?
1: Oh.
4: Nah, habis kan itu sedih makan. Piring tuh harus diisi banyu sedikit jadilah.
1: Oh, ya. Nah, diisi banyu, kan? Biar rezekinya udah kering katanya ya.
4: Ah, jangan kering.
1: Biar rezekinya enggak kering. Ya.
4: Itu ada cerita itu.
1: Ada. Dia omongan wong tua dulu, nasihatnya kan. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi?
4: Selain itu nah lupa aku nih. Aku ingat yang itu.
1: Itu nih nasihat wong tua dulu, ya.
4: Ada. Nah, makan tuh harus walaupun habis nasinya tuh diisi banyak sedikit jadilah piring.
1: Iya, benar.
4: Jangan
1: kering biar.
4: Nanya tuh udah tahu aku.
0: Biar enggak payah nyuci piringnya.
1: Yo, terus biar enggak ini sebenarnya cak itu ya. Tapi kalau wong tua dulu biar rezekinya udah habis, jadi enggak putus
4: ya cak
1: itu
4: kan. Rezeki kan. Walaupun sedikit-sedikit
1: Aduh, benar. Ayo, lagu apa Cik Pian?
4: Lagunya lagu apa Cik Gaya kira-kira?
1: Lagu daerah Nusantara, Sumsel boleh.
4: Daerah Nusantara, lagu apa ya kira-kira? Lagu apa Cik Gaya, Cik Mita?
1: Lagu apa Cik Mita?
4: Iya kira-kira.
0: Timang-timang.
4: Aku nanya dengan kamu tuh.
0: Ada lagu apa ya? Dusun Terusan, Danau Rayo, apa? Cuko Dak Becuko?
4: Cuko Dak Becuko?
0: Kancil Lama, Ayam Jago. Banyak, bingung nak nyebut
4: ini. Cuko Dak Becuko
0: itu pempek.
1: Tengah dua. Yang Becuko, Dak Becuko, Samo Galo, Samo Gaso.
0: Nah, lagu itu bela ya, Dak payah Cik Mita nyarinya 8 mata, wong nyanyi dewek dia.
4: Tambah menggelegar suara.
0: Iya, lama tak siaran tuh.
1: Gato kenyo.
4: Tentu merasa.
1: Itu kalah ini son ini son organ ya deh.
0: Wah ngerinya si organ itu organ mano nak gitu jing ada cek.
1: Ampun BJ.
4: Tapi suara Cik Mita itu ada juga kan, tapi tidak terlalu ini besar dengan Cik Gaya itu kan.
1: Itu tergantung ukuran. Amin Cik Mita, imut dia ini ukuran Cik Gaya, amin.
4: Tapi kalau ini besar, besar juga suara Cik Mita itu.
0: Tidak, Cik ini lah. Tidak tahu, tiap minggu malam minggu kemarin, nyanyilah Cik Mita, kagetlah dulu nyanyi, nak les vokal dulu. Kaget sakit kuping kamu dengarnya.
1: Iya, kau oke deh kemarin ngawak caga.
4: Oh, tak tahu pula.
0: Itulah, itulah aku cari ke lagu karaoke-nya yang kalau apa duet sama betina, aku cari kada betinanya. Duet dengan lanang, aku cari ke lanangnya. Karena tak bisa nyanyi. Belimo.
4: Dah kalau ada kawan
1: nih. Kata Cik Mita kalau nak ajak erosi ni kan.
0: Sejak kapan pula kami ni huru-hara di studio ni beli mok rame-rame.
4: Iya.
1: Dia cuma dikacau Cik Gaya pas gila jam-jam Cik ini baik. Aman dalu dah tak ngacau dia.
4: Iya, tenang pikirannya.
0: Iya,
4: lagunya tadi Juko dah berjuko ya.
1: Ya, spesial untuk siapa?
4: Spesial untuk ini bae aku spesial untuk kamu berdua bae.
1: Oke, siap.
4: Selalu sehat di murahkan terus rezekinya.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Nah, dipanjangkan terus umurnya Cik Gaya.
1: Amin, amin, amin.
4: Nah, itu bae. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian nih.
0: Pian, payo.
1: Di mana Pian?
0: Di OI.
1: Ogan Ilir ya. Iya. Sudah tiga Cik Mita?
0: Sudah.
1: Ada Katik yang WA?
0: Katik, lo.
1: Kita lanjutkan ya. Kita dengar ke lagunya.

0: bah. Ui dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Tradisi menyeruput makanan di Jepang. Dedulur, tahukah Anda, di Indonesia, khususnya di mancanegara, pada umumnya sangat memperhatikan tata cara atau aturan yang tidak tertulis, etika ketika makan atau lebih dikenal dengan istilah table manner. Di Indonesia atau di berbagai negara lainnya, makan atau minum sesuatu dengan cara menyeruput akan dianggap tidak sopan atau tidak memiliki etika. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan tradisi makan mie di Jepang. Kita dianggap tidak sopan jika makan mie tidak sambil menyeruput.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Iya, kita masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Masih di Besanjo, eh? Kita mengongkon aja buat yang nak Besanjo. Tadi tiga lagu Cek Mintai.
1: Iya, tiga lagu.
0: Terakhir.
1: Tapi ini

0: malam,
1: ya,
0: buang
1: nyapu
0: rejeki
1: jalan
0: katanya,
1: malam,
0: kan?
1: Buang rejeki. Terus tuh juga ngomong ke mandi jangan malam-malam. Padahal memang galau-galaunya tuh kalau kita pikir ke tuh kan, Cek,
0: terkait kesehatan.
1: Terkait kesehatan, ya. Kalau kita pikir, oh iya mandi malam bisa sakit tulang.
0: Sakit tulang.
1: Kalau nyapu udah bersih ya kotor. Makan besiso ya mubazir.
0: Gitu kan? Terus duduk di pinggir lawang ya ngalang-ngalang jalan.
1: Iya, benar.
0: Kan, gitu kan? Jadi tapi dibalut dengan mitos-mitos yang kita sebut ke tadi, Cek Minta ya.
1: Benar.
0: Oleh orang tua kita dulu. Kita terima lagi, mungkin dari dulu ada fakta atau mitos yang dulu nak sampai ke yang mungkin dulu dapat pesannya dari wong tua dulu ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Sanjo.
0: Waalaikumsalam, Sanjo. Anang Adam.
2: Halo, Mbak.
0: Iya. Alhamdulillah sehat. Anang Adam, Mbak Mano.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tahu Cik Mita? Anang Adam alias Cik Adi. Disuka sepi deh.
2: Suka sepi. Gitu.
0: Cekatunya kabarnya ini disuka sepi. Lah hujan sekarang.
2: Kemarin hujan sih kayak dikit tapi.
1: Siapa ini?
0: Adi.
1: Oh, Adi.
0: Alias Nang Adam. Disuka sepi deh, nah, bukan sekarang ini. Hah?
2: Tahu enggak Cek Mita?
0: Tahu enggak Cek Mita? Tahu, si Cek Mita.
2: Oh, Nang Adam.
1: Enggak tahu.
0: Adi Sukarami alias Nang Adam. Nang Adam itu artinya kakeknya Adam.
2: Mana cerita kita aja ya.
0: Itulah tadi tuh kami sama Cik Mita bahas tentang apa mitos atau fakta terkait dengan yo main hari ini kan. Kita dari dulu dari kecil dulu mungkin galak dengar nasihat ataupun omongan wong-wong tua Jangan duduk marah lawang. Jangan apa tuh motong kuku malam hari, jangan mandi malam-malam. Kalau lagi bunting tuh jangan apa laki kau jangan mancing. Ya kan, jangan apa tuh naruh anduk di leher lagi bila tali pusat budaknya gitu kan.
1: Jangan lupa, jangan lupa.
2: Yang minta ini jangan ini oleh mak tuh ya. Jangan katanya nyait malam hari.
0: Jangan nyait malam hari. Apa alasannya dulu di mak aja itu? Lem ada lampu, takut kecucuk di tangan. Kena sekel nah laju. Masuk pembuluh darah dia.
1: Terus apa lagi?
2: Apa lagi nih? Yang tadi yang motong kuki udah boleh malam hari.
0: Udah boleh malam hari. Takut luka, enggak selian.
2: Duduk di bawah pintu
0: enggak
2: boleh
0: ngalang-ngalang
2: lewat.
0: Iya, ngalang-ngalang lewat. Bukan enggak boleh jodoh.
2: Iya.
0: Kalau ininya kan mitosnya kan enggak boleh jodoh katanya kan?
2: Iya. Yang
0: Itu
2: sih kayak kalau duduk di apa di tanggo kan rumah di dusun dulu. Tanggo kan.
0: Duduk tanggo mau tanggo tuh bepetanan pula kan?
2: Satu itu, keduanya berat jodoh katanya. Berat jodoh di bidang.
0: Berat jodoh berapa kilo jodohnya? Mangko begat deh. Baik, Nang Adam lagu apa Nang Adam?
2: Lagu Cik Gaya lah ini kan. Minta lagu ini pak. Kena panas ini kan ya. Abang panas pas keluar jemur cara hitam badan. Jadi gempai gempai kita minta lagu. Gempai gem.
0: Gempai gem. Boleh. Spesial untuk siapa, Nang Adam?
2: Spesial untuk ini Adam ini baik kan?
0: Ini Adam, oh ini Adam.
2: Tahu dia juga ya.
0: Ini Adam sehat, ini Adam eh.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Iyalah pasti happy pacak ngumpul kan antara Nang Adam dengan ini Adam dengan cucung tercinta. Adam yang lucunya luar biasa.
2: Yang pengen ya kemarin aja ketemu aku dengan Cik Gaya
0: ya. Iya.
2: Waktu
0: di
2: Hendra kemarin.
0: Oh iya, enggak pacak saya.
2: Iya,
0: pengen Cik Gaya. Iya. Payo, payo, payo, payo.
2: Cik Gaya, Cik Mita, selamat siang, selamat aktivitas. Selalu dan selalu sehat Cik Gaya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Jaga kesehatan apalagi zaman-zaman ini kan.
0: Yo, payo siap.
2: Darahnya tidak menentu.

0: tu main ni kan.
1: Ha ah.
0: Banyak-banyak minum air putih je kaya.
1: Iya iya iya iya.
0: Minta.
1: Asal jangan banyak ego gak terkoyo. Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Malesti Adi ya. Bakang ini lagi Cemita terima ada siapa? Halo, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dedek Bode?
2: Iya, kakak.
1: Dedek Nadia? Dedek Bode?
2: Bingung Cemita siapa.
1: Rasanya
2: tidak pernah dalam
1: hari motor itu. Halo,
3: Cek Gede. Siapa dipanggil Cek itu?
1: Dedek Bode dia nih. Panggilannya.
2: Panggilan sayang kakak
1: Yaya. Jadi kan Kang Nurio panggil cik kayak kakak Gaya. Dedek Bode panggilannya.
2: Alang ke Dedek Bode.
1: Alang ke deh. Cak mana kabar Dedek Bode?
2: Alhamdulillah kabarnya kepanasan.
1: Nah panas bedengkang nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dinjuk panas.
2: Masih dinjuk panas.
1: Masih rinjuknya melek mata gitu baca kata apa tuh menikmati kehidupan ini masih baca bernapas ya. Hah?
2: Masih bisa ngerasai rasa panas
1: ini. Bener metak tak panas ini rasa cak mano itu kan biasa
3: rasanya matahari ini kita dibagi kok sewang
1: ini. Iya bener. Tolong ini apa Dedek Bode tolong pidam ke dikit dulu.
3: Iya panas nih
1: cahaya itu. Tengok non cahaya.
2: Kalau di Cik Mita kan Cik Dijak sudah sewa kan.
1: Iya.
2: Menurut kami dia Cik ini banyak buka cabang.
1: Buka cabang.
3: Franchise ya.
1: Iya, matahari kan.
3: Franchise ya. Iya.
1: Banyak buka cabang benar. Macak pula eh. Banyak buka cabang ya.
3: Lagunya nah, apa dek, ini?
1: Dedek Bode, mitos satu fakta. Apa yang di ini oleh wong tua dulu mungkin pesan Umi mungkin ya?
2: Kalau yang masih sebut-sebut sampai sekarang ini, kakak Yaya ini apa? Kalau kita makan ya. Nah, sudah kita makan nasinya habis ya. Jadi buat makan itu jangan dibiar kekering.
1: Jangan dibiar kekering ya. Oh sama cak sini tadi ya.
2: Banyak dikit, jadinya
1: biar rezekinya.
2: Terus juga kalau nyapu, kalau bisa, itu kan ada pintu depan, ada pintu belakang.
1: Pintu belakang.
2: Jangan ke belakang. Nyapu kalau pecah ke depan, cak itu kan.
1: Dari belakang ke depan.
2: Iya itu. Katanya rezekinya juga biar lancar.
1: Biar lancar, iya. Terus juga katanya kalau ngawek rumah Cik Mitai, jangan pintu belakang dengan pintu depan tuh seinian.
3: Selurusan.
1: Karena rezekinya bakal apa? Ganteng, ganteng lewat rumah itu. Ujinya. Biasanya yang rumah Cik itu rumah S7. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit sekali selonjong. Rumah S7. Biasanya cak itu biasanya. Padahal di sini lawang-lawang ini lawang depan kan langsung bertemu lawang belakang.
2: Di mana lah S7 itu?
1: Nah, cak gila.
3: Tapi tidak apa-apa kan kalau rumah dekat pintu belakangnya. Jadi kalau rezekinya masuk tidak cak keluar lagi.
1: Tidak keluar lagi. Iya, sudah tuh kebakaran kan. Di depan tutup wong. Dem. Angus.
3: Iya sih.
2: Dari segala fakta ataupun mitos itu. Kita tuh
1: mbak
2: positifnya baik.
1: Iya. Karena dia tuh biasanya ada nilai-nilai apa ya, nilai nasehat di situ ya.
2: Betul.
3: Tapi memang dibalutnya dengan
1: ya dengan kata-kata mitos itu ada rasa
3: nakut-nakutinya tuh.
1: Nakut-nakutin, iya benar. Uang tua dulu tuh sistemnya nakuti cah itu kan.
2: Kalau dia penyampaiannya agak-agak nakut-nakuti, itulah ya. Seolah-olah jadi cak mitos.
1: Mitos. Jadi, tapi budak-budak main ya, dia ngomong cak itu, modal main itu dipercaya. Iya.
2: Iya, itu budak-budak gengsi itu.
1: Iya, atau gen alpha ya.
2: Nah, kalau yang cak itu nih, milenial ini kan.
1: Kalau cak gen gong.
2: Iya, pokoknya kita ambil positifnya baik lah.
1: Siap.
2: Boleh dipercaya, boleh tidak.
1: Cuma boleh tidak.
2: Tidak perlu tak diyakinkan.
1: Benar.
2: Cuman kadang-kadang wong tua tuh omongan wong tua tuh galak banyak benernya.
1: Galak banyak benernya. Kalau
2: pengalaman kan.
1: Payu. Lagu apa Dedek Bode?
2: Lagunya apa ya kak? Anak si Pasan Bel.
1: Anak si Pasan. Cek minta anak si Pasan. Spesial untuk siapa Dedek Bode?
2: Spesialnya.
1: Lantai Ciabas. Waduh, sudah di sini dia nak.
2: Oh, lantai duduk di situ di Ciabas.
1: Lantai Cugem.
2: Iya, pesan untuk galau-galau baik.
1: Iya.
2: Semoga sehat-sehat bela galau-galunya.
1: Siap, siap, siap.
2: Nah, itu baik caknya.
3: Coba.
2: Untuk Kak Ayah ya sama Cik Mita.
3: Iya.
2: Mak bertugas baik. Semoga selalu
1: Amin. Ya.
2: Hati-hati.
1: Oke.
2: Sampai di rumah.
1: Siap, siap.
2: Siap, selamat menantikan waktu tugasnya.
3: Oh, aku kira selamat menantikan beduk dan azan maghrib.
1: Nah, nah, buko Abas.
2: Bukonya duduk
1: langsung mantep
2: ya,
1: gitu Cik Abas. Ya. Burung patok selalu pintu sih Cik Abas. Duduk mantep tapi kopi tak betul.
2: Kalau
1: kakak
2: Yaya sama Cik Mita lacau, baru duduk.
1: Kalau kami berdua lacau, dia langsung kicau. Kicau mania.
2: Iya,
1: terima
2: kasih Cik Mita.
1: Ya,
3: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Barakatuh sudah. Cukup Cik Mita?
3: Cukup.
1: Ada WA masuk mungkin yang
3: nanya macam.
1: Oke, itu cukup kebaik. Kebersamaan kita di Besanjo, mau kasih banyak yang sudah Besanjo di rompok kita hari ini.
3: Iya, betul.
1: Semoga be bahasan kita tentang mitos atau fakta ini, yo, yang pasti kita ambil positifnya, ada Cik Mita ya.
3: Iya, betul.
1: Dari nasihat-nasihat orang tua kita. Kita pamit mondok, lepasin bakar Cik Abas.
3: Yo, ini Sriwijaya Suri. Iya. Cik Mita juga terima kasih yang sudah bergabung. Langsung bye, Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda sama Cik
1: Lid. Ya.
3: Nyoso nyusul melok ke Abas pula.
1: Yo, ngaco Abas
3: semua. Berarti Cik Mita dewean yang pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bilang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita meloi tadi. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mau cek becek dulu.
1: Iya.
0: Ini sengaja agak dilembut-lembut ke. Biar enggak ketahuan kita geragasan tadi.
1: Iya, dua ngacun metu lagi.
0: Ala kepanas di luar, Ce.
1: Sehingga kata enggak acak saya mengatakannya ya.
0: Singgahnya.
1: Kulit ini sehingga berbulu enggak lo? Bulu ngapo kinget malam.
0: Bukannya kering.
1: Kan. Nah, jadi kalau kita ngomong ke cuaca yang begitu panas ya. Mendengarkan lagu dangdut yang juga membuat semakin gagas. Tapi kalau ngomong ke lagu dangdut kan, dangdut itu adalah apa ya? Kalau di luar, kalau di India kan ada musiknya dewe. Nah, cak macamnya kalau dangdut itu pecah masa akan akulturasi dari
0: dangdut itu Hindi.
1: Hindi.
0: Kalau di India itu Hindi ya.
1: Jadi ada dangdut musiknya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong ke kan ada salah sikok lagu yang apa project pop kok salah ya?
0: Oh, dangdut musik
1: of my country.
0: My country,
1: ya kan? Jadi artinya sebuah kebanggaan bahwa musik dangdut itu adalah musik kebanggaan kita.
0: Indonesia.
1: Ya, musik Indonesia, memang khas Indonesia.
0: Itu alkulturasi ya, jadi.
1: Alkulturasi dari mungkin budaya India bisa jadi kan? Karena kita kan ya. Karena masalahnya kan Indonesia ini kan yo yang adanya di Indonesia ini masyarakatnya bukan cuma sekedar masyarakat Melayu Indonesia baik, tapi juga majemuk. Ada dari Arab, ada dari Indianya sendiri. Nah,
0: aku Arab juga aku.
1: Arab maklum Arab. Gitu. Sejago hidung kami berdua, minimalis. Jadi agak maklum. Jadi kalau ngomong ke masalah musik dangdut, dangdut is music of my country. Pendapatnya dulur Cak Mano, setuju atau tidak?
0: Nah,
1: diatur ribai di 351656.
0: Ayolah, tidak bersabar lagi Caknya.
1: Pecaknya, kita terima lagi dulu. Ya.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah,
0: ini
1: siapa kabar, nih? Kabar
2: Cak Gaya,
1: ngomong
2: apa?
1: Ini alhamdulillah. Wongongan sawah.
0: Wong kau wong.
1: Robiatun. Hah?
2: Kan lu.
1: Robiah.
0: Wong Morenem.
1: Wong mana? Wong Morenem.
2: Nah, iyo.
0: Wong Morenem.
1: Anggita, ayo Anggita.
0: Andra.
1: Iya, sayangnya orang kita tuh.
2: Iya
1: dia. Jadi Cak mana kabarnya Andra in the backbone?
2: Alhamdulillah Cak.
0: Andra in the backbone.
1: Andra tidak in the backbone. Sehat eh?
2: Alhamdulillah.
1: Mana orang ini tidak ada hujan?
2: Oh, tidak cek, panas terus ini.
0: Panas
2: sekali turun hujan.
0: Panas juga, kan?
2: Minggu kemarin turun hujan hari Selasa.
1: Selasa yang lalu.
2: Iya.
1: Seminggu yang lalu,
0: Seminggu yang lalu.
1: Iya. Nah, kalau ngomong ke masalah musik dangdut, iya. Kalau ngomong ke masalah musik dangdut, ada kan lagu dangdut dari lagu dari
0: project pop
1: tuh dangdut music of my country. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang itu?
0: Setuju enggak?
1: Setuju enggak kalau misalnya musik dangdut itu disebut dalam musik dangdut is of my country. Jadi sebuah musik yang ya memang hasil dari ini kita, asli Indonesia aja tuh.
2: Iya, bagus deh itu.
1: Bagus.
2: Iya.
1: Jadi sepakat.
2: Salah satunya tidak
1: mengurangi
2: ciri khas Indonesia
1: kita.
2: Benar.
1: Country,
2: kan?
1: Jadi maksudnya itu tuh adalah musik yang memang punya Indonesia lah. Jadi wong tidak pacak nak mengaku itu musik lain, gitu kan? Dari bangsa lain. Oke.
0: Ayolah.
1: Dangdut apa lagunya nak didengar?
2: Lagunya Aku Si Cantik aja. Aku Si Cantik.
0: Apa kata kecak gaya cantik?
2: Aku si cantik.
1: Baik gitu. Benar-benar Ndra. Kalau Anggi lari kalah cantik. Beneman Ndra. Aku si cantik. Nah kalau kaget lari Anggi kalah cantik dia ngaso. Lurusnya manusia sih kok ini.
2: Jadi kita naik ke lagu dia.
1: Saking sayangnya tadi deh.
0: Bukan aku si cantik, si cantik aku. Terbalik. Aku tak ketemu aku tadi.
2: Cantik. Judulnya
1: Si cantik aku.
0: Si cantik aku.
1: Ya si cantik aku adanya.
0: Si cantik aku, Nina Nadira.
1: Ah.
2: Jadilah.
1: Jadilah.
0: Memang itu. Memang
1: itu adanya. Apa aku si cantik tak kati?
0: Kati.
1: Aduh si manis jembatan Ancol kala. Si manis jembatan Ancol.
2: Belagak.
1: Hah?
2: Aku si belagak.
1: Siapa?
0: Aku si.
1: Ngaku-ngaku.
0: Ada juga si manis jembatan Sungki.
1: Iya. Nah iya dia nih si manis jembatan Sungki.
2: Ini
0: apa?
2: Dua kali siaran Cek Gaya.
1: Bagian nganggu. Bagian nganggu.
0: Enggak tahu kau RRI punya siapa.
2: Buka.
1: Tanya ke?
0: Tanya ke lah punya siapa.
1: Yang pasti bukan punya aku.
2: Bukan Cek, yang maksud kan Cek ini.
1: Enggak
2: kena do. Itu Cek Abas takutan lu siang mau ini.
0: Maksudnya?
2: Tadi kawan ini yang siaran.
1: Oh tidak, kami ini karena dua gacun lah muncul kami malam ini sore ini.
0: Usus sore
1: baik, karena kalau malam Cek keset job. Jadi kuntilanak.
0: Kalau malam Cek
1: nunggu batang jambe.
0: Dia jago pos depan kalau malam.
1: Jadi tidak Cek diganggu kalau malam Cek kayak khususnya ini be pacaknya.
2: Iya.
1: Payo.
2: Gaya lah kecapean suruh Bang Abas itulah.
0: Oh, mudah.
1: Pendek di Abas.
0: Pendek.
1: Uji Cek Abas.
0: Tinggal sebut ke apa nomor rekening.
1: Uji Cek Abas. Ngadinya.
0: Sebutkan nomor rekening listrik. Ini
1: Hah?
2: Cak tidak do ini jawab itu.
1: Iya, Uji Cek Abas. Ya cik gini. Ujinya nah.
0: Hah, apakah itu?
1: Ayo.
2: Kirim-kirim buat Mang Pen Langkan, Mang Pen Kasih, Mang Ujuk Sako, Ujuk 035.
0: Ayo.
2: Siti, ada Eli Robi ya. Ada juga buatnya Yuita. Ada juga Yunadia tadi ya. Ada Fauzan, Tarul, Rara, ada Mang Adi Suparami, Adi Gitu juga ya. Ada juga buatnya Priyat, lagi tinggalan juga buatnya Ayah Tobari, Mang Akbar, ada Mang ya, Mang Rudi ya di kawasan mana itu ya, Banyu Likir atau apa nggak itu. Nah terus ada juga Mang Putra Bante. Ada salam Cek, titip salam untuk seluruh penyiar perempat.
1: Dari siapa?
2: Dari Putra Kelana.
1: Bayu,
0: salam kembali.
2: Dia tak bisa bergabung, dia jauh.
1: Iya.
2: Nak lewat streaming agak saro katanya.
1: Agak saro ya?
2: Iya, dia di kawasan Lampung sekarang katanya.
1: Makanya
2: dia jarang bergabung. Jadi ini titip salam kemarin.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa lah.
2: Pokoknya buat seluruh pendengar perempat saja ya. Tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Paling doakanlah yang pasti ya.
0: Oke.
2: Itu juga buat penyiar-penyiar kita ya, yang handal-handal ya.
1: Singgahnya.
0: Kalau ke handal.
1: Handal. Handal hepit.
0: Aduh.
1: Iya kami nih handal hepit.
0: Ada kendak, jadi ngomong handal ya.
2: Kalau yang
1: itu
2: suruh
1: mengabas
0: baik, iyalah.
2: Lagi naik ke lagu itu, nggak pernah ganti.
0: Lah mana?
1: Yang mana?
2: Boleh Cek ganti lagu ya?
0: Ganti apa?
2: Dia minta lagu Jagalah Dia Cek.
0: Jagalah Dia itu siapa nyanyi?
2: Ajeng Sibrida penyanyinya.
1: Jagalah Dia.
2: Ajeng Sibrida penyanyinya.
1: Ajeng Sibrida, aduh. Mas?
2: Iya, kalau tidak bisa masuk katanya, makanya kita tuker bae lagu.
0: Tuh udah jadi secantik aku tadi.
1: Enggak jadi. Tadi. Jagalah dia.
0: Jagalah dia Pak Yul.
1: Lagi malaikat maut.
2: Iya, olehnya taruh Cek masuk.
0: Jagalah dia. Siapa nyanyinya tadi?
2: Kirim untuk semuanya bae Cek.
0: Siapa nyanyi tadi? Jagalah Dia.
2: Ajeng Hibrida.
0: Ajeng
1: Hibrida.
0: Ajeng Ajeng Jumri dah. Oh ya sudah, Ajeng Febri ya.
1: Aduh, aduh.
0: Ajeng Febri ya, gak jangan
1: gak ganti. Si Brida, Hibrida.
0: Ajeng Febri ya.
2: Gara-gara nih gue jadi di sebelah soalnya.
1: Yo, Pak Yu sebelah dia. Heeh.
2: Angkat jadi lah minta ganti ke lagu tuh, kalau dia tak masuk.
0: Ayolah, kita ganti lagunya.
2: Ya, pokoknya semuanya baik ya.
0: Rayu, rayu.
2: Ya, sehat selalu doanya ya, spesialnya untuk Anggita ya.
1: Semoga
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik bareng keluarganya ya, buat Cek Gaya sama Cek Abas. Pucuk-pucukkan ya, semoga panjang umur ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Doa yang terbaik dari kami pendengar pokoknya.
1: Amin. Amin.
2: Semoga yang dicita-citakan dari hari ke hari tercapai.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita angkat lagi.
1: Terima lagi ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Dedek Bode.
3: Lagu dangdut masuk lagi.
0: Masuk lagi.
3: Iya.
0: Tak apa-apa kalau masuk ke sini.
1: Ini Dedek Bode.
0: Daripada ke apa itu?
3: Masuk kandang macan.
0: Masuk kandang macan.
1: Iya. Yang masuk Dedek Bode, yang siaran Kakak Boka. Kakak Boka. Yang nenggang di mana tuh, di mana? Cek ini. Akbar.
3: Oh, Kakek
1: Boke. Iya, Kakek Boke. Cek Akbar Kakek Boke dia.
0: Ada galo berarti.
1: Ada, ya? Jadi Cek Abas Kakak Boka. Kakek Bode. Kakek Boke ini ada di mana tuh? Cek Akbar.
3: Di
1: Rantau Bayu. Kakek Boke.
3: Kalau dengan kakaknya dapat julukan.
1: Dapat julukan. Asal diterima julukan tuh. Ayo Dedek Bode, dangdut The Music of My Country. Cak lagunya siapa?
0: Project Pop.
1: Iya, Project Pop.
3: Iya.
1: Jadi cak mana itu pendapatnya?
3: Pendapatnya ya tujuanian
1: sebenarnya. Bangga enggak dengan musik dangdut yang dianggap oleh Project Pop itu?
3: Bangga lah.
1: Bangga ya.
3: Iya, karena kan dangdut sekarang ini kalau dulu mungkin kakak Yaya ya, ini Kakak Boka ya.
1: Iya, Kakak Boka.
0: Dari Nia nih panggilannya Kakak Boka.
1: Semoga Kakek Boka mendengar.
3: Kalau dangdut ini kan dulu.
1: Dulu kan ada naik.
0: Dulu
3: dianggap kampungan.
0: Ya benar-benar.
3: Ada hipdut.
0: Benar.
3: Apa namanya?
1: Seiring waktu
3: yang berjalan sampai sekarang ini kan.
1: Dangdut
3: ini istilahnya poe sudah jadi musik yang inilah yang
1: sangat merakyat, diterima seluruh masyarakat ya.
3: Sekarang ini di mana-mana acara apapun sudah kate dangdut caknya
1: agak mendak dan meriah cak itu.
3: Enggak
1: asyik. Iya,
0: asyik.
1: Iya. Asyik. Jangan aja main dah.
3: Iya, dengan aransemen yang musik-musiknya sekarang tuh yang sudah kekinian.
1: Iya.
0: Benar.
3: Bahkan lagu-lagu daerah pun bisa didangdut ke.
1: Yo, benar.
0: Iya, benar.
3: Nah, jadi
1: salah sih kok Kanji Tuo kan?
0: Aku itu masih ada penyanyinya kok, salah masih ada ya.
1: Kati antanan penyanyi kok itu memang.
3: Iya, bahkan lagu dangdut yang jadul pun aransemen yang apa dengan musik kekinian pun sekarang bisa viral lagi.
1: Iya. Benar.
3: Itu kalau dangdut ini sekarang kan memang sudah musik yang ini kan yang
0: sudah sangat diterima.
1: Dan jangan salah loh Dedek Bode, bukan cuma kita Indonesia bae, wong bule bae seneng dengan musik dangdut. Sampai paca apa lagu siapa tuh yang ungkat bule nyanyi.
3: Ungkat kalau gitu tuh goyang nasi padang.
1: Iya, boleh lah bule.
3: Iya. Mungkin yang sama ada cak musik dangdut kita nih dari India.
1: Makanya kalau wong India yang nyanyi ke lagu dangdut dia ada susah dia ngelok melok cengkok cengkok gitu gitu kan.
3: Yang susah nih kalau wong ini dari wong Thailand mungkin nggak
1: bisa.
0: Tetangga cek kan
1: yang wong Thailand. Hap hap itu kan.
0: Iya. Tetangga cek gaya tuh, ada orang Thailand.
1: Orang Thailand. Thailand.
0: Sawadee krap.
1: Duduk angap.
3: Pokoknya dangdut pokoknya sudah semakin maju lah.
1: Semakin sudah, maju sudah, ya. Dan itu masyarakat. Itu membanggakan kita sebagai masyarakat Indonesia.
0: Sudah modern lah istilah itu ya.
3: Untuk yang bintang-bintang dangdut terbaru sekarang pun sudah luar biasa.
1: Luar biasa, iya. Makanya sampai ada yang the akademi-akademi segala macam ini, ada kompetisi-kompetisi itu ya. Dan bukan cuma ini, sudah lintas negara, cek itu kan.
3: Go internasional.
1: Pak Ayu.
0: International.
1: Ila agak kebelet cek ngomong itu. Ngomong internasional nih. Jadi ngomong-ngomong lagu apa Dedek Bodek?
3: Lagunya dari ini BKK ya. Sebenarnya Kupu-Kupu, lagu Bunda Rita ya. Tapi yang versi Revina.
1: Kupu-Kupu versi Revina.
3: Revina Alvira.
0: Revina Alvira Kupu-Kupu.
1: Ya, Kupu-Kupu.
0: Kupu-Kupu gitu ya.
1: Kupu-Kupu yang lucu siapa sih?
0: Revina.
1: Kakak Boka.
3: Kakak
1: Boka
3: nyanyi di kita
1: itu
3: aku sih
1: ya. Iya. Cek Robi juga kakak Boka kan. Nah, ini kakak Boka ini studio ini.
0: Iyalah kita siap ke lagunya.
1: Aduh.
3: Alhamdulillah. Kalau cek itu mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya.
1: Iya.
3: Kakak Boka ya.
0: Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutnya pempek kulit topik tadi kan.
0: Kita ke WhatsApp dulu.
1: Ada siapa?
0: Banyak singgo kato.
1: Siapa nian yang WhatsApp?
0: Siapa? Oh, ada Arifin ya, di Tangguh Buntung.
1: Di Tangguh Buntung.
0: Lagunya Hujan Duit.
1: Hujan duit.
0: Latif M.
1: Ada penyanyi lama tuh.
0: Kirim untuk pendengar perempat baik, banyak terima kasih. Terus juga ada Mang Pen Langkan.
1: Mang Pen Langkan, okay.
0: Lagunya ada yang punya Lesti.
1: Oh, ada yang punya. Mentang lah Mang Pen ada yang punya.
0: Mentang lah, salam.
1: Yang beb di sebelah itu pasti.
0: Salamnya buat Dodong Pusri, Nadia Suka Bangun, Senamo Gasing, Pipi Tabet, Eli Gandus, Robi, Rizwan Bukit, Anggi Andra, Adi Pitung, Adi Sukarami, Bang Napi, Jaga Raja, Mang Yasin Akbar, Putra Banten, Paujan
1: Rudy, okay.
0: Mang Sukur, K14, Jimmy Rapa, Boy Pian, Talang Balai, Mbok Wati, Sarul, Pemulutan, Ceita, Sungai Lai, Siwan, Yeni KTP, Wakpet, Hendra Kartini, Tajam, Mbak Asma, Pangkalan Balai, Mang Yus Jalur, Galo-galo bay. Buat Cik Abas, Cik Gaya, selamat tugas bay, mudah-mudahan sehat selalu. Iya, doa yang sama buat Mang Pen. Terima kasih. Dan kagetnya, kita istirahat sebentar, Cik. Kita
1: Karena nggak bakal masuk kumandang beduk azan asar ya. Wilayah Kota Palembang dan
0: di
1: sekitarnya.
0: Di jam 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.
1: Oke. Okay.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Dengar sesaat lagi kita akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Jumpa Suara Budaya Nusantara.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Balik lagi kita di Berpadu
1: Damu Dua Racun
0: Berpinta
1: Lagu Dangdut.
0: Ada apa minta lagu ya?
1: Jangan minta duit. Tolong dia ingat.
0: Itu agak cak mana cak itu naik kalau.
1: Iya, memang tanggal muda kah itu wo kami nih.
0: Sebelum kita angkat telepon, kita baca si KWA dulu yang sudah datang tadi.
1: Boleh,
0: dari Wapet.
1: Mana kabar Wapet ya?
0: Lagunya sudah ya tadi kita puter ya. Assalamualaikum Mang Abas. Ngapa Mang Sapran ini ada cek gaya Wapet ya? Itulah Wapet ini kau.
1: Ulah jadi cek Mang Sapran cek gaya sekarang.
0: Semoga sehat-sehat be, selalu dalam lindungan Allah. Lagunya buat pendengar perempat, buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Terima kasih. Ya amin ya, doa yang sama untuk Wapet sekeluarga.
1: Iya.
0: Kalau cek itu kita langsung buka penelpon yang nak berpinta di sini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iyo.
0: Sama siapa nih?
2: Sama yang digasing.
1: Mang Pen Gasing.
2: Oh, apa kabar Cik Gaya sama Cik Abah?
0: Alhamdulillah baik.
1: Aku masih seperti yang dulu.
2: Aku
1: masih seperti yang dulu.
0: Aku masih
1: masih ngilo-ilo.
0: Masih galak tidur miring.
1: Iya. Ngileng. Oh, ya lah wong gigi sama kita. Kalau wong gigi sama kita nganan wae dah. Iya,
0: benar. Ayo, Mang Pen ada lagu apa?
2: Lagunya dari Bang Haji Roma
0: Irama. Bang Haji Roma yang mana?
2: Derita di balik tawa.
0: Ya Allah, sedihnya.
1: Oh, derita. Derita di balik tawa, ngekek.
0: Derita di balik tawa. Ayolah kita siapkan dulu lagunya. Nah, tadi apa kita tadi ngomong ke kalau dangdut itu
1: apa? Music of my country. Cak lagunya apa? Project pop itu nah kan? Nah, cak mano pandangan dari Mang Pen dewe tentunya terhadap musik ini, musik dangdut ini sebagai music of my country.
2: Oh, kalau gitu nyenangi lagu musik dangdut ini dari zaman bahula dulu.
1: Yo, singgahnya
2: pokoknya artis-artis lama.
1: Memang ini. Jadi artinya jadi artinya memang kita tuh merasa bangga ya karena salah satu lagu jenis musik ya.
0: Genre
1: musik yang ada di Indonesia itu adalah dangdut ya. Yang diakui bukan cuma kita be tapi dunia juga.
0: Mengakui benar.
2: Di Amerika, datang ke Jepang nyampe beda.
0: Di Jepang malah duluan dia.
1: Iya. Karena lagu dangdut itu bisa membuat kita terkencit-kencit.
0: Dulu kok salah di Jepang tuh kopi dangdut yang lebih dulu
1: nih,
0: masuk, lebih dulu masuk ke Jepang.
1: Kalau ku pandang ke bintang nan jauh di sana. Iya. Ayo.
0: Asik.
2: Lagu dangdut ini kan di mana-mana ramai masyarakat.
0: Benarnya yang Mang Pen.
2: Iya. Digemarinian kan. Gak tahu kalau budak baru muda-muda ini kan udah tahu. Ya, banyak nembah di lagu yang metrik apa bahasa anda.
0: Iya, tapi memang apa yang namanya jenis musik itu kan tergantung selera. Kalau Cek Gaya ni Mang Pen eh, dia dangdut ya, nak sedih, nak gembira.
1: Tekan jitulah
0: dia. Ketemu pohon dia nempel.
1: Iya. Kalau ketemu apa lapangan itu guling-guling.
0: Ketemu parit dia main parit.
1: Ha, jin kan.
0: Ngeri pokoknya.
1: Nah, siapa Mang Pen ngambil duit tu Mang Pen? Baik lagu apa Mang Pen?
0: Sudah, nak berkirim untuk siapa?
1: Oh iya, berkirim untuk siapa?
2: Iya, berkirim buat pertama ini, kenapa bawa monitor soalnya kurang 10
0: ya. Pak Po.
2: Iya, gak tahu siapa yang masuk kan. Jadi dikirim buat nama langka.
1: Iya.
2: Buat Mang Yus di Jalur 17. Buat Saru lah di situ. Iya. buat Mang Yasin juga. Buat Mang Hendi Tarja, Mang Iwa. Buat Fauzan, Pak Sobari. Buat Kirin, Rudy, buat Mbok Wati juga.
1: Nadia.
2: Buat Cek Titik juga. Buat Cek Juni.
1: Galo-galo lah. Terus?
2: Iya, buat ini siapa itu?
0: Siapa?
2: Bang Zainal.
1: Bang Zainal.
2: Bang Zainal sama Cik
1: Siska. Iya.
2: Mahatma juga. Buat siapa lagi ini? Lupa lagi.
0: Ayo galo-galo
1: betah. Galo-galo bayu.
2: Galo-galo
1: kenal
2: galo.
1: Yo.
2: Oh buat Rizwan ya. Rizwan sama Adi Sukarame, Adi Ratawala. Robi Ramakasi.
0: Yo.
2: Ada sama Angginya. Sarutnya sama Laranya.
1: Yo.
2: Pokoknya dibungkus
0: kalau-kalau.
1: Oke, siap. Pak
2: terkecuali.
1: Iya. Yeah.
2: Ucapnya selamat sore, Pak.
0: Oke.
2: Buat Cek berdua. Terima kasih atas waktunya.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Kita angkat lagi.
1: Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bapak Do, Kepintaran Kudangdut.
0: Iya. Sama siapa
3: ini,
0: nih?
3: Iya. Sama siapa di sana?
1: Tak tahu dengan siapa
0: Ini wong tungkal.
1: Tungkal menungkal.
0: Tungkal ilir.
1: Siapa Tuha?
0: Kok tu?
1: Kok anda yang Tuha?
0: Kok ta? Kok ta? Kok tempe?
1: Mak mana kabar abang?
3: Apa alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mana sebaliknya?
0: Sebaliknya di balik mana? Balik pintu, balik meja.
1: Kalau cek gaya di balik kata tunggit.
0: Kalau cek gaya di balik kena baca bangun lagi.
1: Mentau. Tetak gulu, glinding ke celengan semak jadinya.
3: Jadi di pertanyaan ini ulang ya.
0: Oh, iya.
3: Gimana kabarnya?
1: Walau ke Indonesianya.
3: Iya, kita Indonesia Cek Gaya.
1: Iya.
3: Bentar lagi kan mau ini Cek Gaya Dirgahayu Indonesia Cek Gaya.
1: Oh iya, Pak Ujang benar.
0: Ke 81 ya.
1: Kok tempe?
0: Kok tempe?
3: Iya.
1: Oh, ribut budak ini ponakan tuh caknya.
3: Ini ribut ini yang di samping ini Cek Gaya.
0: Cek Ujang sebelumnya
3: radio juga mungkin.
1: Nah, masuk radio juga.
0: Udah muat masuk radio.
3: Makanya itu saya juga bingung Cek Gaya. Udah terlanjur radio aku buka enggak pacak masuk kan.
1: Enggak pacak.
3: Tinggal lo Cek Gaya.
1: Iya, enggak pacak masuk.
3: Radio rusak pula.
1: Kalau kamu tuh bangsa kamu tuh bangsa lelembut baru masuk dia bangsa lelembut ya.
0: Mencadak.
3: Yang ditantengin tuh bukan lelembut Cek Gaya.
1: Yang mana? Kakak Boka.
0: Kalau jadi asap. Mudah kalau jadi asap, tergantung. Kadang-kadang jadi angin.
1: Music of my country, dangdut music of my country. Pendapatnya Cak Manunian. Pak Ujan.
3: Ikut bangga juga Cek Gaya
1: ya.
3: Yo, aku nih generasi genjerin Cek Gaya.
1: Genjer ya? Kalau kita togi apa camba gitu nih?
0: Kita generasi
1: Caluk. Kami generasi caluk, tak sombong kami. Angin-angin tapi lemak bikin sambel.
3: Tidak boleh sombong-sombong. Tidak
1: boleh sombong-sombong. Maka Allah.
3: Generasi caluk, generasi
1: genjeng.
3: Genjeng.
1: Iya, genjeng bertemu caluk kan dia tuh kalau pas masaknya
0: romis. Sedapnya itu.
3: Indonesia kita.
1: Masak makan tuh bentuknya genjeng, metu bentuk genjeng juga.
3: Nah, iya, itulah yang dinamakan ini saya tetap kuat
0: kan. Ya Allah. Ya Allah terbayang aku.
1: Masuk genjeng metu genjeng kan.
0: Cak burung kutil. Jadi kalau menurut Cek Pozan deh, Cek Mano, kalau dangdut itu sebagai generasi genjer.
1: Iya, genjer tadi.
3: Kalau aku ini sebagai tadi kan diakui seluruh dunia ini sangat bangga sekali sih kayak sebenarnya ini. Yo, salah satu namanya generasi sekarang ini saya sebenarnya lebih suka pop di masa dulu kan cik ya.
0: Benar-benar. Nah,
3: tapi begitu sering kita nih denger radio kan selama ini kan, denger ini jadi aku tertarik juga cik ya. Senang sama dangdut.
1: Ya.
3: Tidak kita tinggal ke yang pop tadi malah kayaknya lebih condong enak ke dangdut.
0: Iya. Tapi akhirnya jadi banyak ini ya, banyak apa istilahnya itu. Koleksi-koleksi
1: referensi lagu jadinya.
0: Bener, referensi lagu.
1: Referensi lagu jadi banyak ya ini.
0: Pop Ica ini, dangdut Ica ini.
1: Dari genre-genrenya masing-masing ya.
3: Benar-benar. Tapi
1: ya, suka
3: galau-galau kayaknya ya kan.
1: Iya, benar. Tapi yang pasti melok bangga karena dangdut ternyata mendunia cek itu kan, karena disukai itu buktinya lah. Nah, sampai sekarang kan ada yang akademi-akademi yang maaf ngomong sudah internasional namanya kan, negara-negara ya, walaupun masih Asia, tingkat Asia, tapi setidaknya itu sudah mancanegara jatuhnya cek itu kan.
0: Benar.
1: Sampai Eropa juga sudah ini kan.
3: Iya.
1: Cek dangdut.
3: Sekarang pokoknya enak sih ya lagu dangdut itu.
1: Nah, lagu siapa Pak Ojan yang ketawa tekekek itu siapa Pak Ojan? Ngeri cek yang ketawanya.
0: Nak lagu, nak lagu apa dulu?
3: Aku nyoba cek yang gagal nih untuk di wong lain ini. Iya,
1: telepon
3: aku ini.
1: Iya. Segem. Segem. Segem. Segem. Yang belakang tuh segem. Lagu apa nih Cik Abas?
0: Nggak lagu apa?
3: Lagu apa ini lah, lagu kan terlupul dari lagunya ini aku.
0: Lagu apa?
3: Coba dari ini, baik Cik Gaya. Kita goyangkan dari apa itu namanya Peti Pera, baik Cik Gaya.
1: Peti Pera apa?
0: Mana?
3: Kira-kira dong.
0: Kira-kira
1: dong.
0: Ayo, kita siap.
1: Kira-kira dong bohongnya.
0: Yeah. Oh itu ya, lagu Cik itu ya?
1: Iya. Kira-kira dong gombangnya. Iya.
3: Itu Cik Abas Nian itu.
0: Dengdut, dengdut, dengdut.
3: Cik Abas
0: sekarang lapan. Tidak
1: ada apa lagi. Kalau kami berdua lain, musiknya bukan dengdut, dengdut, dengdut, bukan. Gendut, gendut, dut.
0: Galak buka ini, Cik Ayah.
1: Gak kaya itu.
0: Galak buka mekena.
1: Telekung.
0: Telekung. Pak Yon nak kirim untuk siapa Cik Fauzan?
3: Kita kirim lah ya. Sudah banyak tadi yang ngirim ya.
0: Oh banyak, banyak. Sudah adung-adung 100
1: sekilo-kilo sudah.
3: Ada spekul terkumpul.
0: Ada kilo-kilo singgah. Spekul singgah kata.
3: Ya kirim langsung aja. Buat nyo Mang Pen tadi di Kesing Laut yo. Mang Pen langkan dalam juga. Go, ayah gak macet aku tadi. Buat Cik Nadianyo, Cik Adi Pitung, Mangga di Sukarami, do Cik Putra Banten, Cik Akbar, Cik Irin, buat Cik Niki juga kan. Buat ini Cik Indra Widodo, Cik Iwa di Petawati, Cik Pian Talong Bala yo. Cik Asmi Kaspi, Cik Aspin juga ya. Buat Cik Pipit juga. Siapa lagi Cik? Galau-galau baik.
0: Pak Yolanda
3: di Jambi. Dan galau-galau baik lah tanpa
0: terkecuali.
1: Okay.
0: Lah kalau Cik itu.
3: Ya, buat Cik Angge ya selamat tugas baik ya. Ya pokoknya di sana saya selalu panjang umur lancar buka rezekinya ya.
0: Amin amin ya Rabbal Alamin.
3: Nah, itu baik. Yo. Kita langsung nak ini dulu ya. Ya, makasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Fauzan.
1: Ada siapa lagi? Halo.
0: Halo.
4: Dendang
0: lagu dendang. Iya, ini
1: Anggi.
0: Sama Anggi.
1: Ayang bebnya dari?
0: Dari?
1: Dari? Dari?
0: Dari? Dari Besemang. Alhamdulillah, Cik Gaya sehat.
1: Insyaallah. Anggi sehat.
4: Iya sehat.
1: Beb sehat, beb.
4: Sehat.
1: Beb.
4: Pelangka
1: Tayang.
0: Lagu apa sebelumnya?
4: Lagunya Racun Asmara.
1: Wow, Racun Asmara, orang keracun ya?
0: Iya.
4: Orang keracun.
1: Punah deh nih. Oke.
4: Yang ini cek yang versi agak nge-DJ dikit. Yang agak versi nge-DJ dikit
0: yang mana Racun Asmara?
4: Tadi versi DJ apa namanya?
0: Waduh, itunya eh. Ya Pak Yogi, itu siap ke lagunya. Untuk
1: Oke, Anggi.
4: Ya.
1: Apa tadi lagu Anggi?
0: Racun Asmara.
4: Racun Asmara.
1: Siapa? Anda racunnya. Kami ini dua racun ini. Bukan eh. Anda beb eh. Anda beb.
0: Yang versi Tasya.
4: Yang
0: ado Tasya, ado apa si Ria Amelia?
1: Ah, Ria Amelia atau Tasya?
0: Ria Amelia be. Ayo kita siap ke.
1: Ya tuh gi, Anggi. Music of my country.
4: Dangdut musik of my country. Tentunya bangga lece gaya.
1: Ya.
4: Tidak bisa kecil tumbuh pun doh. Kalau.
1: Benar.
4: Yang udah kecil. Ada
1: yang
4: ini dangdut yang
1: kebangun
4: ini
1: dangdut
4: udah kecil.
1: Iyo baca nyanyi dulu.
4: Doet. Lucu kan kalau lihat udah kecil nyanyi dangdut. Selalu bangga lah sebagai generasi muda kan. Bisa mendunia sampai ke dunia dia kan.
1: Yang penting jangan dunia ini, dunia lain nih.
0: Dunia gaib.
1: Ayo spesial KKM untuk siapa nggih lagunya?
4: Udah sore nyanyi untuk gal-gal
1: baik. Untuk gal-gal baik.
4: Ya mau persingkat waktu.
1: Spesial?
4: Spesial untuk yang tadi
0: lah. Yang tadi baik.
4: Spesial untuk Bang Andre, semoga sehat. Saya cek minum dulu.
0: Agak ini.
4: Minum agak terkoyo-koyo.
1: Agak godak ini.
4: Ayo, itulah
0: baik.
4: Cek gaya mengabarkan
1: selamat
4: bertugas. Baliknya
1: hati-hati
4: di jalan.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita langsung hadir ke lagunya, tentunya masih di Bepadu.
1: Bepintak lagu dangdut
0: dengan duo gacun.
1: Bareng duo gacun nih. Kita dengar ke lagu pilihannya.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 7.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Iya, masih di 88 nih.
1: 88,4
0: MHz masih di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut nih.
1: Kita sebelum kita baca ke dulu asap yang masuk ya Cik Gaya.
0: Siapunian.
1: Ya, dari Pak Darmawan.
0: Oh iya.
1: Katanya apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat siaran sore tetap monitor Pro 4. Kebetulan tadi sudah kita hadir ke lagunya Pak Darmawan ya, Umi LP dengan Gudeng Tua. Salam untuk semua pendengar di mana saja berada. Salam sehat selalu untuk Cegai dan Bang Abas. Terima kasih. Oke, dari Mang Darmawan di Bukit. Ada Boy Lambidaro.
0: Pempek kulit.
1: Lagunya topik, eh? Kita coba siap ke G, ya. Itu bae Cek Gabas.
0: Cek Gabas. Gabus. Gabus niwa delek eh.
1: Cek Gaya dan Cek Abas maksudnya. Iyalah kalau Cek itu kita angkat siku penelpon.
0: Malam terakhir ya di 3516656 ada siapa? Halo, halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini baru kakek bokek.
2: Kak saldo.
0: Kak saldo apa? Saldo ke kening.
2: Iya,
0: saldo kosong. Kakek bokek mana kabar? Hah?
2: Apa kabar
0: Cik
2: Gaya dengan Cik Abas
1: ya? Alhamdulillah.
2: Kakek tingkat gabas itu,
0: jangan
2: di tingkat gabas
0: gitu. Gabus kami ini.
1: Gabus.
0: Iwak delek kami ini berdua. Ya,
2: mohon aku ini sehat Cik Gaya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Jadi kakek bokek sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Nah, lagu,
1: boleh.
0: Lagu apa? Lagu apa?
2: Kita las dangdut ini, kita ini dangdut.
1: Ini dangdut. Siapa yang nyanyi?
2: Kalau dangdut ini dangdut, pengairan dangdut jadi.
1: Siapa yang nyanyi itu? Ini dangdut. Oh, dari Abim ya?
0: Abim mesti.
2: Ini dangdut karena kita membahas dangdut kan?
0: Yo. Jadi bangga dengan musik dangdut dak? Bangga dengan musik dangdut dak?
2: Bila bangga lagi
0: Cik Gaya. Oke. Okay.
2: Dan gung lagi kecil dulu. Dangdut itu lah Cik
0: Gaya. Jadi denger ya.
2: Iya.
0: Jadi baru berdengek lah sudah dengar lagu dangdut.
1: Oi, oi.
0: Neng, ini langsungnya. Aku lah pange kan dangdut.
2: Tapi tak tu macam nyanyi sudah tu Cik
0: Gaya. Iya. Pantesan baik kalau nyanyi ngongkon nunggu mah.
2: Iya.
0: Yo.
2: Itu waktunya sudah dikit ya Gaya ya.
0: Siap.
2: Cik Gaya dengan Cik Abah salam namanya salam sehat panjang umur.
0: Yo.
1: Iya, amin.
2: Lancar urusannya kan.
1: Amin.
2: Kalau hati-hati Cik Gaya Cik Abah.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung tutup kebersamaan kita di Bepadu untuk sore ini. Selasa 4 Agustus 2026.
0: Iya.
1: Samo
0: Jabas
1: di
0: Bepadu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya baik, Mang Cepi sudah dulu kita ke Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cepi cek dulu lur. Tewan sagu kembali digemari masyarakat Palembang karena rasanya nikmat dan tidak beraroma amis. Berbeda dengan tekwan ikan, varian ini dibuat tanpa ikan dan dikenal sejak awal 2000-an. Cita rasa khas hadir dari kuah tekwan yang dimasak menggunakan udang segar dan bahan premium lainnya. Penjual seperti ini menambahkan sentuhan rasa gurih yang membuat tekwan sagu makin digemari. Tekwan sagu ini dijual di sekitar kawasan Kambang Iwak Palembang setiap Senin sampai dengan Jumat sore, Sabtu, Minggu pagi dalam sehari. Tentunya si penjual ini bisa menjual sampai 30 porsi karena tingginya antusias masyarakat. Bang Cibi Cedodulur, Tumpeng Sewu, ialah tradisi syukur masyarakat Osing di desa Kemiren dengan menyajikan ribuan tumpeng di pinggir jalan. Ritual ini merupakan ritual tahunan menjelang Idul Adha. Jumlah tumpeng disiapkan minimal sikok per kepala keluarga yang jumlahnya mencapai lebih dari 1000. Bentuk tumpeng dan sajian pecel pitik membawa pesan tentang pengabdian. Pelaksanaan dimulai dengan doa bersama dan arak-arakan baron, lalu warga serta pengunjung makan tumpeng bersama. Tradisi ini kini menjadi daya tarik wisata sekaligus penguat kebersamaan dan pelestari budaya Osing. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik dulu, Rumah Gadang merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau yang memiliki bentuk atap khas berupa gonjong. Rumah ini menjadi salah sikok simbol budaya yang terkenal dari Sumatera Barat. Rumah Gadang digunakan sebagai tempat tinggal keluarga besar serta tempat pelaksanaan kegiatan adat. Bangunannya mencerminkan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Rumah Gadang memiliki bentuk arsitektur yang unik dengan ukiran tradisional yang indah. Keberadaannya menjadi warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat hingga saat ini. Makan Bajamba merupakan tradisi makan bersama dengan cara duduk bersila yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Tradisi ini menjadi bagian dari budaya yang mencerminkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Makan Bajamba biasanya dilakukan dalam acara adat perayaan atau kegiatan masyarakat tertentu, yang mana kegiatan ini mempererat hubungan sosial dan menunjukkan nilai saling menghargai antar anggota masyarakat. Pelaksanaan makan bajamba dilakukan dengan aturan dan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi simbol persatuan, kebersamaan, dan pelestari budaya Minangkabau.
2: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tegak dan jaga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

Ya Bang Cebe, dulur-dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cebe dulur-dulur, kagaknya kita akan masuk di menantikan waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana kita hadirkan juga lagu-lagu religi, kemudian akan ada pengajian Al-Quran. Dan tiba waktunya kagak di sekitar jam 6 lebih 10 menit ya, akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengguna.

Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Ya, masih bisa dulur-dulur dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, wayang mancek bicara dulur-dulur, kita ke ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, mancek bicara dulur-dulur, Sumbang Calia merupakan adat yang berasal dari masyarakat Minangkabau tentang cara memandang atau melihat dengan tidak menantang pandangan lawan jenis. Dila ini menjadi bagian dari aturan sopan santun dalam budaya Minangkabau. Sumbang Calia mengajarkan sikap menjaga pandangan, menghormati orang lain, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ini mencerminkan nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau. Sumbang Calia termasuk dalam ajaran Sumbang Duo Bale yang mengatur tata krama perempuan Minangkabau. Adat ini menjadi warisan budaya yang menjaga etika dan keharmonisan dalam masyarakat Minangkabau. Sumbang Bagawah merupakan adat Minangkabau yang mengatur batasan dan etika dalam bergaul dengan lawan jenis. Nilai ini menjadi pedoman dalam menjaga sopan santun serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sumbang Bagawah mengajarkan cara berinteraksi dengan baik, menjaga sikap, dan menghormati aturan adat. Aturan ini mencerminkan pentingnya kesopanan dalam hubungan sosial masyarakat Minangkabau. Sumbang Bagawah termasuk dalam ajaran Sumbang Duo Bale yang mengatur tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Adat ini menjadi warisan budaya yang terus dijaga untuk mempertahankan nilai kesopanan masyarakat Minangkabau.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya macam dulur-dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan tentunya kita akan hadirkan irama Batang Hari 9 di kesempatan malam ini Selasa 4 Agustus 2026, yang mana nanti sekalian menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya. Sorry.
2: Dulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, Bice Dulur, tentunya masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Tapi Cik Abas pamit dulu ya dari ruang dengarnya Mang Cik Bice Dulur dalam rangkaian Sriwijaya Sore. KG ada Cik Rasid yang akan lanjut ke untuk rangkaian Sriwijaya Malam. Dan tentunya sekali lagi Cik Abas pamit dari ruang dengarnya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan sudah menyimak sampai jam ini ya.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Ciksima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dedulur di Sriwijaya malam. Main lagi di ruang dengar dulu segala lo dari panggil Cik Rasid. Akan merewang dulu di ruang dengarnya di sepanjang malam ini dari jam 8 ini sampai ke jam 12 kaget jam 24 kaget. Wow. Terus budayo. Adapun acara-acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk merewang dulu di ruang dengarnya tentunya. Tadi sudah kita dengar galo-galo drama legenda cerita rakyat dengan legenda Putri Tujuh dengan sangat mengharukan. Kemudian dilanjutkan Sumsel Berdendang. Di sini dulu pacak berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 untuk berbicara lagu Sumsel. Wow. Sambil berkirim salam tentunya, tapi yang spesial baik dah eh. Dilanjutkan dengan tembang tanah Jawa. Wih. Saiki malam iki kita itu ya ngomong Jawa ya. Wah. Wow. Kulo Rasid ya untuk nemenin dulur kalau malam ini deh dari jam 9 sampai ke jam 11 kege. Wow, caknya lajunya malam ini deh. Dan lanjut kege ada kisah inspiratif. Itu kalau dulu rangkaian acara yang akan Cik bawa ke untuk medo dulu enggak banyak tapi lumayan lama. Baik dulu gitu laju gelabai dah langsung di Sumsel Berdendang.

0: Baik dulur, kita masuk acara pertama Sumsel Berdendang. Sudah ada di telepon kita? Kita angkat baik. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Ganteng.
0: Wah, Genteng. Naya. Naya. Apa kaya ini, yoi? Nah, tak tanggung jawab dia. Hey. Ah, ini ya, ngapain ini sama ya?
2: Iya, ya bunda ni.
0: Ah, entet, entet kali, entet, entet. Hai dah.
2: Apa kabar Gandong?
0: Oi, bye, Dino.
2: Sudah ada belum kopi tu?
0: Aku lagi itu kok apa? Air jeruk nipis kendo.
2: Oh, wow, lagi banyak karat-karatnya berarti.
0: Iya kendo, lagi terapi kan, gitu. Terapi Sahara.
2: Ampas coba lah. Biar cepet.
0: Ampas yang 1000 tu eh.
2: Iya, mana cepat. Mana cepatnya saya ni dah.
0: Jangan oi, Mak. Oh, tak tak sayang dulu dengan dulu kita ni oi.
2: Iya, dikit baik.
0: Oh, dikit baik. Biar agak puyeng-puyeng dikit eh.
2: Iya, agak pening-pening
0: dikit lah, jangan. Jangan sampai laju deh.
2: Iya.
0: Masuk akal. Masuk akal, masuk akal. Iya, payo yang senang. Penting senang baik deh.
2: Asal aja senang bunda belum
0: senang. Iya. Oh, no, cerita malam ini? Langgar-langgar apa gitu?
2: Baru-barusan balik dari masjid ya, tuh.
0: Ay, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, udah, eh.
2: Guyur, mumpung masih ada.
0: Mumpung masih. Iya, mumpung lagi kuawo, Mak Juwang tuh, eh.
2: Iya. Sudah nambah-nambah ilmu dikit.
0: Iya. Yang pas. Apa, Bunda?
2: Sholat lah sebelum sholat.
0: Oh iyalah bulo, jangan.
2: Jangan bulo sholat dewe.
0: Oh. Yang pas, yang pastinya kalau kita sholat di masjid tu, yo amalnya apa nama? Nilainya lebih 27 derajat. Sudah itu silaturahmi dengan tetangga-tetangga, yo dengan jemaah.
2: Lebih belajar bulo.
0: Yo.
2: Kalau di kami kan ada belajar aja. Ada ustaz tuh belajar, saya pernah belajar dari patung.
0: Iyo eh.
2: Iya, saya pernah belajar. Ini banyak lah yang segala.
0: Kalau di kami itu ada majelisnya, Caspin.
2: Oh.
0: Ada majelis jelas Rabu malam. Nah besok malam sama malam Jumat.
2: Kalau kami itu tidak ada kasih majelisnya.
0: Majelisnya.
2: Ibu-ibu yang ada. Ibu-ibu pengajian ibu-ibu. Kalau yang bapak-bapak tak kasih. Ibarat ada yang ahlinya ada, cuman saya pernah belajar yang ngomong aja.
0: Iya.
2: Dari malam ini aku cuma orang dua.
0: Oh.
2: Cuma jadilah.
0: Iya.
2: Nama-nama dikit.
0: Iya.
2: Untuk bekal.
0: Payo Bunda.
2: Jadi malam ini.
0: Iya. Dan dengar lagu apa Bunda tadi tu?
2: Bunda, namun.
0: Dan dengar lagu apa?
2: Mikir dulu, cak sengaja lah dia mikir ya.
0: Hai, kau bukan musuh kau Ted, kau kena cepatnya kan kau?
2: Ah? Pantun Palembang.
0: Pantun Palembang.
2: Kami tu ada rencana nak ke dalam keramat.
0: Hai loh, katnya
2: belum tak waktunya.
0: Iya deh.
2: Kami nak ngubung rumah si Rasid. Pasti nak kenalan sama Ayu kan?
0: Iya.
2: Elak.
0: Iya.
2: Nak melo. Oh, dia nak melo bolo je.
0: Ted. Yang itu ya, yang dari Faisal dan Sari ni ya?
2: Ya, dari Serasit apa?
0: Okay. Ada dari Serasit. Aduh, tenang mah.
2: Ada. Nah, untuk kalau baca ya.
0: Okay, siap.
2: Ya, yang lain masuk seluruh rendang lagi jauh lagi panjang gitu.
0: Panjang gitu deh.
2: Setengah jam lagi.
0: Iya. Jangan lupa jawonyo rek.
2: Hah?
0: Jangan lupa sugeng dalunya.
2: Iya, ahli bahasa Jawa. Pulang diajari Pak Uzan. Iya.
0: Oke, oke.
2: Pak Uzan.
0: Oke, yuk. Yuk,
2: yuk. Untuk Cik Rasid, saya selalu, Cik.
0: Siap.
2: Yo, assalamualaikum, Cik Rasid.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspin Asmi, ya. Diri Pak Jo. Wow, kan musuh dah, eh. Kita terima lah. Dari siapa dulu kita? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, nih?
3: Salam kenal, ya. Sama Kirana di Pelaju.
0: Kirana di Pelaju, oh yeah. Gitu ya. Cuman jadi kabarnya Kirana?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ya, jangan gugup Kirana. Kepalangan terus.
3: Kayak di interview saja.
0: Kirana kabar saya sehat?
3: Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar.
0: Ida ngider-ngider ngejar paket.
3: Oh, ini libur dulu panas nih.
0: Libur dulu. Oke deh.
3: Coba minta lagu boleh gak?
0: Boleh.
3: Minjem, numpang denger,
0: numpang denger. Numpang denger, lagu apa?
3: Coba mainkan lagu Kicamania.
0: Kicamania?
3: Salah.
0: Apa?
3: Masih Sumsel ya?
0: Iya, Sumsel.
3: Ini deh, kemana deh?
0: Kemana?
3: Iya, nak kemana emang?
0: Nak, kemana pun nak kemana?
3: Kemana?
0: Kemana, Karel Simon itu ya?
3: Iya.
0: Oke deh, siap.
3: Ada lagunya?
0: Ada dong.
3: Nah, kami mau balik dulu kayaknya.
0: Payo. Kakek gabung ya. Lagi ya.
3: Insya Allah.
0: Terbang ke Jawa.
3: Sudah. Oke. Okay. Princess turun dulu ya.
0: Oke, okay, Princess. Kaku juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Princess pelaju ya. Cak Sisi. Kita terima suka lagi ya. Oh, pemanasnya. Halo, Assalamualaikum. Nah, siapa nih ya, Niko? Tak loda, Niko. Halo, Assalamualaikum. Cuma saya bertendang.
4: Halo.
0: Siapa Iko?
4: Ini penata baru nih, Bang.
0: Wow. Dengan siapa?
4: Dengan Jangkrik.
0: Eh?
4: Jangkrik.
0: Jangkrik.
4: Yo, yang mah tubuhnya tengah malam sudah.
0: Oh, ya Allah, Jangkrik. Oh, balik mana Jangkrik ini?
4: Balik di mana-mana.
0: Balik di mana-mana, eh?
4: Juta Jangkrik.
0: Di sudut-sudut kota ya?
4: Di sudut-sudut gelap-gelap itu.
0: Kangen aku dengan Jangkrik nih.
4: Masa?
0: Jarang-jarang Jangkrik ini sekarang masuk. Kenapa Jangkrik?
4: Ini kalau sinyalnya kayak aneh.
0: Oh gitu ya.
4: Ini dapat ke suara kan. Suara aku agak seret kan.
0: Memang
4: tipis lah anak saya sampai habis masih.
0: Sama pak ya aku.
4: Iya.
0: Lah kemarin minggu kemarin aku minta dengan kawan ini, kebetulan kawan ada itu. Nah minggu tadi beli di itu pasar induk.
4: Pakai.
0: Eh?
4: Banyak banget kukuran.
0: Iyo jeruk nipis.
4: Aku kalau bayar pagi tu. Kuperas dua keris dua kan.
0: Hmm.
4: Wah, kecampuri banyak kuku.
0: Hmm.
4: Keminum kalau
0: nak
4: guyur kan.
0: Hmm.
4: Sampai habis.
0: Oh.
4: Kesannya 20.
0: Kalau aku itu cek 5 ikut. Kalau aku 5 ikut langsung pakai tumbler besar ya.
4: Tak aku 20. Karena aku tak enggak aku campur dengan ini.
0: Kenapa?
4: Asam Jawa dengan gula merah.
0: Oh. Garam gula Jawa ya?
4: Iya, asam. Asamnya
0: wo. Iyo.
4: Campur jeruk nipis. Banyak aku. Ini akan meningkat suara cuman kata aku nih banyak yang telepon ini suara ini agak pecah-pecah.
0: Wah. Dedek lepnya cuman dedek lep.
4: Dedek lep nak lampu kiri ke
0: Lampung. Lampung.
4: Iya tak kasih.
0: Iya.
4: Radio maksudnya apinya emang suruh mati gue apinya.
0: Oh.
4: Gak aktif apinya.
0: Iya.
4: Jadi siapa gue ngapain gak aktif.
0: Gak aktif ya.
4: Iya. Emang suruh mati gue ya.
0: Termasuk dia gak kesini. Gak pernah lagi telepon lagi dia ya.
4: Tidak. Rumahnya begini lah.
0: Oh iya.
4: Salam kelapa.
0: Salam kelapa ini lah ya.
4: Itu kan baru bapak meninggal sih.
0: Oh.
4: Baru belum nyampe sebulan.
0: Oh.
4: Ada di siar ke radio waktu itu aku nyiar ke. Baru nih kalau jadi jangan udah.
0: Oh iya.
4: Begawi di
0: situ. Tuh bela sengkawa kalau jatuh. Tidak terdengar aku. Tidak terkabar.
4: Hah?
0: Tidak terkabar aku.
4: Oh, salah. Kira Allah ya kau. Aja kalau kau ke rumah dia ya. Telepon dulu. Tapi guna ke rumah dia tadi.
0: Iya.
4: Gawi ini. Lah, 3 hari ini. Jadi, dia pun telepon nomor dia kan. Jalannya aku empat nomor ini. Empat Iko.
0: Bayu.
4: Iko sakit tu. Iko dua tiga tu mati kau ya.
0: Oh, emang jangkrik. Kira-kira dengar lagu apa malam ini?
4: Oh, lagunya ya.
0: Sumsel ya.
4: Minum apa itu?
0: Kenapa?
4: Kau makan aku.
0: Minum.
4: Yudibis.
0: Iyo.
4: Ibu ini sekali campur gula merah sama asamnya kok.
0: Iyo siap lagi.
4: Aku ni.
0: Bukan itu untuk ngilang ke batuk eh?
4: Iyo.
0: Iyo.
4: Baru. Batuk kau tu. Tiap menit tidak bau.
0: Tidak.
4: Ya alah. Tidak. Batuk biasa kalau masih. Aku ini lah. Tiap menit tiap detik.
0: Ah,
4: tidur apa
0: cak? No, aku
4: cuma langsung aku bersantai, aku dua kali bersantai.
0: Wih, bukan dua musuh. Kali
4: santai, baru ketipu dengan Jok TV. Tidak sembuh-sembuh kan? Ketipu Jok TV, agak meninggal.
0: Ay, boleh lah kamu tanya. Oh, wong zaman dulu ini, besok pakai pesawat sontek nih kamu tanya.
4: Jadi ketipu Jok TV ini.
0: Iya.
4: Makanlah lemak ini ya kan. Tadi dua piring habis.
0: Ay, mantap.
4: Iya, lauknya pula.
0: Ay.
4: Sambal ikan bau kau.
0: Dengar ceritanya baik, ngajak Ida.
4: Sayur nangko, eh. Sayur bayam tumis.
0: Sayur nangko, sayur bayam tumis.
4: Ya lain-lain.
0: Lain-lain. Kalau digabung ke pacak jadi apa dia?
4: Lain deh tu. Di kalau sayur nangko tu. Tante.
0: Iya. Bukan jangkrik, kira-kira lagu apa tak apa-apa, gak aku susah nyarinya.
4: Oh, lagunya ya?
0: Mm-mm.
4: Lagu apa gitu?
0: Lagu Sumsel.
4: Hah?
0: Sumsel.
4: Sumsel ya?
0: Sumsel.
4: Oh, Sumsel wae.
0: Sumsel wae.
4: Aku
0: lah,
4: gak apa lagi lagu Sumsel ini.
0: Alah, banyak. Gitu nih.
4: Lagunya itu lah, ini gak makhluk.
0: 17 kabupaten dan kota, kita nih, mana ada kati?
4: 17?
0: Kabupaten dan kota, iyo, Sumsel nih.
4: Oh, Sumsel. Iyo, ini bet.
0: Apo?
4: Tolong cari lagi sih deh.
0: Apo dia?
4: Putus ketilang. Putus ketilang rasa judul ya.
0: Kalau nggak lucu aja.
4: Nah, apa lagunya? Dari Simon nih.
0: Iyo, putus ketilang.
4: Putus
0: ketilang
4: si kumbang
0: iya memang itu
4: kata-katanya
0: memang ada ya iyo, tapi apa judulnya ketilang apa
4: ya
0: ntar dulu
4: ada sih deh Pak
0: kaget dulu dengar dulu lagu ini apa judulnya
4: biarlah sih aku lama-lama habis baterai
0: dengar lagu ini judulnya ya.
4: Bukan, maksud aku lama-lama biarlah baterai api aku habis. Ada eh? Putus ketilang di kumbang padang. Ah, gitu.
0: Lagi dulu eh.
4: Nah, itu pasti dia nyari kenyok.
0: Bukan masalah itu nyok, aku tuh. Apa namanya? Apa judulnya itu eh?
4: Judul-judulnya. Lagu. Perkawinannya melorong lagi dapet
0: gak? Gak, jauh-jauh. Putus ketilang
4: ketilang putus ketilang si kumbang padang putus nyali teguknya malang
0: putus ketilang si kumbang padang
4: hati tak bele aku nak bele tak bele ada judulnya. Kita orang
0: ay
4: ada
0: bukan jangkrik lamunin jangkrik aku nyarinya apa dia lah ini judul banyak pula kar Simon ini
4: aku Simon ke jua aku tahu jua
0: ada kata
4: sebut ke jak limit kok weh
0: ha
4: ya sebut ke yang belum pernah ada putar
0: gadis renjang buku lu
4: ah gadis renjang lah sedar lah
0: si botol-botol
4: si botol-botol
0: nah sudah tu madak madak
4: sudah
0: sudah. Terus. Besar untapan.
4: Ah, sudah. Nama nak guna punya tu.
0: Jibik, jibik beu.
4: Jibik sudah.
0: Lebih tuna.
4: Tak betuna. Lah sudah. Gadis renjang be, gadis renjang be.
0: Gadis Rejang, oke siap.
4: Iya, Gadis Rejang weh. Woi, dari jalan tukang Simon tadi
0: sih. Hah? Uyo lah sudah Gadis Simon. Oh, dah tahu. Untung teringat. Apa lagu ini weh? Lagu apa weh?
4: Lagu boleh, lagu ini
0: Sumsel.
4: Sumsel.
0: Iya.
4: Lagu aku.
0: Ah, kata.
4: Ini weh. Lagu dari Ases kita itu ada
0: bukan? Apa tuh?
4: Wih, kita lama sebelum.
0: Hah?
4: Kita lama sebelum.
0: Belum. Apa dia judulnya?
4: Ah, judulnya dari Yusuf Barat weh.
0: Hah?
4: Ini weh, lagu Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat?
4: Ayo. Iya, aduh. Ini apa tuh?
0: Judulnya?
4: Nasib badan.
0: Aduh. Oke.
4: Bukan nasib. Itu dalam asyik dong sih.
0: Belum.
4: Belum.
0: Awak ayu, awi ipar kau tuh.
4: Ayu ipar kau.
0: Kau lah.
4: Oi. Dia tidak kasih paket.
0: Nah, kalau nggak
4: masuk,
0: nggak laku uang puluh. Kita
4: ada paket. Yang paket yang 1,750 itu. Nah,
0: ui, nasib, nasib, nasib badan apa nasib pelak nasib itu bujang
4: nasib badan
0: kalau ni kalau jemput cak oi
4: kalau jam 12 tadi paket dia ada
0: nasib badan
4: dari sektor selatan dari ni dari Bini kalau Simon be, bininya ini.
0: Aduh, tenang banget nasib badan. Aduh, Victor Huta Barat, aduh.
4: Aduh,
0: pendek bacanya.
4: Ya, coba.
0: Apa dia?
4: Jola lagunya.
0: Jola.
4: Ah, itu lagunya retro lagu.
0: Payu, siap. Terima kasih banyak.
4: Ya, Jangkrik, terima kasih Jangkrik.
0: Payu, masih.
4: Jangkrik nak muter-muter dulu. Nak hidup ke mesin ini.
0: Payu. Oh, dah. Ayo.
4: Lagunya sebut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karel Simon. Dah. Kalau dipelok ye laju rusak gitu deh. Entak wong itu. Beda lulus sudah 3 penelpon ya. Ada C Aspin Asmi, ada Princess dari Pelaju, ada juga wong dari tengah-tengah. Ah, si Jangkrik alias Simon pribadi. Baik dulu, jangan kemana, tetap baik di Pelompok Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, di Sumsel kita berdendang. Ado, pantun Palembang. Dan juga ado, kemana? Tetap nasib badan.

0: Baik dulu, balik lagi kita Sumsel Berdendang bersama Kulocer Asia tentunya di Surjaya malam hari ini 4 Agustus 2026. Pak Yuk, kita lanjut Pak, langsung kita terima. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rasid yang ganteng.
0: Ya, yang genteng. Iya, oh, gitu ya. Ya kalau
1: tak kira dia mung yang ganteng yang cakep belah.
0: Apa kabar Andra?
1: Alhamdulillah, cek sehat.
0: Wah, yang penting sehat dulu Andra eh.
1: Iya, ceknya cak Wano.
0: Beguyur, alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, caknya dari tadi ku dengar pamer ke gigi tuh senyum-senyum terus.
0: Kapan ngundang?
1: Woi, lagi ulang tahu itu lagi. Wah, di perjalanan dulu.
0: Wah, masih dalam proses eh?
1: Iya. Jangan buru-buru.
0: Ya.
1: Kalau tak bagus buru-buru dicek.
0: Iya. Tapi terkadang.
1: Itu ini dulu kan. Apa namanya tuh ketuker pernafas.
0: Iya.
1: Yang belum itu cek.
0: Itu eh. Semoga lancar luncur deh eh. Ha, ha.
1: Iya lah. Okay, cek dulu kan panjang prosesnya.
0: Tidak juga.
1: Telah kata lokanya tidak.
0: tiga tahun saya 2022, 23, 24, 25. Oh, 3 tahun.
1: Iyalah panjang prosesnya, aku baru jalan 5 bulan.
0: Itu eh. Ah, iya. Oke lah kalau saya itu.
1: Sabar baik.
0: Sabar baik. Iya, jangan lupa ngundang baik pokoknya.
1: Jodoh dak ke mano.
0: Benar.
1: Nah, itu. Tapi yang jodoh itu jangan di tangan Johan
0: lebih. Jangan. Iya.
1: Iya, kena marah yang di OI gitu.
0: Iya.

0: Oh, Lubuk Bandung, Lubuk Bandung.
1: Oh, Lubuk Bandung ya.
0: Lubuk Bandung gitu.
1: Jodoh ya. Di tangan Tuhan baik, jangan jodoh di tangan Bang Johan.
0: Iya, jangan. Asli. Tak lodak pada itu.
1: Iya, tak ngaruh.
0: Tak ngaruh, saro, mak diri tak mak diurang itu.
1: Iya nian.
0: Payu Andra, lagu apa Andra malam ini?
1: Lagu-lagu
0: Sumsel. Sumsel, Cek.
1: Hah?
0: Sumsel.
1: Ini apa, Cek? Apa? Sriwijaya apa ini? Aku pulau kalau judulnya. Sriwijaya apa ya?
0: Sriwijaya apa Sriwijaya?
1: Sriwijaya lah salah. Sriwijaya apa ya?
0: Sriwijaya.
1: Palembang Sriwijaya, bukan itu lah.
0: Palembang
1: Sriwijaya. Cek ada tak?
0: Palembang ya?
1: Iya.
0: Oh, banyak nih, bukan?
1: Iya. Ada
0: tak? Kayak dulu Sriwijaya yang kurang. Palembang Kate Sriwijaya kali. Palembang Sriwijaya coba.
1: Iya namanya.
0: Hmm?
1: Lagu ini bela namanya dari Rian.
0: Rian Sudirman.
1: Ali Sinchan.
0: Ali Sinchan.
1: Ali Sinchan.
0: Mabran.
1: Kalau mau nak pakai alis ke? Ya ramu dia punya ini kan bercermin tu kencing mancak mana?
0: Itu.
1: Ada tak?
0: Ada.
1: Alis Sinchan lah.
0: Alis Sinchan ya, Pak Yoyo.
1: Eh, kita kirim spesial ya, boleh?
0: Boleh kalau spesial.
1: Spesial baik. Untuk adik, barang keluarganya sehat selalu. Doa yang terbaik pokoknya ya. Buat Cik Rasid juga sehat selalu panjang umur ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga dimudahkan segala urusannya Cik ya.
0: Amin.
1: Iya. Pokoknya kita sama-sama saling doakan yang baik-baik lah Cik ya.
0: Oh iya pasti benar-benar.
1: Iya. Jadi kan kita saling doakan tuh doa kita balik ke Wonggulo.
0: Iya benar.
1: Mudah-mudahan. Dijabat Tuhan.
0: Amin.
1: Ya, oke. Okay. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra, di mana ini? Kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, baru disebut. Lah muncul nih yang dia.
2: Bukan orang Lubuk Bandung.
0: Orang Senuro, eh? Orang Senuro.
2: Iya,
0: kalau
2: kamu tadi
0: orang
2: Lubuk Bandung.
0: Lubuk Bandung itu BMI ya?
2: Iya, BCMI.
0: BCMI itu.
2: Iya, apa kabar Cik Rasid?
0: Alhamdulillah baik.
2: Syukurlah, lama dah hujan juga Cik Rasid ya lah, banyak debu.
0: Oh iya nih Yan.
2: Iya. Kemarin balik ke Ketiau?
0: Kemarin ini wong rumah baik.
2: Sabtu tidak?
0: Balik juga tapi yang rumah baik kemarin tu dia pakai travel. Dia ada aku lagi ada gawe.
2: Kamu ada gawe di Palembang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nah itulah kadang-kadang itu mendiri lagi ya, tak naruh gawe dikacoi ya.
2: Iya, kalau ada gawe tak balik
0: ya. Iya, tak baca juga badan kan sama-sama itu. Sama-sama untuk dapur kalau.
2: Iya, kalau tak berasap dapur.
0: Kalau tak ngebul ke iyo.
2: Iya.
0: Nah, itulah.
2: Entah lagu Cik Rasid. Lagu apa?
0: Lagu Sumsel.
2: Sumsel.
0: Iyo. Pacak galo lagu daerah Oki Laju. Oki, Oku.
2: Oki Laju lagu Oki apa, Cek?
0: Lagu organ ilir ya, entar dulu mana. Iya.
2: Yang tayang batu itu, Cek.
0: Apa judulnya?
2: Saya tak tahu juga aku judulnya. Yang itu ada, Pak, tersebut. Yang tayang batu itu, ya.
0: Yang tayang batu tuh itu pas aku lagu Cak apa? Cak Batang Hari 9, bukan?
2: Bukan.
0: Ikun baku bacanya, Beras Pegagan, Cek Mina, Keumo, Keboyekan, Layang-layang, Ngandoi.
2: Ada Keumo tadi, Be, Cek Rasin? Biasa gitu ke Umo tuh.
0: Ke Umo.
2: Biasa di Umo kita nih.
0: Wah itu ya.
2: Iya. yo. Yo. Okay, spesial galo-galo becek Rasid yo.
0: Baik tuh yo.
2: Yo, makasih waktunya
0: cek. Sama-sama. Lagi masuk gitu ya. Lagu
2: lagu
0: Tanah Jawa.
2: Tanah Jawa,
0: yo
2: bahasa Jawa gitu.
0: Yo, itu gitu.
2: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Johan. Eh. Baik, kita terima Heko lagi belakang Mang Johan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Sunsara Berdendang.
0: Wow, yang pasangannya Andra, eh? Anggita ya?
3: Iya.
0: Oh, alhamdulillah. Baik Anggita, apa kabar Anggita?
3: Baik. Cik Rasid.
0: Ui.
3: Kurang baik-baik.
0: Aku baik juga. Cik Anggita lah.
3: Ini apa? Batuk-batuk kayaknya.
0: Iyo. Batuk-batuk. Batuk. Tapi laga lumayan itu sih reda sih. Lapa cak tidur ibaratnya kan. Kalau kemarin tuh susah tidur aku.
3: Iya, semoga cepat sembuh deh
0: kak.
3: Lagu Sunsel ya.
0: Iyo.
3: Ini bae, Lancip.
0: Wish, boleh lah, Lancip.
3: Lancip bukan judul.
0: Bener kayak, bentar dong, aku cari dulu, Lancip. Perasaan aku pernah Lancip. Iyo, Lancip.
3: Lancip apa aja?
0: Lancip.
3: Lancip.
0: Iyo.
3: Yalah, ada kan cara pasti lagunya?
0: Ada.
3: Itu kalau ada aku nak balik spesialnya untuk yang tadi lambang Andra.
0: Wow.
3: Untuk Cik Rasid selamat bertugas.
0: Sama-sama.
3: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, dengan terdengarnya suara Cik Anggita, Cik Anggita eh. Kalau dengar suara Cik Anggita tuh Cik mano, Cik itu deh. Imut-imut yo. Pacak nih Cik Andra nih. Baik dulu sebelum yo. Sumsi berenang kita Cik Rasid cukup sampai di sini. Kali kita lanjut lagi ke acara selanjutnya. Acara Tanah Jawa. Untuk sumsi berenangnya kali sampai ketemu lagi di waktu yang sama. Baik dulu sebelum yo. Baik kita dengar ke selagian sekalian Cik Rasid pamit dari acara sumsi berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Cik Ali Sinchan.

0: Baik dulur, kita masuk acara kita selanjutnya, yaitu Tembang Tanah Jawa. Wow. Jadi dulu diaturi di 0711-351-656 untuk berdasi yang kasih, atau juga melalui di WA ya, di 0897-7884-844. Kita acara berpesan lagu Tanah Jawa sama berkirim salam untuk dulur-dulur kita ya. Baik, caknya lah sudah ada di telepon kita. Kita terima baik. Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Wah. Iki sapa?
1: Iki sapa re?
0: Papi, Mas. Alhamdulillah urip. Alhamdulillah. Wes.
1: Mangane apa opo ya, Kang?
0: Mangane nasi sama sama oncom.
1: Ora karo ndok.
0: Oh, kan. Iki sapa, Mas? Yo.
1: Mas Trimo.
0: Nggih. Mas Trimo neng di?
1: Terima kasih.
0: Iki Mas Hendra Widodo itu.
1: Nggih.
0: Widodo, Mas Widodo di Buline ding Tanah Jambi ya.
1: Aku iki kakake.
0: Kakake
1: Widodo.
0: Widodo. Oh. Piye kabare, Mas?
1: Api-api wae.
0: Was. Mantep lah, yang penting api ya. Yang penting urip ya. Oke, Mas Widodo. Widodo apa Widodo ya?
1: Ini ya, api iki orang
0: ngeter. Mangodon. Ay, ya so orang itu. Aku tadi tapi pertama tadi aku tuh belum nge. Pas dia lah, Simon ya aku ini. Jangkrik.
1: Tapi yang dia nyebut kelambit, tahu kan?
0: Tahu.
1: Tadi
0: kelamin
1: mandi
0: lah ya. Dah
1: itu. Apa kabar Terasin?
0: Alhamdulillah, api.
1: Lama udah nongol.
0: Iya.
1: Aku ni baca bahasa Jawa tapi pinggiran.
0: Samo. Podoai.
1: Iya. Podoai. Aku takut lagi ini di protes oleh Mas ini. Pak Mas. Mas ini
0: Fauzan.
1: Banten Mas Fauzan.
0: Iya.
1: Jadi protesnya.
0: Bu Warni, enggak ada masuk Bu Warni.
1: Ini Pak Disuripto kan.
0: Oh iya, Pak Disuripto.
1: Pak Diarto kan. Heeh.
0: Wong ini yang Jawa asli. Sang kalau kulo iki Jawa palsu.
1: Kalau aku ini ini
0: jauh sek. Apa jauh sek tuh?
1: Jauh kayu.
0: Kalau cedola
1: kemarin jauh selu. Yang ada kemarin sama siapa dia? Yang siapa dia kemarin? Jawa Selu, Jawa Seberang Ulu.
0: Kalau Dola sama Cek Gaya itu memang dia ado memang darah-darah Jawa. Iya. Kalau kulo iki ado Jawa ado ning di. Modern lagu ada Jawa. Lagu Jawa modern. Yang tahu.
1: Aku ni senangnya lagu Sunda.
0: Oh.
1: Kedolah galak ini dari kasihnya aku.
0: Oh. Tidak apa-apa. Jadi, Jawa itu kan Jawa tiga. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sunda termasuk Jawa Barat kan?
1: Aku lah lama tak dengar ini.
0: Lagu apa?
1: Tapi, ini lagu Jupe.
0: Jupe?
1: Iya.
0: Tapi bahasa Jawa itu eh?
1: Iya, bahasa Jawa.
0: Oh.
1: Judul bahasa Jawa. Orang orang popo, tidak ngapu ngapu.
0: Oh, tidak apa apa. Orang popo.
1: Iya.
0: Orang opo opo. Orang opo opo.
1: Orang popo.
0: Iya. Baik, kita canggih dulu. Orang popo Juli Perez itu bukan?
1: Iya, enak.
0: Oh, siap. Ada lagi menggodon? Ada menggodon.
1: Kirim-kirim ni untuk Padi Tito, tadi Padi Ardi Warto. Pokoknya yang jauh-jauh galau kan? Padi ini, Padi siapa dia tu? Padi siapa?
0: Padi Kliwon.
1: Pantren, Padi Kliwon, Padi ini Mas siapa Rudi? Pak Rudi, Mas Fauzan, Pak D.
0: Suripto.
1: Suripto udah, Pak D. Siapa lagi tu?
0: Pak D. Untung.
1: Pak D. Untung. Pak Suwarni.
0: Mbok Suwarni.
1: Terus, Papa Wendy tu jauh juga, wajib jauh serang, jauh nentel. Papa Wendy, terus Mas Jaina sama Bu Siskanyo. Terus ada Mbak ini Mas Pon Mas ini Pak Ijo yang di Waitam itu sama ini ya. Mbak Painem. Terus ada Mas Hendra Widede sama Mbak Kartinonya.
0: Iya.
1: Mbak Kartino ya kan. Terus kalau Jawa kan banyak OO kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau Kartini Kartino.
0: Kartino.
1: Widodo kan. Terus untuk ada siapa lagi ya? Kontena Mbak Yunadia, ada Pak apa Mas Uju, Uju 035.
0: 35.
1: Terus untuk siapa lagi ya? Mbak Siti. Terus ada Mas ini nah.
0: Mas apa?
1: Mas Iwan. Mas Iwan, Mas Simon, Mas Adi Pitung.
0: Pokoknya
1: segala-galo lah. Segala Mas, segala Mbak Yu, segala Padi, segala ini.
0: Iya. Yang penting itu ya, tekarung galo.
1: Tekarung galo. Untuk ini siapa? Untuk Kerasin, Mas Rasin. Coba dia kabar nih, mana lu ini? Ya tambah lalu bah ini kemarau ini.
0: Ay, mulai nak ngojong-ngojong tu.
1: Tapi aman baik kan mati ini.
0: Aman. Tergantung duit tu lah. Iyo.
1: Gara-gara tambah anak kemari tak jadi
0: kan. Iyo, ay dah. Dah tu ketemu gitu eh?
1: Iya, tu dah ketemu. Pacar pelakar.
0: Pelakar gitu.
1: Itu baca rasinya.
0: Bayi.
1: Kata nama tu. Marah bawa.
0: Ay, tidak apa apa mak. Masih lama. Masih jam 9 ini.
1: Untuk Mas Rasin, sama Mbak Yunya di rumah. Mbak Yu kan?
0: Iya.
1: Ini apa dia selamat malam bay. Selamat aktivitas.
0: Sugeng dalu.
1: Ini mondo rezeki. Pokoknya. Malam ini selamat malam, selamat malam ini.
0: Yo, makasih.
1: Lo bobok manis saya. Kalau bobok manis taruh kalau be hujan kan.
0: Alhamdulillah.
1: Yo, macam
0: ada baju.
1: Itu baca rasi.
0: Ayo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buten saged. Iya. Oke, dulur-dulur, kita itu tak tungguin Boten saged. Dulur-dulur kita yang setelah ini. Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu.
2: Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Pripun kabare Mas Rasin?
0: Urip, Mas.
2: Alhamdulillah.
0: Iki siapa mas?
2: Pak De Surito.
0: Oh Pak De Surito, salam kenal Pak De.
2: Inggih, salam kenal. Oke.
0: Buki sehat yo.
2: Inggih, alhamdulillah sehat keluarga.
0: Gimana itu simbok
2: Alhamdulillah nih sehat.
0: Sehat juga ya. Oh, kusut saya oke. Aku kula pertama minta maaf yo kalau kula ndak betul ngerti Pak De. Pak De. Tapi yang seng aku teman-temanku banyak yang Jawa ya. Terutama teman-teman dari apa? Dari Puja Suma.
2: Yang Minang ya sakit bahasa Jawa.
0: Teman-teman dari Puja Suma, dari Bebadi sering.
2: Yang Sumatera bahasa Jawa.
0: Iya, yang penting tak tak laku nih. Yang penting logat deh minimal Pak De ya. Oke Pak De, mau tak dengar lagu apa Pak De?
2: Sekarang Sepur Argolawu mawon Mas Rasid.
0: Sepur
2: Argolawu.
0: Sepur Argolawu. Oke, Sepur Argolawu. Yang Cak Dikin ya apa? Mona Lisa.
2: Didi Kempot apa?
0: Yang Didi versi Didi Kempot ya?
2: Nggih.
0: Bentar.
2: Nggih, boten-boten nggih Cak Dikin boten
0: apa. Iya, monggo.
2: Nggih sing barusan pedun iku wae sinten ya?
0: Mas Adi.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi Sukarami.
2: Oh, Mas Adi Sukarami. Nggih, sinten male kakang Mas Warso teng kenten terus enten Kang Maman kali Mbak Pipi teng Talang Petutu. Mas Tri mau tomo nggih teng Talang Petutu kali Anto. Terus enten anu Mas Hendro Widodo teng Talang Jambi. Mas Pet terus enten Mas Yasin terus enten malih itu malih.
0: Mas yang versi Didi Kempot ora anu lho Mas.
2: Nggih, niku mawon si
0: ada Sodik mau?
2: Sodik nggih, mboten napa apa.
0: Mboten napa ya?
2: Nggih. Nggih, niku malih kagem Pak Hasan datang Mas. Terus enten anu Putra Banten tempat ngelinci. Terus enten Tunggulir Mas Paujan.
0: Mas Paujan yo.
2: Nggih, terus enten Pak Anwar Betung kali Pak begini. Terus enten Mbak Putri teng Sumirengge. Terus kagem sisin kembali nggih kagem sedaya mawon lah.
0: Yo Mas.
2: Matur nuwun kedalipun sugeng ngayahi tugas. Mugi-mugi Mas Rasid paringi sehatan.
0: Terima kasih Mas.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Di belakangnya kulo teman kita tadi ya. Halo, assalamualaikum sugeng dalu.
3: Waalaikumsalam sugeng dalu Mas Rasid.
0: Iki sapa Mbak Yu?
3: Sopo ono?
0: Eli gandus iki.
3: Ora iso basa Jawa.
0: Ono apa-apa?
3: Begitu. Apa kabar? Piye kabare Mas Rasi?
0: Sopo iki katanya? Oh, ya apa iki? Sopo iki? Apa? Cak.
3: Apa kabar Cak Rasid?
0: Alhamdulillah baik, apik urip.
3: Begitu. Urip itu hidup kan?
0: Oh, baik.
3: Bingung kita. sampai terasa nyawab ini, nyawab Pak D tadi, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Minum apa cak lemak dan dari tadi?
0: Oh, minum itu apa manjur nih bis?
3: Oh, bantu cak kemasan ini. Bisa siap?
0: Kate, was banyu panas ya, gulu dikit.
3: Kalau aku ini banyu jeruk itu tidak dikasih banyu, kerasi langsung di beras, kasih kecap.
0: Kecap manis, kecap asin.
3: Tergantung selera. Kalau aku senang kecap manis. Ada uang tuh kecap asin juga, kerasi. Kok diam? Nekir ke Waalaikumsalam tadi.
0: Oi dah.
3: Dah keren gigi.
0: Jadi Celi ada lagu itu, lagu andalan.
3: Judulnya Alun-alun Nganjuk.
0: Alun-alun Nganjuk.
3: Tahu apa dia artis?
0: Nah, dedek nangis itu juga ya, batuk juga ya.
3: Oh, cak.
0: Alun-alun Nganjuk.
3: Nak minum jeruk nipis juga kalau.
0: Sopo iki? Lagunya Deni Caknan ya?
3: Tak tahu sih. Lupa. Judulnya tu Alun-alun Nganjuk.
0: Iya, Alun-alun Nganjuk.
3: Nah, salam orang dengar lagi.
0: Itu ya?
3: Tahu kan aku ni Mas Rasid? Tahu kan aku lagu-lagu Jawa?
0: Tahu, iya.
3: Padahal bukan orang Jawa kan?
0: Iya, yang pasti kita seneng lah eh.
3: Tapi tak tahu banyak, Wak. Mas Rasid, kalau yang banyak tahu tu ini Dedek Anggi.
0: Oh, Dedek Anggi eh?
3: Tahu galau tu.
0: Oh, sudah seru masuk sudah ini berarti?
3: Oh, bukan lagi. Lagi, mentar lagi masuk. Kenton-kenton, Mas Rasid.
0: Oke, okay, kenton-kenton.
3: Tadi ada Pak di Surito, ada Kang Mas Akbar, ini alangkah Kang Masnya.
0: Pak di Surito tadi balik mana tuh Cali, lupa kok?
3: KM 14.
0: KM 14 ya.
3: Iya.
0: Makasih Cali.
3: Sama-sama. Terus ada Mas Ropi juga, ada Mbak Yu Anggi, Mbak Yu Sisi, ada Pak Dewuju. Udah Pak D belum itu Mas Rasid?
0: Belum.
3: Oh, belum. Kalau yang 035 ya ada.
0: Iya.
3: Pak D ujuk itu juga ya. Pak D pen dua-duanya. Terus ada Pak D Sobari, Pak D Putra Banten. Sama Mainya pokoknya. Terus ada siapa lagi? Oh, Mas Andranya juga. Agit Merajo, Anggi Yapsenggol.
0: Iya, Andranya Ida.
3: Iya, ini dia nguling di kebun sawit itu dia. Masuk kebun sawit. Terus ada Mas Rian. Siapa lagi? Rupo ini. Mas Irin juga, Mas Fauzan. Ah, itu Mas Fauzan, masuklah. Terus siapa lagi Mas Rasid? Mbak Ita, Mbak Rara, Mbak Pipit, Mas Bahrul. Bater ya, melok-melok pula. Buat semuanya apa ya Mas Rasid?
0: Woi. Sedulur mawon eh?
3: Iya, sedulur mawon.
0: Sedulur mawon.
3: Lampu kendalu. Oh ya, ada ini juga lupa. Mas Syukur yang gak masuk ke.
0: Oh.
3: Iya, ada Mas Syukur di KM14 juga. Wong Jawa juga itu, Mas Rasid. Iya, Mas. Wah, Mang Akbar, nah. Iya, melok-melok deh. No, what?
0: Apa dia katanya?
3: Kedengar enggak? Tante Anggi, Tante Sisi.
0: Oh.
3: Uji Sisi, jangan manggil Tante, panggil Ayu. Nggak galak di tante ke. Sudah itu baik Mas Rasid ya.
0: Oke.
3: Masuk lagu dulu sudah ini Mas Rasid.
0: Oke, siap.
3: Oh, lagu. Ya, untuk Mas Rasidnya semoga cepat sehat dari batuknya ta.
0: Amin, amin, amin. Amin.
3: Jangan sungkan-sungkan minum jeruk nipis itu.
0: Iya, tiap hari sih kayaknya ini.
3: Semoga sehat selalu.
0: Yo, sama-sama bocah kecil.
3: Iya, semoga banyak duitnya.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Itu baik Mas Rasid yo.
0: Yo.
3: Baliknya hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Makasih.
3: Ketemuan tuh. Yo, dadah.
0: Dadah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Baik, judul mawon. Kita tak dengar dulu ya lagu-lagu permintaan tulur-tulur kita tadi. Aduh, aku ora apa-apa. Bintang dari Pak De Odon, Adi Sukarami. Kemudian dari Pak De Suripto, Sepur Argolawu, dari Cak Sodik, Jin, Alun-alun Kancuk dari Deni Canan. Sudah, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpa Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Kita mula lagi ke acara kita. Tembang Tanah Jawa. Okey, kita terima lagi ya di telepon kita. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.
0: Weh. Iki simbak
1: sopo? Mbak Nadia.
0: Mbak Nadia
1: bangun siji.
0: Wah, Mbak Nadia Sugeng bangun siji. Piye kabare?
1: Baru aku nak nanya, pripun kabare?
0: Oh, urip Mbak Yu.
1: Alhamdulillah. Yo.
0: Mbak Yu, bodo wae. Alhamdulillah pulo.
1: Jadilah.
0: Jangan tidak nian. Oh, iya.
1: Tidak ini baik. Tidak memenuhi syarat
0: baik. Penting ada Sugeng Dalunya. Terus itu.
1: Iya.
0: Yang penting ngomong bagus. Jangan ngomong gorok.
1: Aku tak tahu nak ngomong gorok. Kakak ada yang lagi makan. Tak rumah nengar. Apa iki?
0: Iki apa? Jadi cak mana? Mau
1: senopo-nopo. Yo, cak ini lah, cak yang Mas Rasif dengar, ini kan yang cak Mas Rasif krungu.
0: Sehat ya.
1: Orang itu ini nian, kok ini ngomong bahasa Jawa ini.
0: Sitik-sitik.
1: Isone sitik-sitik. Tapi
0: jadilah.
1: Tapi aku nak belajar dulu sama Pak Disurito.
0: Pak Disurito.
1: Atau sama Mas Sukur.
0: Katanya bawain kelapa.
1: Loro.
0: Gula pasir.
1: Kopi ireng.
0: Mene. Nah, kakek dia tinggal masakin banyu nyobae.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ora sih kita tuh nak mau bawa dewe ini. Aku kira untuk.
0: Iya nan?
1: Aku kira untuk sajian ora.
0: Ora. Iya. Jangan saja jajan, tapi katanya Nadia wis mulai dari Gunung Kawi to.
1: Apa?
0: Sampean.
1: Oh, itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jajan aku nak ngapoi di situ.
0: Iya. Katanya mau tak bikinin resep klepon.
1: Waya telepon nak ke Gunung Kawi ni. Lain resep kalau ke Gunung Kawi. Nah, kalau nak nyantet Simo ni yo ke Gunung Kawi.
0: Hai nak rugi nyantet dia tenan.
1: Ayo.
0: Rugi nak banyak dosa banyak tadi ya udah. Tak lama lagi juga itu.
1: Kalau Simon tuh jangan disantet itu tak paten.
0: Tak paten ni deh. Baca ngolah ke itu pula tadi tengok ngolah ke Yuita pula tadi dia.
1: Bukan Cik Rasid, aku ni curiga dengan Simon ini. Mm-hmm. Dia ni apa hobi ngelatih Cik Ita ini?
0: Nggak tahu.
1: Aku rasa dia ni nyestir dengan Cik Ita.
0: Nah.
1: Iya. Dia ni, ini biasa ngelak hobi ngelatih Cik Ita tuh dia tuh pengen cari perhatian.
0: Ya perhatian itu ya.
1: Ini nyuganggunya nih ya. Nah, aku lah Simon kau ni. Kau naksir kan Simon? Kamu itu, kamu Cik Ita.
0: Iya. Ngelatih Cik Ita terus dia.
1: Asak kau galak jujur, Mon. Ngomong dengan aku. Kutolongi.
0: Tolongi.
1: Aku jadi mak comblang jadi ya.
0: Nah, Mon.
1: Aku jadi jembatan ya.

0: jadi
1: nah jembatan
0: pas dia lagi lewat di jembatan itu kan putus
1: tuh kan jembatan nyampak lah di situ.
0: Aduh, ngomong apa ini?
1: Oh, nopo iki Mbak Yu, Mbak Yu.
0: Ya wis lah, lagune dulu.
1: Lagune apa?
0: Lagune apa ya? Yang aku nak dari Tubai, Jawa Barat yo.
1: Apa judulnya?
0: Judulnya Ngantosan.
1: Ngantosan.
0: Ah, sing nyanyine wedok cewek apa jenenge? Jenenge
1: Nina Daniati.
0: Itu ya Daniati kelas
1: lain. Aduh nat, nelayan. Iya. Apa sih yang tidak tenar dia?
0: Oh iya.
1: Oh iya.
0: Di
1: kepalaan
0: aku sudah ini melepuh di sini ya.
1: Kinten-kinten
0: ya. Untuk mas. Tapi lagi apa Mas Nafi malam ini? Nah, masalah Mas Nafi sudah ini. Terus ada sapu ini sekolahnya nanti. Belum lah.
1: Siapa nak?
0: Oh, jeng kau nih masuk tak pernah minta kirim.
1: Siapa nak?
0: Juni.
1: Oh, iya. Lama ni tak masuk itu.
0: Awak tak pernah masuk. Mm-mm. Tak kirim. Iya, tak boleh masuk dulu kau sini.
1: Iyo, dah lama itu.
0: Ada Mas Hendra Widodo, karo Mbak Ayu Kartini,
1: oh, iya.
0: Mbak Ita, Mbak Ani, Mbak Rara.
1: Dia yang komen ni nak. Widodonya, Yem, Yem Nadio, masuk dia.
0: Dia tengok mosok.
1: Iya.
0: Iya. Yo, kayak sampean nak ini ya, wes ini ya. Masuk ya. Nah. Terus ada Mbak ini Mas Sarul Fauzan Iri. Ada lagi Pak D ini ya. Pak D Asin. Sarul Bu D Asmi.
1: Dia ngate di sini nak ngate kau nak.
0: Tak dibaca ke?
1: Turun anak Adam. Masuk.
0: Bukan,
1: Bang
0: Adam tadi kali.
1: Oh, Adam tadi.
0: Iya.
1: Oh.
0: Ya, dia tak berani nyuruh aku turun.
1: Tak berani?
0: Tak pernah, dia tak berani nyuruh aku turun. Kalau aku
1: juga
0: tak nyuruh dia turun.
1: Aku. Oh, itu tak malah berani dia.
0: Iya.
1: Terus
0: satu lagi Pak T Suripto tadi ya. Pak T Soeharto, Pak T Asnu, Pak T Hasan di Neng Tanama. Pak D Darmawan juga. Terus ada lagi ni Pak D Ina Mas Sarimun eh ngelala muda masuk eh.
1: Sarimun.
0: Mas Sarimun. Terus ada lagi Mbak Mawar. Mbak Mawar, Mbak Warni.
1: Mbak Warni.
0: Mbak Warni. Terus ada lagi Mbak Anggi. Ini juga Mas Anggi itu Mas Andra yo. Terus menaiki Mas. Mau wak pet eh. Taruh Mbak Mimin. Ada Mang Bus juga. Ada beda dengar Mang Bus di sana di Purung Bibus jadi kan. Terus ada lagi Mbak Yuni. Mbak Yuni yang di berita. Terus ada lagi Pak Siti yang Firman. Oh, ya,
1: sedoyo kapi
0: lah.
1: Stay kapi. Sedoyo
0: mawon.
1: Stay mawon.
0: Suai lah yo.
1: Pokoknya
0: sedoyo mawon. Jalu aja lah yo. Mas Kasid. Selamat bertugas kau yo. Semoga ini dengan ringan sehat, karo keluarga di rumah.
1: Kemeriki.
0: Oh baik ya.
1: Sampaian kemeriki tak teman aku.
0: Oh,
1: wow.
0: Orang gelem aku.
1: Gelem aku.
0: Aku lupa turu aku.
1: Woi.
0: Ngomong ke rumah ini, Suliwa.
1: Tega ya. Sampai ini kaya.
0: Sama rumahnya, kalau lagi denger ya, kurungu ya. Buka saya selalu aja lah. Yowis, ini Mas Asik.
1: Yo.
0: Hati-hati ya.
1: Kemudian ini.
0: Orang gelem.
1: Rek gelo.
0: Aku nak turu.
1: Aku nak turu. Ai, tegai, tegai.
0: Ya wes lah, ngono wae
1: ya. Ya, kemari ki
0: ya. Ya, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yunadia suka bangun siji. Oke. Tadi sudah ada siapa iki? Oh, enggak ada, baru Mbak Nadia ya. Ya oke, belakang Mbak Nadia. Halo, Sugeng Dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu.
1: Wah, masuk. Katanya Anggita itu juga ya, bisa
2: apa?
1: Jawa ya.
2: Oh, siti-siti wae lah.
1: Siti-siti wae.
2: Apa? Orang Isa ngomong Jawa, cuma siti-siti wae ya.
1: Oh ya, enggak apa-apa.
2: Mas, rasa sedih pun kabar ya.
1: Apik, Mbak Yu.
2: Api, tadi katanya urip.
1: Urip ya urip.
2: Urip apa tuh? Urip Soeharjo.
1: Urip Soeharjo, iyo.
2: Iki nama jalan lo mas.
1: Oh iyo.
2: Engge.
1: Engge.
2: Apaan? Langsung ke Sekari aja ya lo.
1: Oh iyo. Laki apa?
2: Sekari dari Sylvie Kumalasari Judili. Aku ngaku kesan sama awakmu.
1: Aku apa?
2: Aku ngaku.
1: Ngaku.
2: Kesan sama awakmu.
1: Kesan sama awak.
2: Nonton yang kan?
1: Terlalu. Itu ya, Sylvie Kumalasari ya.
2: Enggak, Assalamualaikum Mas Are. Bukan yang tadi.
1: Yeah.
2: Mbak Yu DKS ya.
1: Yeah. Aku ngaku kesem-sem awakmu.
2: Aku ngaku kesem-sem awakmu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau orang ini di komputer sebelah loh.
1: Ada.
2: Oh.
1: Ada. Untuk kita pasti ada ya.
2: Ya wes, kalau yeah. Ada.
1: Nah, kinten-kinten.
2: Kinten-kinten aja. Kinten-kinten. Tadi ada Mbak Yulan Nadia ya. Ada Mas Hendra Widodo. Ada Mas Sobari. Ada Mas Pendilangkan Dalam. Ada Mas Hadi Tutung. Ada Mbak Eli. Mas Robi. Ada Mbak Sisi. Ada Mbak Lara ya. Ada siapa namanya? Oh, pokoknya sedoyo malan aja lah mas.
1: Sedoyo malan ya.
2: Satu lagi yang apa mas Fauzan ya. Tukung Dalo. Apa ya? Udah ya wes itu aja lah.
1: Spesial?
2: Spesialnya caro mas Andra. Untuk mas Rafe. Wes. Kerja sampai ngerampung, pulangnya wes mulai hati-hati di jalan.
1: Sudah, makasih.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggita, wow, Anggita, iso Jawa, Abi tenan cayu. Halo, Sugeng Dalu.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Princess.
3: Apa kabar?
1: Api, urip.
3: Gak mana ngomong Jawa, weh.
1: Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu. Gak mana lagi.
1: Ya sudah, gak apa-apa.
3: Gak paham, ngomong.
1: Orang apa-apa. Cak Sisi mau nonton lagu apa?
3: Maaf, demi jam sih kalau denger
1: lagu apa? Lagu apa?
3: Boleh lagi ini Kicau Mania bisa dimainkan nggak?
1: Kicau Mania kan lagu itu ya, lagu Timur, bukan lagu Timur, Jawa. Ya? Iyo.
3: Ini deh.
1: Lagu apa?
3: Lali Janjine.
1: Lali Janjine. Janji pada shop ada lalu janji Rina Aditama yo. Oke. Kinten-kinten.
3: Kalau-kalau ya.
1: Kalau-kalau sedaya mawon ya.
3: Buatnya Mas Rasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita timo siji lagi ya. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu, waalaikumsalam. Piye kabare, Mas Rasid?
1: Api.
4: Wis mangan urung?
1: Wis.
4: Mumbi lu urung?
1: Urung.
4: Mumbi kopi.
1: Aku kalau dalu kayak gini takut ya, orang bisa tidur, orang bisa turu kalau minum kok.
4: Kalau orang turu di kapan siaran tidur.
1: Siapaan? Jadi jak mana?
4: Minta lagu cok, mendam kangen bego.
1: Mendam
4: kangen apa nih?
1: Mendam kangen ya. Oke, Intan ya. Intan Mandasari?
4: Ya, masih enggak siapa bae, yang penting enggak tahu.
1: Oke, siap.
4: Mendam gitu kan. Sial untuk Fauzan kan. Untuk Fauzan, untuk Bang Putra Banten, Marudin, Ayah Sobari, Bibi sama Mengujuk Sakon.
1: Siap.
4: Rian Sudirman, Irin juga. Nadia tadi sudah kan?
1: Sudah, wes.
4: Iya, Mbak Saru juga kan? Untuk Mbak Rara juga. Untuk Pak Di mana? Surito tadi ya?
1: Pak Di Surito.
4: Ya, Pak Di Gasing. Pak Di Langka kan? Pak Di Robi juga dengan Mbak Eli Gandus. Mbak Sebtar. Anak-anaknya kan,
1: untuk
4: ayah-ayahnya juga, untuk Mbak Jaswin, udah untuk Mbak Yu Asmi, udah Pak D yang di Adi Sukarami kan, untuk Pak D juga Adi Pitu, ada Pak D Mang Iwan dengan Mbak Yeni juga kan, ada Mbak Simon juga kan, alias Jangkri. Selamat malam ya, Sugeng Dalu. Untuk siapa lagi ya? Untuk Mbak Juni juga di Pelaju ya. Untuk Topi, Papa MG juga kan, Mak Ita juga di sana kan. Untuk Bang Yasin, Bang Suwan juga. Udah siapa lagi ya? Wapet juga kan, Bang Pus juga. Kita Penamon.
1: Yo.
4: Udah itu siapa lagi ya? Mak Asma di Koramil, Papa Wendy juga, Mbak Pak Sapo tu, Mbak Aisyah, ada Pak Manap juga, ada siapa lagi ya di situ, Bunda Ida Arifin, Bunda Hajar Retna juga, ada Pak Jenderal Borneo Siska, ke galu-galunya bela.
1: Setuju mawon.
4: Oke. Itu bae di kocapnya salam kompak selalu.
1: Siap.
4: Yang enggak terkirim maaf lah kan lupa. Untuk itu nah ada ikut lagi kawan kita di ini nih. Di mana jalur itu kan?
1: Putra Jalur.
4: Putra Jalur.
1: Jalur.
4: Sugeng Dalu kan? Untuk Syah Rasid ucapnya salam sehat, banyak umur, banyak rezeki,
1: matur suwun mas. Matur suwun mas.
4: Yo kalau muli hati-hati ya. Itu baik. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Mas Akbar ya. Oke. Baik dulu sedaya mawon. Tak kita dengarkan lagu-lagu permintaan dari dulur-dulur kita. Ada Ngantosan dari Nina, ada Aku Ngaku Kesemcem Awakmu dari Silpi Kumalasari, kemudian ada Gemba apa Lali Janjine. Wah, Lali Janjine. Wah, aduh, Mendem Kangen. Baik, dulur, sulur mawon, kita dengar ini ya.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Tembang Tanah Jawa. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu. Tak pateni ye. Halo, sugeng dalu.
1: Halo.
0: Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Mas Arif. Ini sama siapa?
1: Ini kali Mas Fauzan.
0: Mas Fauzan, sugeng dalu Mas.
1: Dipen kabare Mas Rafid?
0: Alhamdulillah urip, Mas.
1: Dalam?
0: Urip.
1: Oh, sae nggih.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah. Heeh. Nyambahan mawon.
0: Aku kurang gitu ngerti deh, Mas.
1: Itu sendiri aja.
0: Iya, Mas, aku sendiri wae. Oh,
1: iya.
0: Gimana Mas Fauzan? Piye kabare Mas?
1: Alhamdulillah wonten mriki nggih. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cai saiki mau tak dengar lagu apa Mas?
1: Coba lagune napa nggih? Wonten niki mawon, Negara Angin mawon Mas.
0: Negara
1: ini kanan.
0: Negara ada ya, Negara.
1: Nggih. Iya. Kan sampun kula request nggih.
0: Heeh. Cukur angin ya.
1: Oke.
0: Oke. Kinten-kinten Mas.
1: Oke, kinten salam mawonten Mas Akbar nggih. Matur suwun sengulanipun. Ya paring sihatan sak keluarga nggih. Saking Mas Putra Banten sak keluarga yang Pati Suripto nggih. Lalu saking Mas Syukur wonten AM 16 nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu kakang Mbak Nadia wau wonten Mbak Anggiwa nggih sampun mlebet nggih. Kakang Mas Adi Petung kakang Pladi wonten Sukarami nggih sugeng dalu kakang Mas Ruti nggih kakang Mas Andra. Mbak Eli Mas Ropi nggih sugeng dalu nggih. Kakang Mbak Sisin nggih sugeng dalu. Kakang Mas Ucu wonten sakong nggih sugeng dalu. Kalian Mang Ucu wonten ampun nggih nggih kebon bunga nggih sugeng dalu nggih. Kakang Mas Hendra Widodo nggih sugeng dalu. Mas Iwan wonten Kertapati nggih sugeng dalu nggih. Mas Rizwan, Mas Pian wonten Talang Balai. Sedaya mawon Mas sugeng dalu mawon. Mungkin tunggu tiga mawon paling saya setanten ge.
0: Matur suwun Mas.
1: Ya lancar pula rezeki ini mudah setanten urusan.
0: Amin. Matur suwun berdoa doa ya Mas.
1: Ge. Nah ini cekap semua tanah Mas Rasid ge.
0: Ge.
1: Kamu tuh sampai tuntas antas paripurna mawon Mas ge.
0: Matur suwun Mas.
1: Ge. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzan. Di belakang Mas Fauzan. Sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas.
0: Wah. Iki Mbak Yune Ita ya.
2: Nggih, nggih.
0: Alhamdulillah.
2: Piye kabar Mas?
0: Alhamdulillah apik Mbak Yu.
2: Apik-apik ae.
0: Mbak Yu gimana?
2: Sami mawon.
0: Sami mawon, alhamdulillah.
2: Teh beda sani lanjut ke? Aku nggak bisa bahasa Jawa.
0: Oh no, popo Mbak Yu, silakan. Wow. Oh,
2: cutik-cutik bisa kan?
0: Tak dengar lagu apa Mbak Yu?
2: Lagunya minta sambal kemangi baik.
0: Itu lagu Jawa Mbak Yu?
2: Nggih.
0: Nggih, oke.
2: Okay. Pas itu lagu Jawa aja.
0: Sambal kemangi ya.
2: Sambal kemangi.
0: Oh iya. Yang Rahayu Sabrina? Penyanyine?
2: Sing lah.
0: Oh. Oke, okay, Pak Yu.
2: Yang penting ada sambal kemanginya.
0: Heeh. Paling aku paling seneng loh, Pak Yu, sambal kemangi.
2: Iya.
0: Oke, okay, kita-kita Pak Yu.
2: Tidak ingat tadi Mas lah, banyak yang kinten-kinten
0: yang sudah masuk. Ada Mas Adi Sukarami, Pak Desuripto, Eli Gandus, Nadia Sukabangun, Anggita, Sisi Pelaju, Mas Akbar, Mas Pausan.
2: Sudah banyak juga ya.
0: Iya.
2: Kayaknya fotokopi mereka-mereka itu baiklah.
0: Oke, Mbak Yu.
2: Kami mawon kan. Kuat kedikit ngomong.
0: Iya.
2: Langsung geng dalu.
0: Oh, iya. Itu Mbak Yu kalau Jawa agak alon-alon Mbak Yu.
2: Alon-alon. Iya.
0: Alon-alon asal kelakon.
2: Tapi jangan terlalu alon-alon ya. Alasar masuk Cik Rasid.
0: Oh, ya. Baik.
2: Alhamdulillah tidak masuk.
0: Alhamdulillah.
2: Itu kayak ngantuk ngomong Mbak itu. Itu teroy itu. Nah, ada spleteran. Langsung besar suara motor.
0: Ada nyanyi pula Cak Nyorek ya.
2: Apa?
0: Cak ada lagu pula deh.
2: Iya. Kalau sudah dalam malam ya. Esok aye.
0: Esok aye.
2: Kalau sempat kayak kalau tidak baca netbook ini apa rengek ke lagu apa ke sapi gerobak buruk sapi kilo.
0: Gerobak buruk sapi kilo.
2: Jangkrik tadi nah itu gerobak buruk sapi kilo.
0: Oh. Mbak Yu dengar juga ya.
2: Aku monitor tadi.
0: Oh.
2: Aku nak balas tapi tak bisa. Aku tak bisa orang masuk tadi.
0: Nging deh. Oke, lanjut Mbak Yu. Aku tadi dikolakan Nadia aja Cak Yo. SP ini. Kecak pula dia ngulah ke.
2: Yang ngomong doang. Ini pelek doang. Dia kasih paket. Sorry ya.
0: Paketnya kalau malam-malam emang itu katanya. Awar-awar. Ya.
2: Kita ini tidak sempat masuk. Kena banyak pekerjaan. Tidak bisa masuk. Udah yang katik paket.
0: Awak dia eh.
2: Awak dia katik paket.
0: Ngukur dia itu tuh. Paketnya harian. Harga 3.000.
2: Itu bulanan.
0: SP. Yang krik. Nah,
2: dia nak marah.
0: Oh, silakan. Kemana kita?
2: Mangkonya yang enggak ngata wong. Tidak kata wong itulah nak gerobak buruk tapi kilo. Ini sudah balasannya ini. Karena sudah penuh ibarat anu tadi. Nata keluar ini sapi kilo gerobak buruk itu.
0: Ancur andam itu.
2: Sudah terkumpul. Nak marah? Awak salah. Kating takut. Mulai. Setelah tak macam masuk. Ya tu guys, arah.
0: Okay.
2: Boleh mas ya. Selamat malam pulangnya tadi ya
0: mas. Oke Mbak Yu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Itah Sungai Lais. Oke kita lanjut di belakangnya Cek Itah, di burin Cek Itah. Halo Assalamualaikum Sugeng Dalu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, Mas.
0: Iki Mas Andra yo.
3: Yo.
0: Yo, piye kabar Mas?
3: Apik-apik wae.
0: Alhamdulillah. Oke Mas Andra, tak jaluke lagu apa?
3: Lagune Kumbang Hitam Sari.
0: Kumbang Hitam Sari. Oke. Yang campur sari, jam saya matau saya. Penyanyi siapa Mas?
3: Halo.
0: Penyanyi
3: Lali Mas.
0: Yo, yang duet toh Mas ya? Duet apa? Oke, okay, duet ya. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Kinten-kinten Mas. Kirim-kirim. Apa, Mas? Kirim-kirim Mas, kinten-kinten.
3: Oh, sinten-sinten ya. Yo, buat Oppo yang baru turun tadi ya?
0: Cek Ita.
3: Iya, buat Oh, ngomongnya itu lupa. Kita ya buat Mbak Yu Nadia dan Mas Widodo ya. Ada Mas Fauzan, ada Mas Safi ya. Ada Mas Sahrul ya. Ada Pak di Akbar, ada Pak di Putra Banten, ada juga Pak di begitu ya. Pak di Adi Sukarami ya. Ada Pak di Suripto juga. Adi
0: Sopan.
3: Nggak paham, nggak ini sarung Mas itu tuh.
0: Sopo Mas.
3: Iya buat dengar bela.
0: Oke Mas.
3: Mas.
0: Matrasun Mas.
3: Terkecuali.
0: Yo, sudah ya mawon ya. Itu
3: Anggita Pak ya. Ucapannya selamat malam. Sehat selalu barang keluarga ya.
0: Meh.
3: Iya buat Mas Rasidnya, alaikum Mas Rasidnya. Iya sehat selalu ya Mas.
0: Makasih Mas.
3: Iya jadilah ujungnya be Mas ya.
0: Iya jadilah.
3: Iya, aku wis turun dulu ya Mas.
0: Oke Mas.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andra ya. Oke, nyidang. Oke, kita terima satu lagi ya. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
4: Waalaikumsalam.
0: Iki sopo Mas?
4: Sugeng Dalu ini Mas Rasid.
0: Yo, Sugeng Dalu.
4: Hari ini dari Ari di Sukayu.
0: Ari?
4: Ya, Ari di Sukayu.
0: Oh, suaranya kayak
4: ya, kabar.
0: Kayak putra jalur ya.
4: Iya.
0: Ari Sukayu. Apik Mas, gimana kabar Mas Ari gimana?
4: Alhamdulillah sehat. Ini kasih tahu kabar.
0: Apik, alhamdulillah Mas.
4: Alhamdulillah. Ya, lagunya Mas ini boleh aku minta jambu alas.
0: Sok, aku apa Mas?
4: Jambu alas.
0: Jambu alas, oh.
4: Ya.
0: Jambu alas.
4: Oke, kirim-kirim Mas kan?
0: Iya, ya, silakan Mas.
4: Buat
0: tadi ya. Mas, jambu lalu, alasnya versi itu ya, Didi Kempot ya.
4: Lalu buat Aldo De Pali Sugeng Dalu. Buat istananya di Sungai Lais Sugeng Dalu. Buat Eli di Candus Sugeng Dalu juga. Robi di Ramakasi Sugeng Dalu. Buat Ujuk ya di Sakromutan Sugeng Dalu juga. Buat semua-semuanya aja lah. Dari A sampai Z lah tanpa terkecuali. Salam kompak, salam sehat. Buat Mas Rasidnya sukses selalu, Mas Rasid. sehat semua bareng keluarga.
0: Terus suun mas.
4: Kita sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur semamun, dulur mamun, sedaya mamun. Sudah Cek Pausan, Pak Yuita, Mas Andra, terus Mas Andri, Mas Aris Kayu. Kita terdengar lagu-lagu pembedaan dulur-dulur semamun ya. Ada Deni Caknan, Negoro Angin. Ada Sambal Kemang. Sambal Kemangi. Bukan Sambal Kemang . Kalau Sambal Kemang itu wong rumahnya Cak Asit . Sama Nyedam Sari. Terus itu Jambu Alas. Baik, Sri Mamon, jangan kemana-mana. Pantengin terus di Perempat Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
5: Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
6: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dhewe, pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
5: Iya. Ya, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Cekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: gitu, balik lagi ke acara kita ya. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu, Mas Rafiq.
0: Wah, dengan siapa ini, Mas?
1: Kali Putra Jalu.
0: Putra Jalu.
1: Mas, kok ingin?
0: Iya, Mas. Aku tak kecilin dulu ya. Oke. Okay.
1: Mas.
0: Tapi ya. Piye kabar, Mas?
1: Alhamdulillah, saya, Mas.
0: Hai, alhamdulillah. Kabar
1: Santa.
0: Urip juga. Sama awan, Mas. Alhamdulillah.
1: Jadi pun terakhir logo dereng.
0: Mungkin dua lagi lah Mas ya, biar. Kali
1: ini. Kalau akhirnya saat ini sekar ngidam jemblem mawon Mas.
0: Wih siap, oke siap. Ngidam jemblem ya.
1: Ngidam jemblem.
0: Yang di Farina Indra Adela itu ya. Oke siap. Tak tungguin ya. Kinten-kinten Mas. Iya Mas, boleh.
1: Pak De Pet.
0: Mas.
1: Mas.
0: Yo, Mas. Matur suwun, Mas. Wah, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra yang jalur ya. Kalau di belakang putra yang jalur boleh tak di saiki 0711 351 656 untuk interaksi kulo cek dengan cara asik ya Mas Rasid. Baik dulur, kayaknya tidak ada lagi ya yang telepon ke sini. Maka tak kita dengerin lagu ini, permintaan dari Putra Jalur, Ngidam Jemblem.

Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak miskin yang sangat rajin dan selalu bersemangat untuk belajar. Meskipun kehidupannya sulit dan terbatas, dia selalu datang ke sekolah dengan semangat tinggi. Anak itu bernama Ali. Suatu hari, seorang guru yang terkesan dengan semangat atas dedikasi Ali, dia memutuskan untuk memberinya sebuah buku, meskipun buku itu sudah tua dan robek. Ali sangat berterima kasih dan menjaga buku itu dengan baik. Ali belajar dengan gigi setiap hari, bahkan membaca buku itu berulang kali. Semangat dan ketekunan Ali menarik perhatian banyak orang di desa itu. Akhirnya seorang dermawan terinspirasi oleh dedikasi Ali dan memberinya beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Ali memanfaatkan kesempatan itu dengan penuh hati. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi dan menjadi seorang dokter yang sukses. Ali kembali ke desa sebagai dokter yang penuh dedikasi, membantu orang-orang di desa yang membutuhkan. Dulu sabudayo, pesan moral dari cerita ini, betapa pentingnya semangat dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Meskipun dalam kondisi sulit, Ali tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Dedikasinya membuahkan hasil dan membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, segala hal mungkin bisa saja tercapai. Dulu sabudayo, cerita ini mengajarkan kita untuk tetap gigih dan pantang menyerah dalam mengejar impian, bahkan di saat sulit melanda.

Dulu selanjutnya kita baca lagi kisah inspiratif selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor burung kecil bernama Maya. Maya adalah burung yang ceria dan gemar bernyanyi di setiap hari. Suatu hari Maya bertemu dengan burung camar tua yang sedang terjebak di antara ranting pohon yang rapuh. Maya merasa iba melihat camar tersebut yang berjuang untuk lepas dari perangkap. Tanpa ragu, Maya mulai menyanyikan lagu riangnya sambil mencoba memecahkan ranting-ranting yang menghalangi burung camar itu. Dengan tekad dan semangat, Maya terus bernyanyi dan bekerja keras. Akhirnya, dengan bantuan Maya, burung camar itu berhasil terbebas. Camar itu bersyukur kepada Maya dan berkata, "Terima kasih atas lagu dan usahamu, Maya. Kamu telah mengajarkan aku arti sejati dari kesabaran dan kebaikan." Dulu Sabudayo, pesan moral dari cerita yang Cerasit bawakan tadi, bahwa kebaikan dan semangat dapat membantu kita mengatasi kesulitan. Maya, si burung kecil yang ceria, menunjukkan bahwa kekuatan lagunya dan tekadnya untuk membantu orang lain menghasilkan perubahan positif. Seringkali hal-hal yang kecil kita lakukan dengan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak besar bagi orang lain di sekitar kita. Jadi dulu Sabuayo, jangan pikirkan sebesar apa yang kita lakukan, tapi apa yang telah kita lakukan, hal kecil apa.

0: Baik dulur, cara saya cukupkan kebersamaan kita di hari ini di Surjaya malam ya, 4 Agustus 2026.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Sabudaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari, Rabu 5 Agustus 2026. Akhirnya, atas nama pimpinan LPPRI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pagi hari ini kembali lagi mengudara di Sriwijaya Pagi, dulur pendengar perempat RRI Palembang, dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akan kita buka dengan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 25 sampai dengan 32. Lanjutkan akan ada renungan pagi dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini tentang tanggap bencana. Pukul 8 sampai dengan 9 kita ada di ajang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di komunitas. Pada dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini, kita dengar kebersama ada surat Ar-Rum ayat 25 sampai dengan 32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, baik kita dengar kebersama pagi hari ini Hikmah Pagi dengan tema cara supaya mendapatkan kebaikan dunia dan agama bersama dengan Ustadz Ismail Al-Mahmudi. Dedulur, payo kita dengar ke bersama-sama.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Malikin dari Abu Malik Al-Harith ibn Hasim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Al-Harith ibn Hasim, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antuhuru sesuci syatrul imani adalah separuh daripada iman. Maksudnya pahalanya sesuci itu sampai separuh daripada pahala iman. Atau kalau iman itu yang dimaksud adalah sholat. Seperti dalam ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Kadang-kadang amalan iman itu dikatakan iman. Sholat itu amalannya, amalan iman atau alamannya orang iman. Al-tuhuru sesuci satrul iman adalah separuh dari sholat. Karena tidak ada sholat sah kecuali dengan sesuci dulu. Walhamdulillah, dan alhamdulillah tamla'ul mizan adalah memenuhi timbangan. Alhamdulillah, pahalanya alhamdulillah ini begitu besar karena ikhlas, sehingga akan memenuhi timbangan. Karena ini adalah memuji, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, dan subhanallah alhamdulillah. Ya, seperti tamla'ani, dua-duanya memenuhi, atau tamla'u atau memenuhi, ma baina samawati wal ard, ruang di antara langit dan bumi. Apa yang ada di langit, di antara langit dan bumi, penuh semuanya. Itu kalau dihitung pahalanya itu segitu. Wa sholatu nurun, dan sholat adalah nur. Sholatu adalah nur. Wa sadaqatu, dan sadaqah. Dikatakan sholat nur, itu sholat itu memberi cahaya kepada orang yang sholat, sehingga orang yang sholat itu dapat cahaya. Enggak ada dikatakan kepada seseorang, ini ada orang yang selalu sholat, tetapi dia ketika siang selalu maksiat. Jadi bagaimana? Maka Nabi mengatakan suatu hari nanti sholatnya akan menghentikan dari maksiatnya, karena sholat itu nur, itu memberi cahaya. Kalau orang itu mendapatkan cahaya, maka dia juga akan mendapatkan yaitu keterangan, sehingga tahu mana yang hak, mana yang batil, dan juga akan dikasih kekuatan untuk bisa meninggalkan kebatilan. Sholat tanha alil fahsyai wal munkar, makanya itulah sholat itu bisa mencegah dari perbuatan kotor dan perbuatan mungkar. Wa sadaqatu burhanun, dan sadaqah ini adalah burhan, dalil. Dalil kalau dia ini orang yang beriman, bukan orang yang munafik. Nah, di antara tanda-tanda orang munafik itu, yaitu orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau ada orang yang sedekah, itu sedekah sunnah ataupun sedekah wajib, orang-orang munafikin itu kalau yang mereka sedekah banyak, pamer itu katanya orang munafikin. Kalau ada orang yang sedekah sedikit, Allah enggak butuh sedekah yang sedikit seperti itu. Mereka sendiri loh enggak mau sedekah. Nah, itu kayaknya mengolah-olah. Maka dikatakan sedekah ini adalah burhan, dalil bahwa dia ini sebagai orang yang beriman. Bagaimana tidak? Orang dia ini sudah rela mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di sini adalah sedekah karena Allah maksudnya. Kalau karena manusia itu namanya bukan sedekah. Walaupun kelihatannya sedekah, namanya pencitraan. bukan sedekah, itu enggak dapat pahala. Ya, maksudnya sedekah ini ya salat, ya salat betulan. Zikir tadi baca tasbih, baca tahmid itu juga baca betulan. Sedekah, sedekah yang betulan juga itu menunjukkan seorang dalil bahwa dia sebagai seorang yang beriman. Wasabru dan kesabaran diaun adalah pepadang, penerangan. Kalau sholat itu adalah nur, cahaya, dengan sabar itu adalah penerangan. Sabar itu akan mendatangkan orang itu istiqomah. Jadi tampak semua orang istiqomah. Alah ini saja, kalau orang itu sudah sabar, istiqomah di dalam taat, maka ketika mau dipelencengkan oleh setan, itu jawabannya enggak, aku sudah berpuluh-puluh tahun sudah nampak semuanya. Ya yang benar ya Islam ini, enggak bisa. Nah, karena kesabaran dia, ketabahan dia di dalam menjaga taat ini menjadi penerangan bagi dia sehingga tidak dapat dibelokkan oleh setan. Sabar, makanya itulah ketika orang itu sudah beriman, ketika orang itu sudah beramal soleh, maka mesti tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan yang hak, yaitu agama Islam ini, dan saling mengingatkan untuk membetah-betahkan diri di dalam Islam, dalam amal Islam. Nah, ini penting itu. Kalau hanya sebentar begitu saja hilang, lah itu dia tidak akan mengambil manfaat. Tetapi kalau sabar, nanti dia akan mendapatkan manfaat. Belajar sebentar di pondok, enggak sabar pulang ya enggak bawa apa-apa. Tapi belajar lama sungguh-sungguh, nanti pulang-pulang yang membawa ilmu warisan Nabi. Semua itu perlu sabar. Semua amalan agama itu butuh sabar. Maka sabar itu mendatangkan keterangan. Orang yang istiqomah di dalam dakwah, maka dia akan mendapatkan penerangan nanti. Padang, inilah langsung dirasakan. Ya ini yang aku cari selama ini. Inilah amalan baginda Nabi Muhammad SAW, amalan para anbiya. Orang sabar, istiqomah, cari ilmu, ya seperti ini, tahu mengajarkan ilmu. Dulu baginda Nabi panceng yo mengajarkan ilmu. Nama aku istu muallimah, aku diutus sebagai pengajar. Nanti kalau sabar, istiqomah, menjaga akhlaknya yang baik, nanti akhirnya dia akan mendapat penerangan, terus jadi istiqomah betul, terus akhirnya tidak dapat digoyahkan lagi, Nah, sehingga akhlaknya jadi baik gitu. Innama ba'ustu tamima makarimal akhlak. Dirasakan seperti itu. Istiqomah. Kalau dia ke orang itu kalian sebentar-sebentar dia tidak akan bisa. Pedagang dia tidak sabar. Hanya 10 hari berdagang habis itu ditinggalkan, dia tidak akan mendapatkan keuntungan itu. Bosan, dia tidak akan mendatangkan apa-apa. Pedagang tempe tetapi istiqomah sampai itu berpuluh-puluh tahun, maka akhirnya tempenya sudah menyebar ke seluruh dunia. Pedagang Coca-Cola itu berpuluh-puluh tahun istiqomah, akhirnya dari Atlanta Amerika itu sampai ke sini, sampai ke pelosok-pelosok, ke Irian Jaya, ke Papua, ke mana-mana Afrika, ya karena betah terus istiqomah. Jadi dalam dakwah juga begitu, dalam ilmu juga seperti itu, di dalam belajar akhlak juga seperti itu, sama saja. Dalam zikir juga seperti itu, zikir sebentar-sebentar berhenti, enggak diteruskan, ya tidak akan mendapatkan yaitu faedah yang sempurna. Tapi istiqomah, maka dia akan mendapatkan faedah yang sempurna. Seberapa banyak kita ini meluangkan waktu untuk dakwah, sebanyak itu pula kita paham dakwah. Sebanyak banyak kita ini meluangkan waktu untuk ilmu, maka kita sebanyak itu pula kita akan mendapatkan ilmu. Seberapa banyak kita meluangkan waktu untuk berzikir, sebanyak itu pula kita akan mendapatkan kefahaman mengenai zikir. Seberapa banyak kita ini belajar akhlak, maka sebanyak itu pula kita akan mendapatkan akhlak seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya berakhlak dengan akhlak yang mulia itu tidak ada kulfah, tidak ada rasa berat, sudah jadi biasa. Tuh, disakiti orang sabar itu sudah jadi biasa. Itu. Kesabaran itu. Tapi itu mesti diawali dari mujahadah. Wal Qur'an dan Qur'an hujjatun adalah hujjah. Laka kepada kamu alaika kutaka. Kalau Qur'an ini adalah kitab ilmu. Qur'an ini adalah ilmu isinya. Kalau kamu amalkan, maka dia akan membela kamu. Kalau kamu tinggalkan amalan yang ada dalam Al-Qur'an, akan menjadi penuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hakikatnya kita belajar ilmu di sini, apa yang kita baca di sini ini, apakah itu fikih, apakah itu kitab-kitab yang kamu baca, itu hakikatnya itulah belajar Al-Qur'an. Makna dari Al-Qur'an. Belajar itu hanya dua sebetulnya, Qur'an dan hadis. Fikih itu apa? Fikih itu maksudnya kefahaman yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu juga belajar Qur'an dan hadis. Bagian urusan hukum-hukumnya, kefahamannya itu. Cuma seperti itu, akidah kita pelajari. Itu dari mana? Itu Al-Qur'an sebetulnya itu. Di kefahaman yang diambil dari Al-Qur'an oleh para ulama, kefahamannya ditulis biar untuk memudahkan kita, itu belajar Al-Qur'an dan hadis juga. Jadi ilmu itu diringkas di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya kalau kita itu belajar ilmu, kalau tidak mengamalkannya, maka ilmu akan jadi penuntut nanti di hadapan Allah. Kalau kita amalkannya, akan jadi pembela di hadapan Allah SWT. Jadi di masana, di mahkamah Allah itu juga ada pembela dan penuntut. Siapa pembela kita? Ilmu kita yang kita amalkan. Siapa penuntut kita? Ya ilmu yang tidak diamalkan akan jadi penuntut. Kulun nasi yakdu, setiap orang itu berbagi-bagian, berangkat bagi-bagi. Fa'abayu'un nafsahu fa'mu'atikuha, ada orang yang menjual dirinya, maka dia memerdekakan dirinya. Maksudnya menjual kepada Allah. Dirinya diserahkan kepada Allah, ini ya Allah, diriku ya Allah, engkau perintah apapun saya sudah siap. Perintah dakwah siap. Perintah wiritan siap, perintah sedekah siap, terus amal langsung amal langsung amal. Ing firu khifafau wasiqala, berangkat. Perintah untuk bersedekah, berangkat. Perintah untuk sholat, berangkat. Nah, seperti itu namanya orang yang telah memberikan dirinya kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Menjual dirinya kepada Allah, hartanya kepada Allah, nanti dibeli oleh Allah dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Aumu bikuha, atau menghancurkan dirinya sendiri, yaitu menjual dirinya kepada nafsu dan setan. Wahai nafsu, kuserahkan dirimu kepada kamu. Oh iya, ini makan yang enak, kawin yang banyak, dah habis dah. Itu dah kesukaan nafsu itu harta, tahta dan wanita. Itu pokoknya ada godaan harta, tahta dan wanita. Ketahuilah itu adalah nafsu. Itu seperti itu. Kalau sudah kamu berjual dirimu kepada nafsu, maka kamu berarti menghancurkan dirimu. Rawahu Muslim. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma hamis, Allahumma wa fila unsa, Allahumma asal alih bayna qulubi umad sayyidina Muhammad, Allahumma nasallam. Alhamdulillah.

Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengga Pro 4 bersama saya Mita Dewinda Sari. Inilah info selengkapnya.

0: Manggala Agni melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di samping ruas jalan tol Trans Sumatra Kayu Agung Palembang KM356 Sumatera Selatan Selasa kemarin. Kepala Badan Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto di Palembang menyampaikan bahwasanya karhutla tersebut menyebabkan asap menutup ruas tol sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Dalam menindaklanjuti kondisi tersebut, personil Manggala Agni dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas. Pihak kepolisian telah berada di ruas tol untuk mengatur lalu lintas akibat kondisi jarak pandang yang terganggu oleh asap. Pihaknya belum dapat memastikan penyebab maupun luas lahan terbakar karena petugas masih memprioritaskan upaya pemadaman. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan membentuk tim Linmas Darurat Bencana untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam saat musim hujan maupun kemarau sedini mungkin. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin, saat apel gabungan Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang menyampaikan bahwa keberadaan tim Linmas Darurat Bencana memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan dikatakan Satlinmas bukan sekadar pelengkap dalam setiap kegiatan masyarakat, melainkan mitra strategis pemerintah yang berada di paling dekat dengan warga, membantu menjaga keamanan lingkungan hingga menjadi garda terdepan dalam penanganan keadaan darurat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Baik, dudulur pendengar Pro 4 dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulomita Duinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ke tempat dimakan duduk di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RR.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor pagi hari ini Sriwijaya pagi bukan sama Cik Mita. Tadi sudah kita ikuti rangkaian hikmah pagi dan juga ada dua lagu Cik Mita putar ke sama-sama dari Prabu Muli. Penyanyinya ada Verto Haryono sama Mario Prabu ya. Dan juga pastinya pagi hari ini dengan lagu-lagu yang Cik Mita sudah siapkan untuk dodolor pendengar Pro4 dari Palembang. Edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Gimana nih? Udah pasang bendera belum di depan rumahnya? Bendera merah putih di kendaraan gitu kan. Kalau di mobil dikasih, di motor juga dikasih ya. Gimana binaan? Udah dipasangin belum sebagai cara kita untuk memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026. Jadi hari ini informasinya seputar tanggap bencana ya, gimana kita udah masukin musim kemarau dan karhutlah sudah sering terjadi. Jangan buka-buka lahan dibakar-bakar ya, jangan disengaja-sengaja. Kesian nih anak asapnya kemana-mana. Kemarin di kawasan Indralayo kanan kiri tol itu terbakar, jalan lintas juga ada api. Kita bakal bahas itu tentang tanggap bencana. Kali ini tanggap bencananya kalau di Sumatera, karhutla. Sumatera Selatan ini karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kalau di Bengkulu, di Padang, banjir dulu. Nah, jadi kita akan bahas ya pagi hari ini di cerita pagi ini. Ada cerita apa boleh telepon Cik Mita di 0711 351 6556.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini di Sriwijaya pagi ya, tentunya menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ya. Ini informasi kami dapatkan di rri.co.id, yang mana penjualan atribut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini mulai meningkat di kawasan Kertapati, Palembang, dulur-dulur. Jadi sejumlah pedagang musiman ini sudah mulai ngebuka lapak di sepanjang jalan dengan nawar ke berbagai atribut bernuansa merah putih, mencak bendera, umbul-umbul, tiang bendera, hingga dekorasi untuk rumah, sekolah, dan perkantoran. Nah, selain pedagang, salah seorang pedagang menyampaikan bahwasanya dia sudah mulai berjualan sejak akhir Juli 2026. Dan menurutnya jumlah pembeli mulai bertambah memasuki awal Agustus seiring masyarakat, sekolah, dan instansi mulai mempersiapkan kebutuhan untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Dijelaskan juga bahwasanya seluruh atribut yang dijual ini didatangkan dari agen grosir di Pasar 16 Palembang, dan pemesanan ini dilakukan sejak pertengahan Juli agar persediaan tetap mencukupi ketika permintaan meningkat di menjelang 17 Agustus. Jadi momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini setiap tahunnya tidak cuma ngebangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat, tapi juga bawa berkah bagi pedagang musiman yang menggantungkan penghasilan dari menjual bendera dan atribut merah putih selama bulan Agustus, dulur-dulur. Dan pastinya juga ada yang khas dari kota Palembang ya, kalau menjelang 17 Agustus. Kira-kira apa? Dulur-dulur tahu gak sih? Kalau tahu boleh kasih tau Cik Mita pagi hari ini di 0711 351656.